0: padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, jam ketiga. Tiga suara masih lagi di sini. 8 minit pagi. Ya, betul. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Pagi-pagi tak sihat. Pergi jumpa Dr. Siang.
2: Okey.
1: Jadi kepada semua Malaysia jangan lupa untuk terus saja kita sambut Hari Malaysia.
2: Okey.
1: Macam lama dah tu fikir. Lancar. Saya dekat Ngapit ada Dr. Siang. Saya terfikirlah begitu.
2: Okey. Alright. Pagi-pagi. Mengira 1 2 3 A B C dan E. Hello semua, Nazri di sini.
1: Okay, senang lah.
2: Senang je.
1: Masuk rumah orang, bagi salam.
3: Allahu Akbar.
1: Rugi siapa tak datang semalam.
2: Betul.
1: Okay, baik. Okay, ada bantuan ke? Ini daripada Ibliana Rosliana Lia. Wahai tongkang pipe sambil makan roti. Abang Nazri tengok lain cerita opa. Akak dia menyiram bunga ros merah. Hati terkenang mulut menyebut.
2: Hebat pendengar nasional. Speechless kita
1: orang. Luar biasa betul lah dia.
2: Hebat.
1: Hati terkenang mulut menyebut.
4: Yelah Abang Sony. Abang
1: yang paling penting awak menyiram bunga ros merah. Tak pernah di...
4: Musim je gebu. Masih teruk. Memori berkasih sungguh sejati. Abang Sony berbalas hati kasih sayang. Raikan dengar jambori tiga
2: suara. Adik.
1: Allahuakbar. Lama tak dengar kata jambori kan?
2: Adik.
1: Allah.
4: Bulan kebangsaan kan dah ada lah keluar kata jambori.
1: Ya.
2: Ampunkan dosa bang dek.
1: Okey, baik. Allahu Akbar. Terima kasih tau. Menceriakan bagi kami. Allahu Akbar.
4: Lama saya tak gelak macam ni.
1: Okey, baik. Kita juga ada bahan.
4: Apa tu?
1: Macam biasa yang kita kongsikan untuk anda.
2: Okey.
1: Okey, tong set berapa dah dia?
2: Ambil tong set. Tong set dua.
1: Yelah.
2: Okey, tong set dua. Ini mengenai
1: seorang pekan. Seorang muda masuk. Semalam AG Esme tengok dengan dia nak.
2: Saya rasa kita main lagu.
1: Okey, baik. Ini sistem EMR suntik transformasi digital kesihatan awam. Perkasa kepakaran tempatan. Jadi peruntukkan RM1 bilion bagi pelaksanaan rekod perubatan elektronik. EMR dilihat sebagai suntikan penting untuk memperkasa sistem kesihatan awam negara, termasuk mengurangkan masa menunggu pesakit di hospital dan juga klinik kerajaan.
2: Okey. Pakar perubatan kesihatan awam Profesor Emeritus Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid memaklumkan pelaksanaan EMR ini secara sistematik dan berkesan mampu memperkemas pengurusan rekod kesihatan pesakit sekaligus meningkatkan kecekapan perkhidmatan kesihatan.
4: Okey, keutamaan akan diberikan juga lah kepada perkhidmatan kesihatan premier, khususnya ke klinik kesihatan dan juga klinik desa lah, yang jadi barisan hadapan nak menyediakan perkhidmatan pencegahan dan juga rawatan kepada rakyat.
1: Ya, betul. Baik, jadi itu info yang sangat luar biasa yang dikongsikan oleh Jambori Tiga Suara pada pagi ni lah
2: Allah.
4: Saya dulu menyertai jambori masa saya dalam komander.
1: Mawar Zikri pun dah masuk dia. Farah Fazana sempat dengan dia Nawai Eli Arifin dan Fat Boche.
4: Asal boleh je sebut.
1: Okey, okay, baik.
4: Kena pula lah lagunya. Syah Zikir minta ampun lah.
1: Minta ampun lah.
2: Ampun lah.
4: Kita cuma baca je.
1: Tapi kan? Baca itulah komen daripada kita raikan pendengar kami.
4: Betul. Okey, Syah Zikir inilah dia.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

0: Global.
1: Okay. Untuk global ni, dia tentang bakat. Dia menjadikan gitar ni sebagai joran. Alat memancing.
2: Dia tak guna.
3: Dia tak pakai joran, dia pakai gitar.
1: Tapi gitar tu masih lagi berfungsi sebagai gitar.
2: Allah Akbar.
1: Saya bagi dengar
2: Okay, baik.
4: Here we go.
1: Tu mancing.
4: Roll down backwards. Oh my gosh.
2: Ya Allah, kreatifnya.
1: Sambil nak main gitar mancing.
2: Gitar itulah
1: joran.
2: Joran dia.
1: Kenapa Allah. Dia berhenti tu sebab dia edit baru nak nyanyi, ikan dah gerak.
3: Dah tarik.
2: Okey, baik. Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Jadi melalui kongsian di akaun TikTok dan Instagram Brian Sowell Music. Iaitu seorang lelaki dilihat duduk di atas sebuah ATV di tepi sungai kecil dalam kawasan hutan di Nashville, Tennessee. Jadi pemilik video, Brian Sowell, yang berusia 31 tahun, dilihat bukan saja datang untuk memancing, tetapi turut membawa sebuah gitar akustik. Can you imagine that?
1: Yes.
2: Anda boleh terus saja tonton sekarang ni,
1: Rare kan?
2: Allah teruja itu. Saya.
3: Okey, anda boleh tengok video tersebut yang mana dia sedang duduk atas ATV sambil melakukan aksi sedang memancing sambil menggunakan gitar dan sebagai sebahagian daripada aksi fishing tersebutlah. Yang mana boleh lihat itu dia pakai satu rod atas tu. Rod tu diletakkan atas gitar tu.
1: Betul. Okey, kalau kita faham dekat dalam video tu kan ada dia punya caption dekat setiap scene tu kan. Dia ada tulis set the hook, lepas tu dia set the hook 2, set the hook 3, 4. Itu maksudnya dia nak mancing lah. Dia letak umpan.
3: Betul.
1: Dia set umpan, lepas tu dia baling joran dia tu. Tapi joran dia tu adalah gitar. Jadi tali tangsi tu dekat ujung biasanya kita kan ada, kita panggil
3: mata
1: apa?
3: Mata kail
1: tu kita letak umpan kan. Macam tu juga sama sebenarnya. Cuma dia punya batang joran tu dia jadikan gitar tu sebagai batang joran.
2: Okey, baik. Bagi yang biasa dengan aktiviti memancing, Kes merujuk kepada tindakan melontarkan umpan ataupun gewang ke dalam air. Manakala set the hook, dia ada tulis set the hook. Pula ialah tindakan menarik atau menyentap tali pancing pada waktu yang tepat selepas ikan menyambar supaya mata kail melekat dengan kemas. Itu yang dimaksud dengan set the hook. Dia ada hook. Macam kita bercakap ada hook juga.
1: Okey, jadi boleh tengoklah sebab uniknya bukan gitar ni dah tak boleh guna. Tapi gitar ni masih boleh diguna. Kiranya orang kata alah memancing ni tak boleh bising-bising kan. Tapi Brian ni dia berjaya buktikan bahawa sambil dia memancing, dia tunggu ikan makan umpan tu,
2: dia
1: sambil
2: nyanyi.
1: Dia nyanyi selamba je.
2: Dia main gitar
1: je. Duduk atas TV, petik gitar, nyanyi lagu ala-ala country. Sebab dia memang pemuzik pemuzik country lah.
3: Betul.
1: Dan dia berjaya dapatkan ikan. Tengok tu dalam video.
2: Berapa sangat je dapat ikan
3: Tapi betul, mancing ni bagus tau. Dia beri kita ketenangan.
1: Ketenangan kan?
3: Betul. Tak dapat ikan pun tak apa.
1: Saja hobi.
3: Hobi.
1: Sebab malah nak duduk rumah kan.
2: Kalau saya tidak begitulah. Saya bukan orang yang begitu. Saya nak dapat benda tu dengan cepat.
1: Oh iya ke? Maknanya awak
3: tak boleh
1: pergi mancing.
2: Saya tak boleh lah.
3: Tak boleh.
1: Pergi mancing dia
2: perlukan masa kan.
1: Masa satu masa. Ada kala tak dapat langsung. Ada kala dapat banyak.
3: Kena santai-santai je.
1: Dia tak boleh pergi dengan harapan.
2: Dan
1: dengan harapan
2: saya tak boleh tengok benda-benda yang akan meninggal lah begitu.
1: Tapi awak makan ikan, makan ayam.
2: Yelah, awak kan. Yelah, saya tak sampai hati lah.
1: Okay.
2: Begitulah kan kehidupan kita ni. Setiap orang ada keistimewaan masing-masing lah. Itulah dia kekurangan saya.
1: Tak bolehlah makan ayam, kari ayam.
2: Makan. Yelah, sebab memancing ni dia kena kita pandai berenang juga.
1: Tak juga. Dia duduk ATV je.
2: Yelah, kadang-kadang ada ikan yang besar kan. Kita kena tarik dia bawah, berenang lah.
1: Awak kena cari hobi lain lah.
2: Yalah.
1: Okay, lepas tu boleh tengok lah dekat FB lah macam mana dia memancing sambil petik gitar. Lepas tu santai-santai naik ATV. Tapi tak semestinya naik ATV. Ada video lain dia kalau tengok dekat IG dia.
2: Saya mungkin ada yang tak tahu apa itu ATV. ATV tu adalah dia macam motosikal.
1: Motosikal tayar empat.
2: Tayar empat. Yang kalau kita naik outdoor dekat hutan tu, itulah dia ATV.
1: Outdoor.
2: Mau ingat duduk atas TV. Tak, dia tu bukan duduk atas TV tau.
1: ATV. Boleh tengok lah.
2: Evliana ATV tau.
1: Ya.
3: Yelah. Boleh.
1: Boleh. Okay, jom. Lagu ni nyanyian Lil Nas. Featuring Billy Ray Cyrus. Music dia music country. Sebab Brian ni penyanyi dan juga pemuzik country.
3: Betul.
1: Okay, jom. Kita dengar sekejap lagi. Kita ke tinjauan cuaca. Baik, inilah dia.
2: Nasional.

0: Okay, itu dia.
1: Baik.
0: Music country, kita belanja anda untuk cerita Brian di dalam ni eh. Memancing menggunakan gitar dia buat sendiri.
2: Okay, jadi Hamzah Haji Daud ni, assalamualaikum tiga suara.
0: Waalaikumsalam.
2: Dia kata memancing ni memerlukan kesabaran tahap tinggi. Kalau tak sabar, bukan pemancing tegar.
1: Betul.
2: Tiga kali turun memancing, dua kali kumpau.
0: Kumpau tu macam hampa lah.
2: Oh, tak ada dapat apa-apa,
0: tak dapat apa-apa lah.
1: Betul. Baik. Tapi sekarang ni memancing seronok tau. Sebab hadiah dia dah mencecah hampir 1 juta.
2: Ada 1 juta dah.
1: Betul.
0: Okay.
1: Seronok tu.
0: Macam Sonic memang dia tak sabar. Jadi dia tak boleh lah buat aktiviti mancing. So, tapi sesekali awak boleh cuba untuk uji kesabaran awak.
2: Sebab banyak nyamuk. Yelah.
1: Mancing ada macam dalam apa?
2: Dalam aircon ke?
1: Ada. Macam udang.
2: Dekat mana?
1: Ada. Banyak.
0: Yang letak bateri 3A tu. Busing. Atau mancing besi ke magnet. Mancing magnet dengan magnet ikan juga. Ikan tu pusing.
2: Ya, yeah, saya dah beli untuk budak-budak.
0: Lepas tu ikan tu kejap di atas tu. Ya.
2: Allahuakbar.
0: Mancing juga.
2: Nantilah boleh kita cuba. Kita tiga lah.
1: Boleh bawa ke sini tu.
0: Bawa, ada warna kuning, merah, biru, hijau. Macam ikan dia. Okay.
1: Okay.
2: Boleh? Okay, baik. Kita ada komen daripada rakan kita ni, Rosida Safi. Memancing ikan satu kegemaran. Dapat tak dapat, itu tak kisah. Sebab dia kata itu hobi.
0: Betul lah.
2: Betul ke?
0: Tak kisah. Kalau hobi dapat tak dapat.
2: Yelah.
1: Itu tak ada masalah lah.
0: Tak ada masalah lah.
2: Tapi saya kena.
0: Ada orang sanggup sewa bot mahal-mahal, duduk 2-3 hari kat tengah laut untuk ni. Bukan dia sebagai nelayan. Dia pergi mancing dengan kawan-kawan dia. Macam apa-apa.
1: Tengah laut.
2: Yelah, itu ada minat tersendiri lah. Allah hadirkan rezeki mereka di sini.
0: Ya, baik.
1: Mancing apa, mancing sotong. Canak sotong canda. Oh, sedap tu.
0: Okeylah, jom kita ke Map Malaysia. Dengan siapa tadi, Wani lah ya.
2: Oh, Wani.
0: Wani.
2: Dia pun main golf.
0: Main golf. Dia Wani. Hobi dia main golf, bukan mancing lah.
2: Wani pun kalau dia dibuat pilihan nak memancing main golf, dia pilih golf.
0: Main golf lah.
2: Dia ada pilihan. Allah dah pilih orang begitu.
0: Dia nak
1: suami dia suka mancing, suami. Suami Wani. Suami suka mancing.
0: Awak dah pakai suami dia, awak tahu?
1: Tahu.
2: Awak kan?
1: Kami dia selalu main bola.
0: Okeylah, jom kita ke Map Malaysia. Silakan Wani.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerapan terkini menunjukkan hampir keseluruhan kawasan semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan. Keadaan berjerebu dijangkakan masih kritikal untuk beberapa hari yang akan datang dengan 5 kawasan iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman dan Sarike masih kekal bacaan IPU dalam tahap bahaya. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan supaya kekal berada di dalam rumah, memakai pelitup muka yang sewajarnya ketika berada di luar rumah dan dapatkan rawatan perubatan segera jika anda mengalami gejala seperti kesukaran bernafas, batuk berterusan atau kerangsangan tekak dan juga mata yang teruk. Bagi tinjauan cuaca petang, hujan beserta ribut petir dijangka berlaku di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia. Pembentukan awan aktif ini diramalkan bergerak ke arah timur, membawa hujan dan ribut petir ke Kelantan dan Terengganu dan boleh berterusan sehingga ke awal malam. Keadaan yang sama juga dijangka berlaku di Sabah, bergerak ke arah bahagian Tawau menjelang ke malam. Cuaca di Sarawak dijangka kekal kering tanpa hujan signifikan di sepanjang hari. Baik, ini yang terkini dari Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi kami dan ikuti saluran media sosial. Sekian, kembali bersama Tiga Suara Sonic, Diana Nasri di Nasri Pagi.
5: Senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, salam jiwa merdeka. Apa khabar semua? Abang berharap semuanya sihat dan kita bertemu lagi dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Abang tak suka ayat ni. Kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Setiap rakyat Malaysia berperanan sebagai duta negara dan kita semua mempunyai tanggungjawab untuk membawa nama baik Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi hari ini kita nak berbincang bagaimana nak mengharumkan nama negara di persada dunia sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, cara pertama untuk mengharumkan nama negara adalah dengan kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Kita sentiasa bersikap ramah, kita tunjukkan kesopanan dan kita menghormati orang lain tidak kira di mana kita berada. Okay? Sama ada kita di negara kita, pelancong tengok kita ataupun kita di negara luar yang mana orang di sana melihat kita sebagai seorang pelancong. Bayangkan kalau kita melancong ke luar negara dan sentiasa senyum dan tolong orang lain. Mesti orang ingat Malaysia sebuah negara yang penuh dengan orang yang baik hati. Betul? Jadi, the Malaysian hospitality akan terkenal di luar negara. Kan? Dan kalau kita tengok kajian yang dibuat oleh UPM pada tahun 2019, pelancong yang menunjukkan sikap positif dan beretika di luar negara dapat meningkatkan imej negara asal sebanyak 40%. Penting sebenarnya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menonjolkan kebolehan dan bakat kita. Tak kira lah sama ada dalam bidang sukan, dalam bidang seni, dalam akademik atau teknologi, tunjukkan kebolehan terbaik kita dan banggakan Malaysia dengan pencapaian kita. Bayangkan kalau kita menang pingat emas di peringkat antarabangsa contoh, ataupun kita menghasilkan karya seni yang dipamerkan di muzium terkenal, mesti orang akan kagum dengan bakat rakyat Malaysia. Macam jadi hero Malaysia di mata dunia. Dan kajian di University Oxford pada tahun 2020, pencapaian individu di peringkat antarabangsa dapat meningkatkan imej negara asal mereka sebanyak 35%. Masya Allah. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mempromosikan budaya dan warisan Malaysia. Kita tanpa rasa malu, malah kita patut rasa bangga. Kita memperkenalkan makanan, pakaian kita, pakaian tradisional kita dan seni budaya kita kepada orang luar supaya mereka lebih mengenali dan menghargai keunikan Malaysia. Abang buat ulang, keunikan Malaysia. Kita sebuah negara yang unik. Cuma kalau kita sendiri malu nak tampilkan keunikan kita, alangkah ruginya. Bayangkan kita ajak kawan-kawan kita dari luar negara cara buat rendang, ataupun cara pakai baju kebaya ke, cara pakai sampin, songkok apa semua. Mesti mereka rasa teruja dan mereka akan lebih mengenali Malaysia. Seperti jadi duta budaya kita di luar negara. Gitu. Jadi, untuk mengharumkan nama negara di persada dunia, pastikan yang pertama, kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Yang kedua, tonjolkan kebolehan dan bakat kita. Dan yang ketiga, kita promosikan budaya dan warisan Malaysia. Ingat, kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey, 8.50 minit pagi. Kita ada tetamu di talian untuk kita nak bercakap tentang Maha. Bersama dengan Puan Samsiah binti Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Corporate Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Puan.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi juga.
1: Kami teruja bersama dengan Puan Samsiah. Kami peminat Puan Samsiah juga tahu sebenarnya.
0: Sebab kebetulan nama Puan Samsiah ni sama dengan orang rumah Nazri. Nazri rumah Puan Samsiah. Macam Sonic dia belum ada orang rumah. Mungkin boleh sama nama orang rumah.
2: Mestilah awak orangnya.
3: Betul.
0: Oh, nama Samsiah memang lawa.
3: Itu saya akui lah. Itu betul saya akui.
0: Kalau dia tak akui, tidur luar dia ni.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik. Jadi Puan Samsiah akan bercakap tentang Maha 2026 yang juga dikenali sebagai syurga makanan. Jadi ya, kita nak tanyalah siapa-siapa nak datang ke sana, laman apa yang boleh dikunjungi oleh peminat kulinari ni. Yang suka makan-makan macam Dian Hawai ni. Dia suka makan tau, Puan Samsiah.
2: Okay, so kalau kita datang Maha, kita tahu Maha ni memang sangat happening dengan makanan-makanan. Okay, ada beberapa laman yang menyediakan makanan-makanan viral ni. Antara yang pertama adalah Kingdom of Agro Food.
1: Wow.
2: Okay.
1: Nama pun luar biasa.
2: Ya, betul. Kingdom of Agro Food ni tahun ini dia bertemakan Melon Malaysia. Dekat sini kita boleh dapat macam-macam produk segar terus dari ladang, dan kita juga ada banyak sangat gerai-gerai menjual pelbagai jenis makanan. Okay. Selain daripada itu, kita ada satu lagi Food Empire. Food Empire ni, ya, dia bertemakan lebuh raya kulineri. Menikmati keunikan rasa di setiap hentian. Dia di sini, yang ini lebih meriah. Dia menampilkan 1001 pilihan menu. Nasi ulam dari Perlis, Sup Kedang, Rendang Tok Perak, Asam Pedas Melaka Laksa Sarawak. Semua ada. Dia ada juga dessert, makanan western, dan macam-macam lagi lah.
3: Itu di mana, Puan?
2: Itu di Food Empire.
3: Food Empire, okay.
2: Yeah, and then kita ada juga food truck. Food truck Fiesta. Food truck Fiesta ni kita ada 253 pilihan makanan dan minuman. Dia berkonsepkan food truck dan santai lah. Okay, selain daripada tu, kita ada di laman LKIM yang ada menawarkan ikan celup tepung. Dengar, kita ada kari kepala ikan daripada Pulau Pinang.
1: Kari pula,
2: Kita ada char kway teow. Okey, dan yang menarik, ada satu lagi yang menarik di sini. Kita ada floating market. Datang ke floating market ni, kita ada beberapa adalah makanan tersendirinya kan. Jadi itu saja, kak, datang sini pengunjung tak akan lapar lah. Banyak sangat tempat yang kita boleh datang untuk makan.
1: Tahun lepas saya pernah ke floating market tu.
0: Kita ada bersiaran dekat sana juga.
1: Dulu.
0: Jadi kita sempatlah ke floating market.
1: Sempat jugalah kami ketika itulah, Puan.
3: Okey, Puan. Mungkin boleh kongsikan sedikit, ada tak pilihan makanan yang murah tapi berbaloi ni untuk mereka yang nak datang ke sana nanti?
2: Of course ada.
3: Okey.
2: Contohnya yang saya boleh bagi adalah di Food Truck Fiesta. Food Truck Fiesta ni terletak di laman Cibu 2. Masuk aja pintu kedua tu, kita memang boleh nampak terus. Usahawan-usahawan di sana ada menawarkan menu super baloi pada harga serendah RM5 saja. Contoh makanan ni adalah ayam Korea, tofu cheese crispy, nasi ayam balut Kelantan dan tahu bakar.
0: Saya gerak dulu, Nazri take over.
2: Selain daripada itu, di Food Empire kita ada makanan bawah harga RM10 pun ada. Jadi tidaklah semuanya mahal. Malah saya pun ada dengar ada setengah penjual ni di Maha, dia memang saja menurunkan harga.
1: Dia macam ada AP hour.
2: Betul. Yeah, di luar dia jual RM13, tapi bila dia masuk Maha dia jual RM10.
0: Contohlah.
2: Yes, betul lah. Jadi bukan semua makanan mahal lah. Kita, dia betul pulang kepada kita lah apa yang kita nak makan.
0: Okey, baik.
1: Jadi kalau Puan Samsiah sendiri dah rasa makanan apa kat sana?
2: Oh, dekat sini. Dah macam-macam jugalah saya makan. tak boleh nak cerita sebab banyak sangat nak makan. Itulah. Macam-macam makanan masuk perut dah.
0: Okey, Puan untuk kata akhirnya, ajaklah semua orang untuk ke sana.
2: Okey, betul. Hari ini Maha hari kelima. Dan kita ada berbaki 5 hari lagi sehingga 6 September hari Ahad. Orang ramai memang dijemput datang daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ada pelbagai aktiviti di sini. Terutamanya sekarang ni hari cuti sekolah kan. Bawalah datang anak-anak dan sisi keluarga untuk rasa sendiri pengalaman Maha.
1: Okay, baik. InsyaAllah saya akan datang sebab teringin nak makan laksa Sarawak mi kolok.
2: Saya datang. Ada.
1: Nanti nanti kita kontak Puan Samsiah lah boleh.
2: Boleh, tak ada masalah.
0: Okey Puan, terima kasih Puan.
1: Terima kasih Puan.
0: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia Puan Samsiah binti Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kalau berkelapangan boleh pergi
3: Okey, jom.
0: Baik, utama 9 pagi menyusul, kita kembali di jam yang terakhir. Inilah dia
1: Nasional.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Okey. Jam terakhir bersama dengan tiga suara di Nasional Pagi. 9.13 minit pagi.
2: Ya betul, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja menyokong dan juga bersama-sama dengan Nasional FM.
1: Betul.
2: Semalam memang ramai yang terus saja berada di TikTok dan juga yang menonton di Facebook ya. Macam mana suasana Nazri dan juga dia meremang ya apabila barisan kontijen yang melalui tempat Nasional FM tu
1: Grandstand
2: tu
1: meremang, bersemangat. Kita rasalah aura, kita rasa semangat pengunjung. Kita tahu rakyat Malaysia ni memang terbaik lah
3: Betul. Mereka datang dari awal pagi.
1: Ada yang berkemping, ada yang kemping, bawa kemah siap-siap tau.
3: Tidur di Masjid Besi.
1: Ada yang bentang tikar sahaja.
2: Dan menariknya juga ada juga syarikat-syarikat yang mengedarkan makanan siapa cuma juga.
1: Betul.
2: Saya tengok.
3: Kalau pergi ke belakang Istana Kehakiman tu, ada satu ruangan parking tempat letak kenderaan kan. Saya tengok banyak sangat kenderaan-kenderaan yang macam van yang dijadikan tempat tinggal tu. Van banyak. Ramai yang tidur di situ lah.
2: Alhamdulillah lah dapat menyatukan kita semua dengan persembahan luar biasa. Dan juga tahniah kepada Human Graphic, pelajar-pelajar, anak-anak kita yang memberikan komitmen yang sangat luar biasa kan.
1: 1,500 pelajar melibatkan 36 buah sekolah. Tiga wilayah lah. Memang terbaik sangat-sangat lah sebab mereka praktis berbulan-bulan lamanya. Jadi bila dah selesai semua tu, saya nampak memang
2: ada yang menangis kan.
1: Dan Yang Mahmud Perdana Menteri pun menyantuni. Selepas saja habis persembahan, selesai majlis, Perdana Menteri kita pergi kat tempat adik-adik tu.
2: Itulah dia lah sumbangan mereka untuk negara kita. Jadi kita doakan agar untuk sambutan Hari Malaysia nanti akan diadakan di Kuching, Sarawak, juga dipermudahkan urusannya.
3: InsyaAllah.
2: Dan kalau boleh kita doakan agar Sarawak tu hujan lah. Sebab jerebu dalam keadaan yang sangat membimbangkan sekarang di beberapa bahagian.
1: Saya nampak juga semalam banyak yang komen tentang baju vest penari-penari tu. Mereka kata cantik. Itu daripada prospek penjara Macang, Kelantan. Mereka buat sendiri. Kalau tengok Ismail Adenan dengan Jovinia Jimlajim, pengacara Sabah bagi Malaysia, mereka pun menyarungkan juga pakaian daripada prospek penjara Macang, Kelantan dengan konsep batik blok ataupun batik tekap. Ini rekaan eksklusif lah. Sama juga dengan vest tu. Kalau ikut ketua inspektor penjara yang mengetuai lah design tu, memang cantik lah.
2: Sangat luar biasa. Saya pun juga message kepada bos saya nak beli baju tu. Dia kata boleh pergi ke pusat penjara Kajang. Di situ ada galeri yang anda boleh dapatkan koleksi-koleksi batik yang dibuat oleh mereka di sana lah.
3: Okay. Kajang tu macam-macam. Kalau nak beli kuih raya pun boleh beli kat situ.
1: Betul.
3: Kami macam saya sendiri pun Kasar pernah buat program konsert dalam tu.
2: Kita hari tu.
1: Oh ya.
3: Di KLFM.
2: Betul, KLFM kita buat konsert dalam tu dia.
3: Dalam tu.
2: Nangis buat dia.
3: Dia pecahkan untuk banduan tu. Kita buat sama dengan banduan.
2: Banduan di dalam tu. Dan kita tak boleh ambil gambar. Sebab tak ada gambar.
1: Tak boleh.
2: Cuma apabila kita datang bawa artis tu, Masya Allah, mereka tu. Ada artis juga waktu tu kan.
3: Ada
1: yang dah lama duduk kat dalam tu kan.
2: Memang tiada hiburan langsung. Apabila saya tanya apa mereka buat, macam tu lah. Jadi apabila kami datang ni, kita bawa Suwinsi pula waktu tu.
3: Suwinsi kita bawa
2: Izlin. Hai bye bye.
3: Saya
2: ingat lagi momen terindah tu lah.
1: Baik.
3: Seronok.
1: Mana tahu nanti boleh buat siasat lagi sekali kat sana
2: Boleh.
1: InsyaAllah. Okay, kejap lagi ada peribahasa menyusul.
2: InsyaAllah.
1: Peribahasa macam biasalah. Ada abang pun bersih.
2: Tapi kita tengok macam mana lah.
1: Hari Malaysia tak?
2: Atau masih cuti lah. Dia kan duduk
1: Hari Malaysia lah.
2: Dia duduk Selangor kan.
1: Awak
2: apa pun untuk Selangor. Jadi dia cuti lah hari ni.
1: Tengah kumpul duit lah.
2: Mereka yalah, nanti kita tengok macam mana. Sekarang ni mereka tengah bercuti. Kita tak nak ganggu sebab mereka semalam sangat popular.
1: Okeylah, jom Dayang Nur Faizah.
2: Baik.
1: Dayang, sayang kamu.
2: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, kita dah sampai ke segmen peribahasa.
2: Ya Allah, peribahasanya juga dapat sambutan luar biasa. Tahu bila dekat TikTok tu semua teruja dengan up-up bom-bom untuk edisi Hari Malaysia.
1: Ya.
2: Okey, baik. Jadi dia awal macam biasa, kepakaran awak menyanyi, awak memang luar biasa, tak ada ganti tau.
1: Okey, peribahasa dari peribahasa sekolah menengah 2015.
2: Wow. Sekolah menengah.
1: Bahagian komunikasi korporat 2026.
2: Wow.
1: Okey, jom penerbit pula. Apa tu? Penerbit kita Kakak Ungu.
2: Ya. Yeah. Okey, baik.
1: Berbunyi begini.
2: Allahu Akbar.
1: Lubuk akal lautan budi.
2: Sekalilah lagi.
1: Ya. Yeah. Lubuk akal lautan budi.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
1: Asik. Lubuk akal.
2: Allah.
1: Lubuk akal. Yeah. Lautan budi.
3: Allah sedapnya. Kenapa dia?
1: Over tau.
3: Tak betul. Saya nak balik lah. Sedapnya suara.
1: Maksudnya Nasri.
4: Sampai macam tu sekali. Wah, setiap minggu dengar.
1: Okey, okey. Maksudnya
4: mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas dan banyak.
2: Okay. Sekalilah lagi.
4: Mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas dan banyak.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi. Geli.
4: Dah macam budak semalam.
2: Awak kan yang kerja Mac tu. Awak kan.
4: Marah Mac.
2: Maksudnya Nazri.
4: Mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas dan banyak.
2: Okey, baik. Jadi kita kembali semula up-up bom-bom edisi Hari Malaysia.
1: Okay.
2: Horror.
1: Alright.
2: Okey, semalam apabila baru je lepas. Sebenarnya up-up bom-bom datang tau.
1: Serius ah.
2: Ya.
1: Tadi ya tu yang kejam.
4: Benda tu wujud kan?
2: Awak kan. Jadi up-up bom-bom, up-up laki ke perempuan? Bom-bom perempuan ke lelaki? Awak kan.
1: Okay, cuman
2: jadi dia awak jadi apa bom-bom apabila mereka dah dekat dataran Putrajaya.
1: Dia datang.
2: Mereka datang dengan Kak Sal sebenarnya. Jadi disebabkan mereka bukan staff National FM, jadi mereka tidak dilepaskan untuk naik ke grandstand. Dekat platform. Jadi mereka dua duduk dekat bawah.
4: Hanya kaki tangan sahaja
2: Ya, betul. Bayangkan anda ketika up-up bom-bom tu menyaksikan mereka menangis. Mereka sebak tau dia.
4: Mereka
2: sebak. Ia mengenangkan perjuangan pahlawan-pahlawan dahulu. Jadi Kak Sa datang. Dia tepuk up-up bom-bom.
1: Tepuk
2: badan.
1: Badan, okey.
2: Macam ni.
1: Dia bom-bom lah. Up-up lelaki tak boleh.
2: Tak, Kak Sa kan ibarat macam makcik mereka. Jadi up-up bom-bom, dia kata inilah dia up-bom perjuangan kita. Ini yang dibawakan. Kemudian Kak Sa minta nombor telefon up-up bom-bom. Dia bagi. Jadi Kak Sal pun hantar mesej.
1: Betul lah, ni tu suara 34.
2: Ya, tak dihantar. Lepas tu Kak Sal hantar mesej kepada up-up bom-bom. Baru sampai rumah, deeply dari hati akak, terima kasih pada penerbit Easy dan tim. Penyampai di lokasi MC rasmi Hari Kebangsaan Pengurusan Nasional FM. Dia kata korang memang hebat. Akak sampaikan ucapan tahniah kepada pengurusan tertinggi RTM pada tim Nasional FM. Angkat topi dia orang kat kita semua.
1: Heads off.
2: Ya, kita buktikan kita boleh and we make it happen. Proud dengan korang. Much love. Jadi up-up bom-bom dia baca tu mereka
1: Kak Sal forward je
2: tersalah. Jadi up-up bom-bom terbaca lah daripada Kak Sal tersebut. Ibarat lubuk akal lautan budi. Jadi ketika itulah terdetik di hati mereka berdua.
4: Okay.
2: Up-up bom-bom
1: macam lain.
2: Awak yang penting sambudi tu awak kan. Jadi up bom-bom, terus bersemangat tengok tiket flight untuk ke Kuching, Sarawak.
4: Ui.
2: Ya, sama-sama meraikan Hari Malaysia pada 16 September. Okay. Jadi esok kita akan mengetahui macam mana momen mereka untuk dapatkan tiket dan nak ke airport, nak proses bersama-sama mula. Prosesnya.
4: Boleh.
2: Jadi esok bermulalah sebenarnya kisah up-up bom-bom bersih Hari Malaysia 2026.
1: Hari ini macam warming up lah.
2: Betul. Dan juga dia dah save nombor Kak Sal. Dan Kak Sal dan juga mereka dah menjadi sahabat sekarang ni. Dan sekarang ni mereka sedang makan dekat Tangling. Up-up bom-bom. Awak ada tengok tak up-up bom-bom semalam?
1: Tak pula sebab yelah, kita tengah bersiaran kan. Tak sempat lah
2: kan.
1: Sempat lah tengok.
2: Itulah.
4: Eh, tengok ramai ada tu. Tak tahu mana satu up bom-bom. Yang kejam Mac ke?
1: Saya rasa kejam Mac tu.
4: Awak. Tapi seorang itu seorang.
1: Yelah up lain tu.
4: Bom-bom tak nampak.
1: Bom-bom yang ada buat dua anak. Yang ada buat dua anak tu saya rasa bom-bom.
2: Awak ganda lah.
1: Samsi-samsi.
2: Okey, baik. Jadi esok macam biasa 9.30 minit pagi lah.
1: Baik, okey. Lepas tu kita ada air sukan
2: Betul.
1: Okey lah dia.
2: Nasional.
4: Lagi.
5: Salahkan aku, aku salahkan aku. Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Okey, itu dia Masya Umar dan juga Andy Flop Poppy. Baru saja menghiburkan anda 9.47 minit pagi.
1: Jadi terima kasih juga ya untuk anda yang terus saja mendengar kami melalui RTM Click dan juga yang berada di Facebook Nasional FM pada pagi ini. Jadi insyaAllah TikTok akan bersiaran esok.
0: InsyaAllah.
1: Kita rehatkan semalam dah sibuk.
2: Penat, TikTok penat.
0: Penat. Okey, terus kibar jalur bilang sehingga 16 September nanti. Okey, untuk kita semarakkan lagi lah walaupun kita dah selesai dah untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Baik.
0: Di dataran semalam, Hari Malaysia, masih ada lagi 16 September.
2: InsyaAllah. Okey.
1: Okey, baik. Esok bahan saya.
0: Okey, tahukan anda.
1: Okey, tahukan anda esok ini. Ini horror. Okey. Awak kan suka kata dia, kalau kita makan dekat pejabat kan, awak kata ini ada apa?
0: Apa?
1: Awak tak boleh allergic apa?
0: Like seafood.
1: Seafood.
0: Okay.
1: Ini betul-betul untuk awak esok. Bayangkan ada dia allergic sampai dia koma dan hidup dia berubah.
2: Ui.
1: Saat dia makan sesuatu, dia dah tanya dah dengan restoran ada ke benda tu. Orang restoran kata tak ada, tapi dia makan. Esok kisahnya. Memang sebab kisahnya dia. Siapa-siapa yang allergic esok kena dengar kisah ini tau. Kisah yang telah merubah hidupnya.
0: Betul, penting ya.
1: Boleh berdiri, tiba-tiba dah tak boleh dah. Sebab allergic tu, kita tak nak terjadi kepada dia nawai.
0: Betul lah, sebab tu saya selalu tanya apa dia dalam makanan ni.
1: Satu step daripada kita dah tahu dah. Dia nawai tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Begitu ya.
0: Betul,
1: okey. Okey, baik. Tahukah anda berkenaan
0: tular.
1: Tular, tahukah tular, ini berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan.
0: Okey.
1: Ini sebab.
0: Okey, sebab.
1: Sangat-sangat sebab.
0: Sebab?
1: Saya berlaku di luar negara.
2: Hai.
0: Oh, anak Malaysia merantau.
1: Bukan.
0: Hai, tular.
1: Tular.
2: Tular di luar negara. Tular biasa dalam Malaysia sebenarnya.
1: Betul. Tetapi tular ini berkenaan dengan orang kata ucapan terima kasih mereka kepada negara
0: kita.
1: Oh,
0: saya dah tahu dah. Dia pakai t-shirt tu eh?
1: Bukan.
0: Yang dia tulis.
1: Bukan.
0: Palestin tu kan?
1: Bukan. Dah. Okay, esok kita apalah akan mengetahui lah.
2: Mana yang ada je lah.
1: Yelah. Okay. Sama ada esok ada video ke, tak bergantung kepada. Tapi saya ada videonya sekali. Dan juga ya, apa nama? Global. Horror.
2: Bagi.
1: Cuba esok saya nak bawa air dan baldi.
0: Okey.
1: Cuba selam muka awak. Dalam baldi tu berapa minit tak boleh. Agak-agaknya berapa minit dia?
0: Saya pernah cuba dalam 30 second lah.
1: 30 second awak Nazri?
2: Wuih, tak pernah cuba lagi. Tapi kalau saya menyelam kebiasaannya lebih daripada 1 minit boleh. InsyaAllah.
1: Awak 30 minit dan 1 minit kan?
0: Saya 30 saat.
1: 30
0: sebab
1: saat
0: saya ada asma. Jadi saya ada ketangan sikit lah. Dulu dalam 1 minit lah.
1: Yang ini
0: 30 saat dah.
1: 29 minit.
2: Ui, dahsyat betul itu.
0: Oh, yang penyelam tu.
1: Yelah. Awak kan.
2: Itu maknanya bukan manusia tu.
1: Bayangkan 29 minit dia boleh tahan dalam air.
0: Lepas tu dia keluar dia macam
1: awak kan. Yelah. Okay.
0: Yelah.
1: Jadi esok sama ada video ke tidak, bergantung kepada B-Mix kita. So esok kita akan pindah konti.
0: Cakap siaran di konti sementara lah eh. Okay, baik, itu okay, antaranya
2: lalu kita buat light up je lah.
1: Yelah, tapi live awal lah TikTok tu.
0: Esok awal lagi.
2: Saya tak tahu nak cakap apa lah. Yelah. Dia naik boring dah.
1: Awak kan. Betul, serang sangat.
2: Betul. Dan naik boring.
1: Awak guys, sama pun saya. Yalah, tapi itulah. Kehidupan ni harus diteruskan.
2: Kena buat jugalah kan.
1: Dia aja yang masih bersemangat dah 100,000 tahun. Saya, ya Allah, dah 12 like.
0: Yelah. Sebab ini kan kita hargai peminat.
1: Peminat masuk lah. Yelah.
2: Tapi dekat Facebook pun Allah.
0: Sebab patuh usia.
1: Sebab penat kan. Kita dah melalui frasa ini beberapa tahun dah. Awal pagi hari kita je faham kan.
0: Mungkin nanti masa umur saya dah 45 kali.
1: Mungkin awak akan rasa. Awak akan rasa bagi kami rasa.
0: Sekarang saya belum rasa lagi.
1: Yeah.
0: Okey, okey. InsyaAllah kita jumpa esok. Semua yang ada di frekuensi. yang ada di frekuensi yang sudah mendengar, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yang ada dekat Facebook yang berapa orang ni pun, terima kasih.
2: Banyak lah.
1: Sony dah nak pencen dah, ya.
0: InsyaAllah ada sikit, jumpa esok
1: InsyaAllah. Panjang umur tau.
0: InsyaAllah. Saya Diana Wan.
2: Saya Nazri.
1: Saya Sony Hussein.
0: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengarahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertemuan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di Tebing Barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di Tebing Barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus lepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu setiausaha perdanaan Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000, kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Navoni mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Navoni menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disuntik oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
7: Untuk edisi pertama Nasional Aspirasi hari ini Selasa 1 September 2026 19 Rabiul Awal 1448 Hijri bersama dengan saya Sazlan menemani anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kalau dah masuk 1 September, Hanim, untuk penerbit petugas hari ini, tandanya ada 4 bulan lagi menuju tahun 2027 ataupun bersamaan dengan 122 hari. Sebab apa? 2 bulan 30 hari, 2 bulan lagi 31 hari. Ha, jadi campur dua-dua, 122 hari menuju tahun 2027. Yeah. Azam dah tercapai dah tahun ni?
8: Azam saya ongoing.
7: Sempat lagi, 4 bulan lagi.
8: Ada checklist lah.
7: Ya ke? Ha. So, ada berapa checklist tahun ni? Macam banyak. Padahal tengok 3 je kot agaknya. Sabar je lah. Baik, saudara, terima kasih. Sebelum itu, kepada rakan setugas 3 suara menemani anda, Nazri Dia dan juga Sonic 4 jam sebelum ini. Baik, saudara, Alpha 2.0 kejap lagi. Kita akan bersama dengan penguasa kanan bomba 1, Tuan Ahmad Muklis bin Mokhtar, yang merupakan peluang pengarah bahagian kebombaan dan penyelamat KB12 bagi operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Topiknya hari ini berkenaan cabaran cuaca operasi siaga pada pukul 10.30 minit pagi selepas ni. Channel FM sentiasa di hati. Mantap.
9: Kini tiba masanya Zone Lagu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersedia menggerakkan pasukan khas taktikal dan penyelamat Malaysia STOM ke Nepal pada bila-bila masa, termasuk dengan notis singkat jika menerima arahan kerajaan.
2: Baik, Tuan Muklis, bagaimana keadaan tersebut? Mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan kita.
3: Okey, terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ East.
2: Sama-sama.
3: Dan National FM. Terima kasih menjemput saya lah. Okey, berkenaan dengan kita di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kita punya moto adalah yang kita dokong adalah sedia menyelamat.
2: Yeah.
3: Kita kata ready to save.
2: Betul.
3: So, menyahut apa yang disebut oleh kita punya Ketua Pengarah, Datuk Seri Ketua Pengarah kita, memang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam keadaan siap dan sedia.
2: Yeah.
3: Sebab kita memang berpengalaman. Kita pernah menghantar pasukan kita ke Aceh pada 2014, tak silap saya. Dan kita juga telah menghantar pegawai kita ke Turki semasa gempa bumi dan telah berjaya juga menyelamatkan beberapa orang mangsa di sana.
2: Benar.
3: So, dengan itu, kita menyatakan bahawa pasukan kita yang kita pun semua pendengar National FM tahu bahawa pasukan STOM kita memang sudah pun dilatih dan berkemahiran, berkeupayaan dari segi fizikal dan mental untuk dihantar walaupun diberikan short notice yang disebut oleh kita punya KPI. Kita bersedia untuk menghantar kerana kita sentiasa mendukung moto jabatan, iaitu ready to save.
2: Betul.
3: Ready to save.
2: Siap siaga sebilang masa.
3: Siap siaga setiap masa.
2: Betul. Begitulah. Betul. Yang akan juga kita bincangkan pada pagi ini berkenaan cabaran cuaca, operasi siaga yang dibawakan oleh sahabat penerbit Sharifah Hanim bersama dengan tetamu kita, penguasa kanan Bomba 1, Tuan Ahmad Muklis bin Mokhtar, yang merupakan penolong pengarah bahagian kebombaan dan penyelamat bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur. Baik, untuk pagi ini juga boleh saksikan siaran secara langsung menerusi FB Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati tuan. Keadaan waktu sekarang ni, kita cakna. Cuaca yang tidak menentu yang menyumbang kepada jumlah kes kecemasan yang diterima JBPM. Bagaimana tuan?
3: Okey, sekarang ni kita pun masih dalam orang kita panggil monsun barat daya.
2: Betul.
3: Telah pun diisytiharkan oleh Met Malaysia bermula pada 14 Mei sehingga September.
2: Okay.
3: So jadi apabila kita kata monsun barat daya ni, kita memang terdedah kepada density hujan yang lebat. Hujan lebat, angin yang kuat, dan ada masa yang kering, bila petang baru kita hujan kan.
2: Betul.
3: So jadi cabaran dia adalah kita dapat melihat peningkatan dari segi panggilan. Kita tengok peningkatan dari kebakaran terbuka. Misalnya kebakaran terbuka sebab ada masa di mana kita lama tak dapat hujan.
2: Yeah.
3: Kawasan, ada kawasan-kawasan yang telah melebihi 7 hari kawasan tanpa hujan.
2: Betul.
3: Dan ada bila petang pula ada hujan yang lebat tiba-tiba dan angin yang kuat, kita ada ribut di mana banyak berlaku pohon-pohon yang tumbang dan kita pun ada tanah-tanah runtuh kan,
2: kawasan banjir,
3: banjir kilat. Okey. Yeah. Kalau kita fokus kepada Kuala Lumpur, Kuala Lumpur kita kata memang telah pun dirancang pembandarannya dengan baik pada saya.
2: Benar.
3: Dan kita ada hadapi banjir-banjir kilat. Namun begitu, kalau kita melihat secara keseluruhan di Malaysia, kita lihat peningkatan berbeza antara terdapat peningkatan yang ketara musim barat daya, monsun barat daya pada 2025 berbanding dengan 2026 ni. Kita tengok sehingga sehingga Julai, kita dapat melihat perbezaan dia 7,000 lebih panggilan.
2: Okay.
3: Maksudnya pada tahun lepas, monsun barat daya tahun lepas, dalam tempoh yang sama, kita cuma menerima lebih kurang 13,000 lebih panggilan. Kebakaran terbuka, kita panggil 13 kebakaran terbuka.
2: Okay.
3: Namun begitu, pada tahun 2026 sehingga Julai,
2: baru kita, Julai ni?
3: Sehingga Julai, belum lagi masuk Ogos dan September, kita telah menerima panggilan sebanyak 20,822.
2: Banyak
3: ni. Kalau kita tengok tu, hampir 7,000 lebih lah. Hampir kalau kata separuh lah,
2: saya kata kan. Lebih separuh?
3: Lebih daripada separuh. Maksudnya, lebih daripada separuh lah. Itu tolak 2 bulan tu.
2: Betul.
3: So, jadi, namun begitu, apa yang kita memang dah menghadapi benda-benda ni, dan kita telah melaksanakan perancangan lah. Pada masa ini, kita telah berjaya, Jabatan Bomba telah berjaya melaksanakan operasi, dan kita sentiasa cuba untuk menghadiri dan memberi perkhidmatan dengan sebaik mungkin.
2: Ya, faham. Dan sudah semestinya tidak dinafikan JBPM sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi kes-kes berkaitan dengan bencana. Mungkin ada garis panduan yang boleh dikongsikan ketika operasi menyelamat dijalankan, contohnya kalau berdepan kebakaran, apa yang dilakukan pihak bomba untuk mengawal kebakaran, bagaimana?
3: Okey. Kita untuk menghadapi, contoh kalau kita fokus kepada kebakaran terbuka,
2: okay,
3: kita sebenarnya kita telah kita ada SOP yang kita panggil bagaimana kita nak menguruskan sesuatu insiden. Pengurusan insiden ni kita tidaklah fokus kepada kebakaran terbuka. Semua operasi ataupun semua panggilan kecemasan, kita ada pengurusan insiden yang
2: betul.
3: Kita ni apa yang kita terapkan adalah kita panggil incident command system. Incident command system, dan kita menetapkan strategi. So jadi apabila berlaku contohnya kebakaran yang besar, contohnya yang berlaku sekarang di Iskandar Puteri, so jadi kita ada menubuhkan satu tim yang kita panggil pengurusan insiden. Dalam pengurusan insiden ni, sekiranya tahapnya adalah peringkat jabatan saja,
2: okay,
3: kita akan uruskan di peringkat jabatan.
2: Faham?
3: Tapi apabila kita melihat kebakaran itu telah kawasan yang besar, masa yang panjang, kita akan aktifkan pengurusan bencana peringkat daerah dengan menggunakan NADMA 01. So, namun begitu, strategi pemadaman akan diatur oleh kita punya pegawai-pegawai lah. Kita punya pegawai bomba. Kita akan ada strategi yang kita panggil, kita akan bagi kawasan. Kita dalam insiden komersial tu, pegawai-pegawai kita ni diajar untuk allocate resource. Macam mana kita nak allocate resource untuk memastikan tahap pemadaman yang orang kata ataupun tindakan terhadap satu operasi itu yang terbaik yang boleh kita buat dengan resource yang kita ada.
2: Benar.
3: Jadi ini semua telah pun kita terapkan kepada pegawai kita dengan pengalaman yang begitu banyak. Alhamdulillah setakat ni kita telah berjaya lah dalam semua insiden yang kita hadapi lah. Sekarang ni kita punya fokus kepada apa orang kata kebakaran terbuka yang besar. Kita pun sedang bersedia dengan untuk menerima El Nino apa?
2: El Nino
3: yang kuat lah, yang dijangkakan pada bulan 9 dan sehingga ke ataupun awal. Kita sedang menunggu meteorologi punya ni. Namun begitu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia secara amnya memang kita bersedia dengan peralatan-peralatan kita lah.
2: Betul, sudah semestinya kalau kita sentiasa mengikuti perkembangan JBPM, sentiasa membantu walau dalam apa jua situasi, walau dalam apa jua keadaan, setiap masa, sepanjang waktu. Saya nak berikan penghargaan terlebih dahulu kepada JBPM. Baik, kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Sentiasa di hati.

0: Channel FM sentiasa di hati. Masih lagi kita berkongsi berkenaan dengan cabaran cuaca operasi siaga bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur. Terima kasih juga Tuan Farid, Tuan Azhar yang turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Juga bersama dengan penguasa kanan Bomba 1 PGKB 1 Tuan Ahmad Muklis bin Mokhtar yang merupakan penolong pengarah bahagian kebombaan dan penyelamat bahagian operasi JBPM Kuala Lumpur. Baik Tuan, kalau kita nak kata mengenai kes-kes kecemasan, sudah semestinya banyak yang diterima oleh JBPM.
1: Betul.
0: Sentiasa bersiap siaga, sentiasa terus turun apabila menerima panggilan kecemasan yang dilaporkan. Betul. Tetapi bagaimana sebenarnya kes-kes yang diterima apabila JBPM ada banyak cabaran utama sebenarnya apabila melibatkan kawasan ataupun melibatkan operasi menyelamat ketika turun ke lapangan ni?
1: Betul. Okey, kita maklum bahawa
0: tak apa.
1: Okey.
0: Okey, alih dulu.
1: Okey, kita cabaran Kita orang kata bomba ni di orang bila bangunan terbakar ataupun tempat berisiko, orang awam ataupun masyarakat dia meninggalkan kawasan-kawasan yang mempunyai risiko yang tinggi ni. Kalau kata kawasan bangunan terbakar, penghuni akan keluar.
0: Betul.
1: Kalau kata kawasan banjir ataupun tanah runtuh lah yang paling kritikal, kita kata kritikal sebab mungkin berlaku runtuhan kedua atau runtuhan ketiga. So jadi memang bomba akan masuk dan akan cuba menyelamatkan nyawa daripada kawasan yang berisiko.
0: Nyawa
1: ni
0: dulu yang utama.
1: Yang penting adalah nyawa. Memang kalau di kita kata objektif yang kita kata untuk setiap insiden, memang objektif utama jabatan dah ada. Kita ada 4 objektif. Yang pertamanya adalah life safety, kita kata kan. So life safety ni dia ada 2. Satu adalah mangsa. Yang kedua adalah life safety kita punya penyelamat, pegawai kita. So jadi kita kata cabaran anggota pertama adalah kita apabila masuk ke kawasan yang berisiko tinggi, kita kena tahu apa risiko yang ada. So macam mana nak tahu? Tu sebab kita sentiasa menerapkan

0: orang kata latihan berterusan. Kita provide knowledge kepada pegawai-pegawai kita daripada apa risiko yang ada. Contohnya kebakaran tadi mungkin akan berlaku letupan contohnya.
1: Betul.
0: Ataupun kebakaran akan membebaskan gas-gas apa contohnya yang mungkin menyebabkan penyakit kepada jabatan tu, sebab kita jabatan kita akan provide dengan personal protective equipment. Bila kita kata banjir pula, kita ada risiko apa? Kita ada risiko arus deras. Kita ada risiko kawasan yang dalam, tiba-tiba dalam. So kemungkinan untuk kelemasan tu tinggi dalam menyelamat. So jadi kita provide dengan PPE, kita bagi PFD dan kita bagi kepada ilmu, bagi kita menurunkan risiko kepada kita punya pegawai. So jadi yang itu yang kita kata pegawai kita latih sebelum dia menjadi pegawai bomber, dia dah dilatih 6 bulan dan semasa di balai diteruskan lagi latihan tu, tak pernah berhenti lah,
1: tanpa henti.
0: Latihan tu termasuk untuk memberi kesiapsiagaan kepada anggota tu dari segi pertama ilmunya, lepas tu skill yang perlu, maksudnya apa perlu dibuat. Contohnya skill berenang, contohnya kita kita latih anggota kita untuk pastikan bahawa ada yang boleh berenang, maksudnya mahir, anggota kita boleh berenang lah.
1: Tiga-tiga bahagian ke kita kena mahir? Udara, darat dan laut?
0: Tak, kita fokus kepada dia ada yang udara.
1: Oh, okay, ada
0: yang
1: juga.
0: Udara ada
1: fokus kepada
0: fokus
1: udara lah.
0: Bahagian udara. Tapi secara generalnya ilmu tu diterapkan juga di ground punya officer lah. Okay, kita cakap tadi skill, knowledge kita dah provide.
1: Betul.
0: Skill kita dah bentuk dalam tu, dan kita juga pastikan bahawa anggota-anggota ni dia mempunyai tahap fizikal atau fitness yang mencukupi untuk pegawai-pegawai kita ni melaksanakan tugas.
1: Benar.
0: Sebab tuntutan kepada fizikal anggota bomba ni sangat tinggi.
1: Betul.
0: Itu sebab dalam perarakan yang kita lihat baru ni, perarakan kemerdekaan kita lihat, kita menunjukkan bahawa pegawai-pegawai yang orang kata Abang Sado contohnya kan, ataupun Abang Bomba lah kan, itu untuk menunjukkan bahawa aspirasi jabatan terhadap keperluan pegawai-pegawai yang fizikal fitnessnya tinggi.
1: Betul.
0: Itu sebab kita tunjukkan bahawa kita mesti nak kena ada pegawai-pegawai yang orang kata berkeupayaan untuk menyelamat. Barulah rakyat ataupun masyarakat yakin dengan jabatan bomba.
1: Memang yakin sebenarnya. Dalam apa juga keadaan sebenarnya, cari orang hilang kat hutan pun sama.
0: Betul. Nak masuk dalam hutan pun kena ada ilmu hutan.
1: Betul.
0: Kita nak kena tahu, kita macam yang baru ni hilang di hutan.
1: Ya.
0: Sebab dia bergerak-gerak, kita tak dapat nak mencari kan.
1: Tapi mungkin pengalaman Tuan Mukhlis sendiri boleh kongsikan bersama dengan kita. Apa keadaan yang berlaku ketika berada di lapangan?
0: Okey. Sebab saya ni dah menjadi pegawai operasi ni dah tak? Hampir 14 tahun lah.
1: Allahu
0: 14 lama. Tahun dan saya pun dah banyak. Yang paling saya yang terbaru ni kes contohnya Putra Hai lah. Sebab kalau nak cerita banyak sebenarnya.
1: Betul, tak cukup setengah jam ni.
0: Tak cukup setengah jam. Kalau kita ambil satu kes contohnya di Putra Hai, macam mana kita bekerja dalam suhu yang sangat tinggi.
1: Betul.
0: Dalam 100 meter 600 darjah Celsius. 600 darjah Celsius tu 100 air mendidih. Kita boleh bayangkan kan. So jadi kalau kata 600, kita boleh bayangkan panas dia macam mana lah.
1: Berapa hari ketika di lapangan?
0: Untuk pemadaman tu dia mengambil masa kita padam pada 3.45. Kita punya panggilan 8. Pukul 8 pagi lebih kurang. So jadi dalam 7 jam macam tu lah. 7 jam. Dan pada tahap tertinggi suhu tu 600 darjah Celsius tu dalam 100 meter. Dan kita ada rumah yang orang kata termasuk dalam 100 meter. Betul. Tu yang paling hampir sekali, dan kita perlu masuk untuk pastikan tak ada lagi mangsa kat dalam tu. So jadi macam mana kita beroperasi, itu yang kita tekankan. Kita gunakan ilmu yang kita belajar di akademi dan ilmu yang kita teruskan penerapan pengukuhannya di balai, kita dapat masuk ke kawasan yang paling rumah yang paling dekat dengan api tu tadi.
1: Betul.
0: Dan kita dapat memeriksa, orang kata syukur,
1: Alhamdulillah
0: mangsa dah keluar. Maksudnya betul, rumah tu telah dikosongkan. Tapi kalau dikatakan pada masa tu 600 darjah Celsius dekat dalam rumah, kita paling risau ada mangsa tu perangkap.
1: Betul.
0: Dan dia akan
1: berlaku
0: melecur ataupun kecerahan, dan mungkin kehilangan nyawa lah, kemungkinan besar kehilangan nyawa.
1: Cuaca dan juga cabaran mungkin boleh berubah tanpa diduga, tapi betul, kesiapsiagaan tidak boleh menunggu.
0: Betul. Jangan, kita sentiasa bersedia walau apa pun yang melanda. Kita punya anggota siap sedia setiap masa.
1: Pusingan terakhir selepas ni, Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa dengan kita.

0: Masih lagi bersama dengan penguasa kanan Bomber 1 Tuan Amat Mukhlis Mohtar yang merupakan peluang pengarah bahagian kebombaan dan penyelamat bahagian operasi JBPM Kuala Lumpur. Untuk penutupnya ini, sebelum kita melabuhkan tirai Tuan Mukhlis, mungkin mesej nasihat kepada semua berkaitan dengan berdepan amaran cuaca yang boleh yang tidak boleh dipandang ringan dan dalam masa yang sama mungkin nasihat serta ucapan Hari Kebangsaan 2026. Silakan Tuan Mukhlis.
1: Terima kasih DJ Is. Okey, nasihat Okey, saya berpandangan kita sebagai rakyat yang sekarang ni berada dalam orang kata maklumat tu di hujung jari. Dan apabila maklumat di hujung jari ni, dia ada cabaran, dia ada pro and ada cons.
0: Betul.
1: Dia. Sebab kita kata maklumat, kadang-kadang maklumat yang sahih, kadang-kadang maklumat itu pula dah dimanipulasi yang boleh menyebabkan orang kata kegusaran kepada masyarakat.
0: Bila dikongsi itu ditambah-tambah.
1: Ditambah-tambah. So jadi dia pertama adalah apa, kita semua kena cakna dengan apa yang sedang berlaku. Sekarang ni musim panas, banyak berlaku kebakaran terbuka. So ada kawasan yang di mana 7 hari tak hujan.
0: Betul.
1: Tak hujan. Dan ada yang suhunya hampir mencapai 37 hingga 40 darjah Celsius.
0: Sekarang dengan panas, dengan jerebu.
1: Sebab panas terbakar menyebabkan jerebu.
0: Iya.
1: So, jadi kalau kita pagi ni tadi saya masa bawa kenderaan dilapukan sana sampai 500 IPU di kawasan belah Kalimantan di Sabah dan Sarawak. Sarawak lah terutamanya. Ada sampai 500 menyebabkan sampai darurat. Jadi saya menyeru kepada semua pendengar National FM, kita kena cakna dan kita kena jangan menambah lagi pencemaran udara. Elakkan pembakaran terbuka. Elakkan pembakaran terbuka. Kalaulah terpaksa buat, jangan dibiarkan.
0: Jangan dibiarkan.
1: Maksudnya pembakaran tu dari skala yang kecil dan dikawal. Supaya kita tak nak berlaku kemerebakan. Bau-bau ni di puncak jali terbakar.
0: Allah.
1: Contohnya menambahkan lagi apa tu pencemaran udara. Dan satu lagi, apabila tu dapatkan maklumat yang tepat dan sahih itu daripada sumber-sumber yang sahih lah. Maksudnya sumber-sumber kerajaan yang kerajaan keluarkan ataupun sumber-sumber daripada kementerian-kementerian mana-mana. Jangan kita dapatkan sumber maklumat yang tak tepat, kita pula sebarkan lagi menimbulkan kegusaran kepada masyarakat dan menyebabkan panik lah. Kita tak nak berlaku panik kepada masyarakat kita. Yang ketiga, saya minta supaya sentiasa segera. Sebab apabila kita kata Jabatan Bomba ni, kita punya yang pertama adalah kita nak kita cepat sampai. Api kalau kecil kita boleh handle, kita boleh kawal. Kami bukannya Superman, kami bukannya superhero yang orang kata boleh ni. Kami juga manusia biasa lah. So jadi kalau kata dapat maklumat awal, api dapat kita kawal dengan cepat, jadi kemusnahan tu kita boleh kurangkan. Dan risiko kepada pegawai pun kita boleh kurangkan.
0: Baik.
1: Itu antara nasihat lah, ucapan saya kepada untuk sempena hari kebangsaan Malaysia dengan tema moto pada tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, untuk tu adalah tanggungjawab bersama pada saya. Untuk mendapat kesejahteraan adalah tanggungjawab bersama, sentiasa memberi yang terbaik. Maksudnya sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Seperti saya selalu bercakap dengan pegawai-pegawai saya, kita berada di platform yang terbaik. Apabila kita hadir bertugas, kita berharap, kita berazam untuk memberi manfaat yang terbaik kepada apa yang kita buat.
0: Benar.
1: Apa yang kita buat memberi manfaat yang terbaik kepada rakyat. So kalau semua orang bertindak dengan memberi untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan tu lebih mudah untuk dinikmati di seluruh Malaysia.
0: Mestinya.
1: Dengan itu, ha, itulah ucapan daripada saya.
0: JPPM bukan sekadar bertindak selepas bencana berlaku, sentiasa bersedia sebelum berlaku sebagai asas kesiapsiagaan menghadapi apa jua cabaran. Terima kasih banyak Tuan Muklis. Kalau anda terlepas, saksikan kembali menerusi FB kami, Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari laman web rasmi CSAM.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Boy bukan main lagi joget Pak Maonya dengan lagu Fatimah. Kita dah masuk jam yang baharu. Sama dengan saya Sazlan menemani anda. Untuk segmen
1: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Assalamualaikum, salam sejahtera. 11.14 minit pagi waktu sekarang ni. Untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM Saudara di Kuching, bangunan Giat Mara musnah dalam kebakaran. Dengan kebakaran dipercayai bermula kira-kira pukul 11 malam pada Isnin di sebuah bangunan konkrit berukuran 50 kaki persegi. Dua jentera pemadam dengan 23 anggota dikerahkan ke lokasi bagi mengawal kebakaran. Operasi terjejas kerana tiada pili bomba berhampiran dan bekalan air kawasan terputus, lori tangki digerakkan untuk sokongan. Tiada kecederaan dilaporkan, kebakaran dikawal sepenuhnya sekitar pukul 1.40 pagi dan punca serta kerugian masih disiasat. Seterusnya, mangsa penyerang maut selepas insiden tikaman di Times Square, New York. Polis mengenal pasti suspek sebagai Pamela, 49, dari Queens. Pamela dipercayai mengalami gangguan emosi dan mempunyai rekod berkaitan masalah kesihatan mental termasuk insiden 2018 dan 2019. Suspek mengancam orang ramai dengan dua belah pisau dan menikam dua individu sebelum anggota tiba. Anggota cuba berunding kira-kira 4 minit namun gagal. Dua anggota melepaskan tembakan. Rakaman kamera badan akan didedahkan dan siasatan dalaman dijalankan. Seterusnya, ringgit dibuka rendah didorong hasil pembendaraan Amerika Syarikat tinggi. Peningkatan hasil bon pembendaraan Amerika Syarikat 30 tahun pada 5.25% mendorong kebimbangan tentang kenaikan kadar faedah Fed. Ucapan pengerusi Fed Kevin Warsh di simposium Jackson Hole menunjukkan inflasi masih tinggi dan pasaran kerja kukuh isyarat kemungkinan kenaikan kadar. Tumpuan minggu ini pada data NFP, konsensus jangkaan peningkatan 58,000 pekerjaan bagi Ogos selepas kehilangan 23,000 bulan sebelumnya. Ketegangan Amerika Syarikat Iran menambah tekanan dengan harga minyak Brent naik. Ringgit dijangka kekal berhati-hati. Berita penuh, layari portal berita RTM, menerusi berita.rtm.gov.my. Layan lagu ini, Lena Kelamaya, kumpulan Kasawari. Terus layan, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

Kelly dan juga Kelly Roland, anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Hai, saya Sazlan di sini menerusi segmen Nasional Aspirasi Baik Saudara untuk bulan kebangsaan ini. Selain terus mengibarkan jalur gemilang, jangan lupa kita terus menghayati dan juga mengamalkan rukun negara yang merupakan asas perpaduan dan juga pedoman kehidupan bernegara. Dan rukun negara, saudara, bukan sekadar lima prinsip yang dilafazkan, tetapi juga merupakan asas pembinaan negara yang menggariskan matlamat dan objektif ke arah membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bersatu padu, demokratik, adil, liberal dan progresif. Memahami rukun negara, saudara, bukan sekadar kita menghafal prinsipnya, tetapi menghayati nilai dan semangat yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman untuk terus memperkukuh perpaduan, memelihara keharmonian dan membina masa depan Malaysia yang lebih kukuh.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Masih seni padi terbesar negara berukuran 119 kaki kali 126 kaki. Berteraskan tema mahal 2026 penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Laman Padi mempamerkan ekosistem subsektor padi dan beras secara menyeluruh bermula daripada peringkat penanaman padi, pemprosesan beras sehingga penggunaan semula sisa tanaman padi. Yang belum berpeluang, yang belum hadir, datang. Sebab apa? Masih lagi sempat sehingga 6 September 2026 ada pelbagai aktiviti menarik. Termasuk pameran dan jualan, demonstrasi masakan, demonstrasi pemprosesan padi kepada beras, teknologi mekanisasi dan automasi serta sukan rakyat. Baik saudara, selepas ni berita ringkas 12.30 hari dari pusat berita RTM. Jam yang seterusnya ada apa, Is? Nanti Is akan kongsikan. Kita jumpa nanti 12.30 hari. Jamal Mirdad, lagunya ini Jamilah, Nasional FM. Mantap.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
2: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
1: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
3: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Nasional FM. Sentiasa di hati.

Kumpulan Leong dengan lagunya Saling Merindu. Oh, kita pada minit-minit akhir menjengah satu tengah hari. Nasional FM sentiasa di hati muslimin dan juga muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bagi kawasan kota Kinabalu, Sabah, pukul 12.18 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.21, Kuching, Sarawak 12.43. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 116, Kuala Terengganu 110, Kuantan Pahang 111, Kota Baru Kelantan 114, Johor Baru Johor 18, Bandaraya Melaka Melaka 114, Seremban Negeri Sembilan 115, Shah Alam Selangor 116, Ipoh Perak 119, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis pukul 1.21 minit tengah hari. Syarifah Hanim sebentar lagi, 3 jam yang seterusnya Nasional Relax 1 tengah hari sampai pukul 4 petang. Berita utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM selepas ni. Sampai kita jumpa lagi, saya tinggalkan dengan lagu Tiada Lagi, nyanyian Mayang Sari. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Nahas 11 kenderaan di Temeloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan Tentera Laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB, OCHA, melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan pendatang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan kemudian awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuwa. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Ziliang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, "Ya Allah, aku dienaya, Ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, Ya Allah, tak apa, aku tak nak Engkau hancurkan mereka, Ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, Ya Allah, aku bersabar, Engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, Ya Allah." Ah, contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua pendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Hari ini dah masuk ke hari pertama di bulan September, 1 September 2026. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk saya, untuk kita semua melangkah ke bulan yang baru dengan semangat yang baru dan mudah-mudahan juga dengan rezeki yang lebih luas. Saya Hanim Atau, nama sebenar saya Syarif Fahadim Syed Yahya Kamal, akan menemani anda sehingga jam 4 petang nanti. Buat anda yang sedang bekerja hari ini, yang sedang memandu, yang tengah berehat waktu makan tengah hari ketika ini, sama ada dengan rakan-rakan mungkin, atau anda yang sedang berada di luar mencari rezeki, teruskan usaha dan jangan cepat mengalah. Kadang-kadang rezeki itu tidak datang dalam bentuk yang kita tunggu. Ada masanya datang perlahan-lahan, ada masanya datang selepas kita diuji dengan penat dan sabar. Yang penting, teruskan melangkah, teruskan berusaha dan percaya bahawa setiap apa yang ikhlas itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jangan lupa penat hari ini mungkin menjadikan sebab untuk kita tersenyum pada hari esok. Jadi, kekal di sini, relax bersama saya Hanim hingga jam 4 petang ini nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayo kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari laman web rasmi CSAM.

Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin Madani.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau saya tanya tadi, yang bercuti di kampung halaman, makan tengah hari ni memang meriah kan? Tapi saya percaya ada juga yang ada antara anda yang bercuti memilih untuk ke pusat-pusat peranginan. Mesti seronok. Ada yang pergi ke pantai, ada yang ke kawasan peranginan tanah tinggi, atau ada mungkin sekadar tempat-tempat healing, campsite bersama dengan keluarga kan. Waktu-waktu macam ni memang healing sangat, rasa macam aman, tenteram jiwa kita kan. Apapun yang anda lakukan hari ini, nikmatilah masa bersama orang-orang tersayang, sebab masa macam ni lah yang nanti menjadi kenangan untuk kita. Dan kalau anda masih dalam perjalanan, hati-hati memandu, tak perlu tergesa-gesa, kita santai-santai saja. Hanim akan menemani anda terus dalam Relax Nasional FM, sentiasa di

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
0: Alangkah bahagianya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
5: Assalamualaikum, selamat dan sejahtera, selamat petang kepada anda semua di luar sana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda dengan lagu-lagu segar, relax dan santai waktu ini, ketika ini, petang ini sehingga ke jam 4 petang. Baik, sedikit info untuk anda yang sedang berada di atas jalan raya, khususnya yang menggunakan lebuh raya utara selatan E1 arah selatan, dimaklumkan terdapat kemalangan di kilometer 320.0 arah selatan dari Gopeng menuju ke Tapah. Susulan kemalangan tersebut, lorong kecemasan dilaporkan terhalang dan trafik bergerak perlahan. Jadi kepada anda yang sedang memandu di laluan berkenaan, mohon lebih berhati-hati, kurangkan kelajuan, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan awasi sebarang halangan yang mungkin berada di laluan anda. Tak perlu tergesa-gesa, yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Hati-hati di jalan raya kerana orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sedikit peringatan kepada anda untuk yang sedang berada di jalan raya ketika ini, terutamanya yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan dan Johor. Ketika ini hujan turun di beberapa kawasan. Jadi buat anda yang sedang memandu, sama ada dalam perjalanan ke mana saja destinasi, mohon lebih berhati-hati sebab keadaan hujan menyebabkan jalan licin dan kesesakan lalu lintas. Mohon bersabarlah kan. Dalam pemanduan ni kita kena banyak-banyak bersabar. Dan kepada abang-abang rider kita dalam tugasan penghantaran makanan ataupun dalam tugasan kurier barangan, hati-hati juga memandu. Tak perlu tergesa-gesa kerana setiap apa yang dirancang itu adalah yang terbaik. Okey, bila hujan, permukaan jalan boleh jadi licin, jarak penglihatan mungkin boleh terhad. Jadi fokus kepada pemanduan, kurangkan kelajuan, pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan adalah selamat. Itu yang paling penting. Dan yang sedang bekerja seperti saya, waktu makan tengah hari tadi, kadangkala boleh buat kita mengantuk, tapi jangan layan mata, terus segar dengan lagu-lagu di Relax Nasional FM. Boleh kita menyanyi bersama atau mungkin boleh buat aktiviti renggangan ringkas lah kan, untuk kita kekal segar untuk menyambung tugasan kita petang ini. Kekal terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
4: Alangkah bahagianya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
5: Assalamualaikum, selamat petang. Hani menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, Hani nak bercerita hari ini. Sekarang bila kita bercakap tentang satu perkara yang dekat dengan hati ramai orang hari ini, pasangan sebagai my safe place. Bila kita sebut safe place, ia bukan semestinya tempat. Kadang-kadang ia adalah seseorang yang bila kita bersama dengan dia, kita akan rasa selamat untuk jadi diri sendiri. Dan sebenarnya rasa selamat dalam sesebuah hubungan itu tidak terbina dengan hadiah yang mahal, bukan juga dengan ayat-ayat manis setiap hari. Ia sebenarnya dalam hubungan ini, dia terbina daripada perkara-perkara yang kecil tetapi dilakukan berulang kali. Apa dia? Bila kita bercerita dengan pasangan kita tu, walaupun cerita yang sama, dia masih tetap setia mendengar. Bila dia berjanji, dia menepati hati janji. Bila kita berkongsi sesuatu yang peribadi, pasangan kita tahu untuk menjaga rahsia kita. Dan bila kita menghormati dia, dia membalas menghormati kita, menghormati batas dan ruang yang kita perlukan. Dan yang paling penting, pasangan kita tidak menghilangkan diri ketika kita sedang melalui waktu-waktu yang sukar. Sebab cinta yang sihat bukan tentang siapa, tetapi paling banyak siapa yang berkorban dan siapa yang perlu mengalah setiap masa. Cinta yang sihat tidak sepatutnya membuatkan kita perlu mengecilkan diri sendiri hanya untuk mengekalkan sebuah hubungan. Indah kan bila cerita tentang cinta. Cinta bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang membuat seseorang rasa selamat untuk menjaga dirinya sendiri. Begitulah Hanim nak kongsikan sedikit tentang cinta dan safe place. Okay, teruskan ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Nasional FM. Sentiasa di hati.
6: Cara kita di Nasional FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam jiwa merdeka. Apa khabar semua? Abang berharap semuanya sihat dan kita bertemu lagi dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Abang tak suka ayat ni. Kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Setiap rakyat Malaysia berperanan sebagai duta negara dan kita semua mempunyai tanggungjawab untuk membawa nama baik Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi hari ini kita nak berbincang bagaimana nak mengharumkan nama negara di persada dunia sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, cara pertama untuk mengharumkan nama negara adalah dengan kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Kita sentiasa bersikap ramah, kita tunjukkan kesopanan dan kita menghormati orang lain tidak kira di mana kita berada. Okay? Sama ada kita di negara kita, pelancong tengok kita ataupun kita di negara luar yang mana orang di sana melihat kita sebagai seorang pelancong. Bayangkan kalau kita melancong ke luar negara dan sentiasa senyum dan tolong orang lain. Mesti orang ingat Malaysia sebuah negara yang penuh dengan orang yang baik hati. Betul? Jadi, the Malaysian hospitality akan terkenal di luar negara. Kan? Dan kalau kita tengok kajian yang dibuat oleh UPM pada tahun 2019, pelancong yang menunjukkan sikap positif dan beretika di luar negara dapat meningkatkan imej negara asal sebanyak 40%. Penting sebenarnya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menonjolkan kebolehan dan bakat kita. Tak kira lah sama ada dalam bidang sukan, dalam bidang seni, dalam akademik atau teknologi, tunjukkan kebolehan terbaik kita dan banggakan Malaysia dengan pencapaian kita. Bayangkan kalau kita menang pingat emas di peringkat antarabangsa contoh, ataupun kita menghasilkan karya seni yang dipamerkan di muzium terkenal, mesti orang akan kagum dengan bakat rakyat Malaysia. Macam jadi hero Malaysia di mata dunia. Dan kajian di University Oxford pada tahun 2020, pencapaian individu di peringkat antarabangsa dapat meningkatkan imej negara asal mereka sebanyak 35%. Masya Allah. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mempromosikan budaya dan warisan Malaysia. Kita tanpa rasa malu, malah kita patut rasa bangga. Kita memperkenalkan makanan, pakaian kita, pakaian tradisional kita dan seni budaya kita kepada orang luar supaya mereka lebih mengenali dan menghargai keunikan Malaysia. Abang buat ulang, keunikan Malaysia. Kita semua negara yang unik. Cuma kalau kita sendiri malu nak tampilkan keunikan kita, alangkah ruginya. Bayangkan kita ajak kawan-kawan kita dari luar negara cara buat rendang, ataupun cara pakai baju kebaya ke, cara pakai sampin, songkok apa semua. Mesti mereka rasa teruja dan mereka akan lebih mengenali Malaysia. Seperti jadi duta budaya kita di luar negara. Gitu. Jadi untuk mengharumkan nama negara di persada dunia, pastikan yang pertama, kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Yang kedua, tunjulkan kebolehan dan bakat kita. Dan yang ketiga, kita promosikan budaya dan warisan Malaysia. Ingat, kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Jumpa lagi apa empat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Apa?
6: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih dalam pemanduan, diharapkan berhati-hati kerana kalau di lebuh raya utara selatan ada beberapa insiden yang tidak diingini berlaku dalam perjalanan. Mungkin keadaan di tempat anda sedikit sesak, pastikan anda sentiasa sabar dalam pemanduan. Kalau mungkin keadaan cuaca kurang baik dalam keadaan hujan, itu yang paling penting, anda sentiasa berhati-hati dan kekalkan jarak selamat antara kereta kita dengan kereta di hadapan. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Alhamdulillah, nampaknya sudah sampai ke penghujung relax di Nasional FM bersama Hanif petang ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani Hanif. Tak kiralah anda mendengar dari rumah, di tempat kerja atau dalam perjalanan ataupun sedang bersama keluarga menikmati cuti sekolah. Terima kasih kerana memilih dan terus bersama Nasional FM. Semoga apa saja yang anda lakukan hari ini dipermudahkan. Buat yang sedang mencari rezeki, teruskan melangkah dan jangan mudah putus asa. Semoga setiap usaha, penat lelah dan keringat anda hari ini digantikan dengan rezeki yang luas dan penuh barakah. Okey, pastikan anda menjaga kesihatan diri, itu penting, dan senyum selalu. Untuk anda, pergi ke Pekan Membeli Suji, singgah sebentar di tepi perigi. Saya Hanif undur diri. Zura dan Lin lepas ini akan menemani. Terima kasih. Saya Hanif atas nama sebenar saya, Syarifah Hanif Syed Yahya Kamal. Pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama dengan kami
1: Geng Kakak Petang.
2: Hai semua, untuk anda yang mengatakan kami mungkin di Selangor cuti hari ini, Lee.
0: Ya, cuti.
2: Cuti dia sebenarnya sepenuh sukma hari itu.
0: Kemenangan Selangor, ya. Jadi tahniah diucapkan. Dan anda yang bercuti, selamat menikmati cuti. Betul. Anda lah. Penuh dekat KL, ramai keluar jalan-jalan, beli belah dan sebagainya.
2: Jangan-jangan. Kalau semalam juga di Puncak Jaya, Lee, hampir 100 ribu orang yang membanjiri Puncak Jaya semalam tu. Heboh lah. Kita lain macam sambutan untuk kali ini. Jadi untuk anda semua, kita harapkanlah anda terus kita menyemarakkan lagi bulan kebangsaan ni, kan?
0: Betul. Dan kita juga akan meraihkan sambutan Hari Malaysia, insyaAllah, pada 16 September nanti. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang ingin kami kongsikan dengan anda. Antaranya,
2: ada resepi manja-manja je juga hari ini. Ada luahan kakak abang seperti ada. Biasa. Dan kita nak juga dengarkan Biz On Air nanti dengan siapa. Semuanya kena tunggu selepas ini, okay?
0: Bersama dengan kami, Geng.

0: Ya, teruskan siaran bersama-sama dengan kami di National FM. Geng, kakak petang baru je bermula ni semua.
1: Jangan risau, baru nak mula. Jadi anda kena standby lah. Sebabnya lain macam kalau geng petang ni hype dia lain macam.
0: Itulah dia. Jadi kepada anda yang bercuti, rakan-rakan kita, anda yang berada di negeri Selangor, terutamanya Amboi, seronok sangat.
1: Seronok, lama dah cutinya dia.
0: Iyalah kan.
1: Maksudnya daripada semalam kita cuti juga.
0: Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Empat hari. Ada tu dalam perjalanan dari kampung halaman, balik semula ke kediaman. Sebab esok mula bertugas, jadi hati-hati di jalan raya.
1: Ya, kalau mungkin ada perjalanan nak cuti panjang juga, Lin, sebabnya cuti sekolah kan.
0: Iyalah, cuti sekolah
1: jadi
0: juga.
1: Jadi untuk anda sebabnya baru-baru pagi tadi, awal pagi tadi juga kemalangan maut kan, hampir 8 orang katanya yang meninggal tu. Jadi kita doakan moga untuk anda semua dalam perjalanan selamat sampai ke destinasi lah. Kalau anda letih, kalau anda rasa mengantuk tu, rehat lah. Kata berhentilah kat mana-mana.
0: Betul. Jangan paksa diri nak cepat sampai sebab jalan raya tu ramai yang menggunakannya.
1: Betul.
0: Baik Surah, kita nak kongsikan info semasa ya. Seramai 700 orang menyertai program Masukan Komuniti bersama MARA yang berlangsung di TVET MARA pada hari ini. Menurut Ketua Pengarah MARA, Datuk Seri Zulkifli Osman, usaha tersebut sebenarnya antara pendekatan MARA untuk memperluaskan jalinan hubungan dengan masyarakat melalui aktiviti berbentuk santai, sihat dan juga inklusif. Dan selain itu juga, penglibatan komuniti secara langsung dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan turut juga membuka ruang ya kepada masyarakat untuk mengenali dengan lebih dekat lagi peranan serta inisiatif yang telah pun dianjurkan oleh MARA.
1: Seterusnya, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan melaksanakan operasi pembenihan awan OPA di tiga negeri iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis susulan cacatan indeks pencemaran udara IPU yang semakin teruk di negeri tersebut. Dan menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi tersebut akan bermula pada 3 hingga 5 September ini menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan menurut beliau lagi, ia akan dilakukan secara berperingkat lah di 8 lokasi di Sarawak iaitu di Empangan, Bagan, Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asia Kirim, Sika dan juga Matang. Manakala di Kedah pula, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan, Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta di Perlis melibatkan Empangan, Timah, Tasuh. Jadi banyak lagi nak dikongsikan dengan anda selepas ini semuanya dalam
0: Geng.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Nidaul Islam.
6: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita, apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bilalah? Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena fahamlah tuan-tuan, kena belajarlah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relaxlah sebab Allah. Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
8: Nasional FM.
9: Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: pergi. Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Okeylah, sekarang ni tiba masa untuk
1: resepi manja-manja je, Lin. Dan resepi manja ni betul-betul manja, Lin.
0: Manja kenapa?
1: Sebabnya, Lin, sebab sekarang musim panas, Lin. Ya, kalau semalam saya di Putrajaya panas dik lip, orang
0: kata. Ya, berpuluh-puluh.
1: Alhamdulillah, cuaca elok semula, tak hujan semua kan, okey. Tapi panas sangat rasanya. Jadinya resepi hari ni bersesuaianlah untuk hari yang panas sekarang ni.
0: Resepi apa tu?
1: Air lah. Air ni saya nak
0: minuman
1: ni. Minuman hari ni. Minuman air, soda lychee herbs.
0: Ya Allah. Oh, saya sukanya
1: dengan sodanya
0: lychee herbs. Soda lychee herbs. Okey, bahan-bahannya apa?
1: Betul. Okey, kita nak gunakan hanya satu botol besar air aiskrim soda tu. Okey, satu tin lychee. Nak guna longan pun boleh juga.
0: Oh, mana-manalah. Mana-mana. Lychee atau longan.
1: Betul. Serai dalam dua batang serai. Okey, daun pudina terbulanlah, tak apa-apa lah, itu jangan banyak sangat pula, kan berangin. Okey, agak-agaklah. Okey, satu biji lemon kita nak hiris ni nipis, nanti kita akan masukkan dekat air tu dengan asam boy putih tu, yang masam-masam tu ni.
0: Asam
1: boy tu.
0: Betul, asam boy.
1: Asam boy tu. Okey. Dengan air batu secukupnya lah. Okey. Basuh semua bahan-bahan tadi tu semua. Apa ni, daun pudina, lemon tu tadi. Dah cuci semua, hiriskanlah lemon tu nipis-nipis macam tu. Okey. Dah tu masukkan lemon yang telah dihiris tadi tu. Letak dalam satu mangkuk. Kita tuangkan aiskrim soda tu. Kita letakkan air, apa ni, lychee tadi tu. Kalau saya tak gunakan air lychee tu sebab manis.
0: Iyalah.
1: So, air soda tu pun dah manis.
0: Betul.
1: Tapi yang tak sikit tu boleh lah.
0: Boleh lah.
1: Okey. Ambil tu, letakkan dalam satu mangkuk. Masukkanlah semua soda yang telah dititik tadi. Segera tu basuh bersih tau.
0: Yeah.
1: Okey. Dah masukkan daun pudina semua, lemon, asam boy semua. Okey, godak-godak-godak tu, letak ais. Okey, ataupun ais tu kita pikan. Nak minum baru kita letak ais, sebab tak cair nanti.
0: Simpan dalam peti ais tu lah. Maksudnya jap air tu. Ya Allah, sedap.
1: Senang je, Lin.
0: Minum manis ni kali kita minum pada bulan puasa.
1: Betul,
0: tau. Hari lain susah nak jumpa.
1: Ataupun hari raya gitu kan. Tuan saudara tu. Buatlah musim-musim panas ni, tapi jangan selalu lah manis.
0: Ya, sebab Zula ada kongsikan resepi. Kita cuba ya, cuba.
1: Mudah je ni, mudah sangat-sangat ni.
0: Bahannya pun tak mahal kan.
1: Kalau saya rasa kira-kira ni dalam RM3 tak sampai ni.
0: Betul.
1: Tak sampai ni, boleh ni anda gunakan. Banyak ni kalau air aiskrim soda tu sebotol tu.
0: Satu keluarga boleh minum.
1: Lima enam orang tu.
0: Dia ulang-ulang.
1: Tapi jangan selalu manis.
0: Iyalah. Sekali-sekali Zura.
1: Betul. Baiklah, inilah resepi yang kata mudah-mudah untuk anda. Boleh cuba di cuaca yang panas sekarang ni. Orang kata boleh minum sekeluarga ni
0: untuk menghilangkan dahaga.
1: Baik, kami akan
0: mahal. Memang mahal. Kami akan kembali selepas ini
1: bersama geng kakak.

0: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Ada Lina juga Azura. Baik Azura, untuk rancangan tajaan pada petang ini bersama dengan Lembaga Pertubuhan Peladang, kita bersama-sama dengan Puan Syamsiah binti Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bersama-sama dengan kami di talian. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah Puan, apakah agaknya aktiviti harian yang berkonsepkan tradisi yang boleh disertai oleh para pengunjung sempena dengan Maha di perkampungan Bang Mat ni, boleh kongsikan dengan pendengar?
1: Jadi di Maha ni kita ada satu segmen kita panggil Rewang Warisan dan juga Sukarakyat. Di segmen ini kita ada perkampungan Bang Mat yang dinamakan sempena dengan nama Menteri KPKM lah, iaitu yang berhormat Datuk Seri Muhammad Sabung. Di sini kita segmen ni kita perkenalkan adalah untuk memperkenalkan keunikan kulineri dan juga permainan tradisional kepada generasi barulah. Selain itu kita juga nak menekankan budaya gotong royong, silaturahim, permainan tradisional kepada generasi barulah. Selain itu kita juga nak menekankan budaya gotong royong, silaturahim dan juga elemen rekreasi sekeluarga.

0: kita akan agihkan 1,500 pack gulai kawah daging mumbang dan umbut nyo. Umbut kelapa. Kita kalau orang yang tahu, tahulah kot. Saya sendiri pun tak tahu. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tahu, kena datang hari Sabtu ni.
1: Baik, Puan. Boleh juga nyatakan tak permainan tradisional yang disediakan di perkampungan Bang Mat tadi tu? Antaranya apa dia?
0: Okey, antara permainan di sini, sebab kita ada sukan rakyat. Okay. Jadi di sini, kita bawa permainan tradisional lama, semasa zaman kanak-kanak dulu. Kita ada baling tin, kita ada baling bowling kelapa, kita ada main getah, dam aji, dam ular. Kita ada teng-teng, batu seremban congkak. Jadi tempatnya sangat sesuai untuk dijadikan. Dan kita juga boleh kenalkan anak-anak kita dengan permainan-permainan lama-lama kita ni. Sebab saya percaya ramai orang, ramai budak-budak sekarang mungkin tak tahu dah kan.
1: Yalah, sekarang gadget je.
0: Ya, betul. Jadi inilah masa yang sesuai cuti sekolah ni untuk kita kenalkan anak-anak dengan permainan-permainan tradisional kita dulu.
2: Ya, jadi orang ramai jangan lupa datang beramai-ramai di Maib Sedang ya, seperti dengan sambutan maha yang diadakan ya. Masih lagi berlangsung, Puan ya.
0: Ya, betul. Masih berlangsung. Kita ada lagi beberapa ke 5 hari sehingga 6 September nanti. Jadi di kesempatan saya nak ajaklah semua rakyat Malaysia untuk datang berkunjung ke Maha daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kita ada macam-macam aktiviti menarik. Kalau malam, datang malam, kita ada lampu. Masih sempat lagi ni. Ini baru belum pukul 5 lagi. Sempat lagi.
1: Cuti sekolah pula tu kan, bawa anak-anak sekali.
0: Ya, betul lah. Datanglah bawa anak. Tempat makan pun banyak.
2: Tempat letak kita pun banyak juga. Baik, terima kasih Puan Samsia. Kami ucapkan Puan Samsia binti Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM ya.
1: Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murong, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni. MOU akan ada selang hari ini sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Produk itu makanan Malaysia, harap supaya ini lebih banyak berada di pasaran. Banyak saya sebut dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Pulau ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Ali Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Tuan Sungai 2 ke Perai, Juru Atuk Siti ke Jawi, Juru Jawi ke Alor Ponsu berikutan terdapat kemalangan di kilometer 180.4 arah selatan. Lorong kecemasan terhalang. Trafik juga perlahan dari Cangkat Jaring ke Kuala Kasar dan dari Tapah ke Bidong. Seterusnya, di Lebuh Raya Utara Selatan E2, di arah selatan, trafik perlahan dari Senawang ke hentian sebelah Senawang, Air Keruh ke Jasin, Sedenak ke Kulai dan dari Datuk On ke Pasir Gudang. Di arah utara, trafik perlahan dari hentian sebelah Pekan Selingi ke Port Dickson, Bandar SD ke Nilai Utara ke Sovi City dan dari Pazatul Sungai Besi ke Pusat Bandar. Ditambah Johor E2, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKB E1, trafik mula bertambah dari Bukit Lanjan ke Jalan Duta. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik perlahan di arah selatan bermula dari RNA Dengkil ke dan dari Bandar Serenia ke Bandar Gamuda ke susulan kemalangan yang berlaku di kilometer 28.3 arah utara yang melibatkan kedua lorong kanan masih terhalang. Di Lebuh Raya NPE 10, trafik perlahan dari Lembah Pantai ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya SKBE 26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang dan dari IOI City Mall ke Maib Serdang. Di Lebuh Raya KL Karak, di arah timur, trafik perlahan dari Ketir Sempah ke Bukit Tinggi. Di arah barat, trafik sesak dari Bentong ke Lentang dan dari Bukit Tinggi ke kilometer 31.8. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 31.8 melibatkan lorong perlahan dan lorong tengah terhalang. Di Lebuh Raya Pantai Timur 1, trafik perlahan dari Lancang ke Temeloh dan dari kilometer 83.4 Lancang ke Pazatul Karak. Di Lebuh Raya Bertul yang lain, trafik masih bergerak lancar dan terkawal. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, jangan memperlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan di arah bertentangan. Sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kenderaan bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Traffic dan TikTok LLM Info Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, di Pusat Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang, Din dan Zura di National Warna.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama dengan kami,
6: geng kakak petang. Hari ini Zura bersama dengan Lin hingga pukul 8 malam nanti. Dan juga kalau anda boleh dengarkan di frekuensi hari ini, dan juga boleh juga masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita dah ada di TikTok juga. Sebabnya Lin, sekejap lagi ni kita nak siarkan untuk luahan kakak abang. Jadi luahan kakak abang hari ini berkaitan dengan apa tau? Berkaitan tersebut semalam, Lin, kita menyambut Hari Kemerdekaan kan? Kita dah sambut. Di setiap negeri memang ada sambutannya, Lin.
5: Ya, sambutan yang begitu meriah sekali. Pembarisan para rakan bekas kadar di Dataran Putrajaya.
6: Di negeri Kajang pun saya rasa meriah juga, Lin.
5: Ya.
6: Saya dapat lihat di media sosial, tak siap saya di TikTok jugalah. Kata ada payung terjun.
5: Wow.
6: Di Stadium Kajang katanya. Oh, meriah. Saya tengok orang daripada atas tu, dia ambil gambar tu, Lin. Memang ramainya orang Kajang.
5: Yelah.
6: Malam 31 Ogos tu lah. Jadi untuk anda sebenarnya, nak tanya anda sebenarnya, apa momen-momen anda yang paling menarik, yang paling epik lah, Lin, sepanjang sambutan kemerdekaan yang baru-baru kita adakan lah. Mungkin bukan tahun ni, tahun sebelumnya pun boleh juga kongsi dengan kami.
5: Boleh juga pengalaman anda.
6: Pengalaman anda. Kalau Lin, apa pengalaman Lin?
5: Saya memang banyak lah kan bila hari kebangsaan. Sebelum ni memang saya bertugas sampai setiap tahun. Tetapi saya dapat saksikan di kaca TV sahaja. Memang begitu mengujakan, seronok lah. Saya memang ternanti-nantikan acara perbarisan terutamanya. Dan juga persembahan udara daripada Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kepulan asap, pembentukan perkataan-perkataan tertentu kan, merdeka dan sebagainya. Rasa macam teruja, seronok.
6: Lain, kan?
5: Sebab teringat masa kita zaman kecil-kecil dulu.
6: Ya, betul.
5: Ya Allah, bersorak, menjerit dan sebagainya. Macamlah apa orang kata, pilot dekat atas boleh nampak kita ke bawah.
6: Macam
5: kecil.
6: dengar kita cakap,
5: kita menjerit macam tu.
6: Kenangan kita lah. Kalau saya, Lin, setakat kita, kalau saya dah bekerja dengan Nasional FM kan, bermula daripada tahun lepas, Lin, dan kita tengok tahun ini, sekali lagi saya menyaksikan sebenarnya momen-momen yang saya rasa tak dapat lupa. Apabila rakyat Malaysia sendiri, orang kata sanggup turun tidur di dataran Putrajaya tu, Lin, dengan anak-anaknya, Lin, kan kita, kalau kita tak selesa dah, Lin. Dia sanggup tu, Lin, bentang tika, dia ajak anak-anak dia macam ni caranya. Orang kata kena kita nak sambut kemerdekaan, kena awal-awal, sebab ni kita dapatkan orang kata
5: tempat terbaik
6: nak tengok orang kata perbarisan tu kan. Jadi sanggup mereka, Lin. Saya macam respect lah, Lin.
5: Yelah, sebab saya tengok dekat TikTok ramai juga yang berkongsi. Kuru-kuru ATM pun ada berkongsi. Sehari sebelum kejadian, pada hari Ahad tu, petang tu ramai dah datang bentang tika, bawa sekali bantal bucuk, okay, bawa sekali bekalan makanan dalam bakul dan raga. Anak-anak duduk berkumpul kat situ. Sebab di sana kan ada masjid, ada tandas dan sebagainya. Jadi kita nak merasai momen yang indah itu pada hari itu saja, 31 Ogos setiap tahun
6: kan. Kebetulan pula cuti sekolah, Halin, bawa anak-anak. Itu satu momen yang saya rasa macam saya sangat-sangat orang kata teruja melihat mereka lah. Orang kata sanggup berkorban, orang kata nak tengok, orang kata tempat yang best lah, orang kata perbarisan tu. Jadi apa momen-momen terbaik anda sepanjang Hari Kemerdekaan? Mungkin di negeri lain, lain pula ceritanya.
5: Betul.
6: Ada yang pakai yang beragam juga. Ada macam-macam.
5: Ada yang berhias dan sebagainya. Kanak-kanak sekolah pun ada juga kan, buat pertandingan. Dia tidak pakai baju bendera, tetapi dia pakai baju warna yang ada pada bendera. Kan, warna kuning, warna putih, warna biru. Cantik.
6: Jadi apa momen anda ataupun perkara paling epic sekali anda kita berlaku semasa sambutan Hari Kemerdekaan di tempat anda sendiri? Boleh kongsi dengan kami di 0322820393 ataupun boleh call kami juga. Call tadi tu, call lah tadi tu. Boleh masuk di TikTok. Apa saya katakan ni? Di TikTok Nasional FM. Boleh masuk di TikTok Nasional FM. Dah kudara dah sekarang ni. Boleh masuk ramai lagi. Kongsikan pengalaman anda sambut Hari Kemerdekaan.
5: Bersama dengan kami di
6: geng kakak. Geng kakak betul. Kita tak bincang ini. Tak usah bersyarat.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
6: Teruskan bersama-sama dengan kami, geng. Kakak Petang.
7: Ya. Bersama dengan Zura dan juga Lin nanti. Hari ini, Lin, kita dah buka topik untuk anda semualah. Apa momen paling menarik, unik ataupun paling epic sekali yang pernah berlaku ketika sambutan kemerdekaan di tempat anda?
6: Ya, dia seorang warga thread, ya. Dia berkongsi. Menunjukkan ada gambar dan juga video yang diambil. Okay, namanya Bola Travola.
7: Okay.
6: Katanya dia sempat ambil gambar anggota polis yang sedang berarak sanggup berhenti sementara untuk mengambil gambar dengan seorang budak yang turut juga memakai pakaian askar. Oh. Rasanya budak ni berusia 5 tahun atau 6 tahun. Wajah budak ni dilukiskan celoreng. Celoreng askar tu, Zura. Siap dengan topi dan juga siap dengan senapang. Itulah dia.
7: Banyak juga tulah juga di Putrajaya, katanya ramai juga yang berhenti. Oh, kata sambil tersik-sik betul Lin. Apa macam ni, Lin? Dia macam ambil tangan dia macam macam tu.
6: Dia sentuh tangan kita Ramai juga adik-adik. Ucap terima kasih kepada tentera darat yang sanggup bergambar, okay, melayani apa pengunjung yang ramai sangat dekat situ. Kebetulan mereka lalu berarak, kan. Tu yang mereka berhenti.
7: Lagi-lagi lah anak kita umur 5-6 tahun tu, Lin.
6: Teruja
7: dia lah macam Lin. Dan kita nak dengarkan luahan yang pertama daripada rakan kita ni, Lin. Jom kita dengarkan ya.
8: Assalamualaikum dan selamat petang. Luahan kakak abang. Saya Kak Jija dari Ipoh Perak. Selamat Hari Merdeka Malaysia yang ke-69. Kalau cerita masa pengalaman paling menarik ni, dululah masa anak masih kecil, memang bersemangat lah untuk tengok perarakan, kan. Kalau ikut pengalaman di Ipoh, kami masih boleh sempat lagi naik bas awam je, keluar dalam pukul 7 atau 7.30 macam tu, masih sempat naik bas awam terus ke dataran Ipoh, berdekatan dengan stesen kereta api Ipoh tu, kawasan tengah-tengah tu lah, kan, untuk menyaksikan perarakan. Alhamdulillah sempat. Tu pengalaman menarik jugalah, naik bas sempat. Tak macam kalau kita pergi contoh di Kuala Lumpur ke Kampung Terjaya, kan, mesti seawal pagi dah kena pergi. Paling-paling pun mungkin apa, seawal subuh, sebelum subuh, kan.
6: Sebelum subuh. Pergi awal.
8: Kami kata sebelum subuh. Tapi alhamdulillah kami di sini dapat pergilah. Antara pengalaman tak dilupa tu, bawa anak kecil tapi dia tak terganggu pun dengan sorakan ke, panas ke. Walaupun ibu dengan abah dia jerit-jerit, kan, kegembiraan sokong, bagi sokongan pada kontijen-kontijen yang berarak tu. Tapi anak tetap tidur dengan tenang.
7: Tidur.
8: Antara pengalaman lah. Alhamdulillah. Selamat berdekat semua.
6: Sama ada kebangsaan juga. Yelah, kalau bayi kecil ni kadang-kadang bila dia dah mengantuk, dia tak peduli apa berlaku di sekeliling. Bunyi jet ke, bunyi orang bersorak ke, dia tak tidur, dia tetap tidur.
7: Betul, Lin. Kadang kita daripada kecil, kita dah, orang kata, dah asah mereka, Lin. Dah bawa mereka ke tempat-tempat macam ni. Jadi dia punya semangat tu lain macam lah kalau dia dewasa ni.
6: Itu nanti kan, kadang-kadang adik-adik perlu pergi untuk nanti membantu adik-adik buat latihan karangan. Kadang-kadang cikgu tanya,
7: betul?
6: Tuliskan apa yang anda tahu berkenaan dengan hari Merdeka. Perbarisan, uh-huh. hari kebangsaan.
7: Betul.
6: Jadi kalau dihadir di lokasi, tak kira lah Melaka ke Perlis ke, yang mana buat acara perarakan tu, dia ada pengalaman, dia boleh tulis.
7: Betul. Jadi untuk anda boleh bagi masuk ramai di TikTok dan Soalan FM. Nak call kita juga pun boleh. Okey, di 03-2282-0393. Betul, Lin?
6: Betul. 63 atau 93. Ada dua nombor lah. Boleh, tak ada masalah.
7: Kita dengar lagu dulu lah, Lin.
6: Bersama dengan kami,
7: Geng Kakak Petang.

0: daripada Dear to Paga Hill tadi dia.
1: Ya, Lata Mangeshka, Udit Narayan, dua gabungan penyanyi yang hebat. Dan suara betul, lemak meredup.
0: Ya. Kalau kita tengok tu, tak sangka dia yang menyanyinya. Suaranya tak muda, tak tua, tapi sedap lemaknya tu. Oi.
1: Betul.
0: Layan-layan petang ni bersama Geng Kat Petang hari ini. Jadi untuk anda juga di TikTok Nasional FM, boleh lagi yang kata borak-borak dengan kami, boleh masuk lagi ramai di TikTok Nasional FM. Sebab kami nak buka topik untuk anda sebenarnya hari ini tentang apa momen-momen indah anda lah Linia. Sepanjang anda, mungkin anda pergi bukan tahun ni.
1: Ya, tahun-tahun sebelum.
0: Tahun sebelum ni. Ataupun kecil-kecil dulu teringat dulu. Ya, apa kata momen-momen yang indah.
1: Banyak kenangan kita banyak masa kita kecil-kecil dulu.
0: Betul.
1: Kan? Sekarang ni kita bersama dengan Suhaila di talian. Mm-hmm. Halo, Assalamualaikum Suhaila.
2: Waalaikumsalam.
0: Suhaila.
1: Suhaila ni istimewanya anak merdeka tau, lahir semalam 31 Ogos.
0: Oh, ya, kebetulan. Sampai jadilah, sampai lahirlah Suhaila.
2: Okey, terima kasih. Tapi malunya dah tua.
0: Mana ada?
1: Mana ada orang makin muda, Suhaila? Kami pun makin ke arah itu.
0: Matang, ya. Okay.
1: Baik, Suhaila. Istimewanya.
0: Apa istimewanya?
1: Sambutan Hari Kebangsaan mungkin sebelum ni kan? Yang masih Suhaila ingat?
2: Ada, tahun lepas.
0: Okey, apa dia tu?
2: Tahun lepas kami buat perarakanlah keliling kampung. Kibarkan Jalur Gemilang.
0: Okey.
2: Lepas tu ada pertandingan rumah siapa bendera paling banyak, paling cantik.
1: Siapa yang menang tu? Ingat tak yang menang tu kat kampung tu?
2: Ingat, tapi jiran saya lah.
0: Kak Suhaila, kampung mana ni? Kampungnya di mana? Sabah ya?
2: Ya, Lada tu Sabah.
0: Oh, Lada tu.
1: Beruntung yang menang tu. Mesti perlu bendera dihias dekat pekarangan rumahnya kan?
2: Ya, betul. Memang cantik lah.
1: Memang sebulat suara bersetujulah. Tak ada nak gaduh-gaduh kata memang dia layak menang lah.
2: Memang dia layak menang. Memang dia layak menang.
0: Baik, Kak Suhaila, itu antara momen terindah lah orang kata. Ya, teringat. Ya, tahun lepas ya.
2: Tahun lepas. Dapat handphone pun banyak.
0: Kak Suhaila, siapa yang dapat handphone? Siapa yang dapat handphonenya tu?
2: Saya pun ada dapat, tapi saya bukan.
0: Kak Suhaila menang apa?
2: Saya menang tempat keberapa tu ya. Nah, ingat sudah. Tapi saya dapat nombor juga lah. Tapi bukan juara.
0: Untuk apa?
1: Pertandingan menghias bendera.
0: Menghias
2: bendera.
1: Selalunya penganjur dia tak disediakan hadiah utama je. Mungkin disediakan hadiah 10, di tempat 10, 9.
0: Ramailah masuk tu. Ramailah orang kita join tu.
1: Nak bagi orang ramai betul, semua bersemangat lah. Hias rumah setiap kali tibanya betul. Hari kebangsaan. Selamat hari lahir kami ucapkan ya Suhaila. Terima kasih.
0: Untuk anda. Apa lagi momen anda? Kalau anda boleh kongsi dengan kami di TikTok boleh juga. Nak tengok macam satu Lim dan satu Zura kan?
1: Boleh
0: juga kan? Kami pun nak tengok anda yang satu juga.
1: Kita boleh. Tak nampak dia. Nama dia muncul.
0: Komen-komen tu boleh nampak Lim. Kalau tak muka sebenar tu nampak lah.
1: Boleh lah simpan dengan
0: boleh
1: kami.
0: Boleh betul. Boleh komen di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Boleh call kami juga Lim. Di 0322820393.
1: Layan terus. Geng Kakak Petang.

0: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng.
1: Kakak petang. Mungkin ada yang sedang mandu ketika ini.
0: Ay, ramai Zura.
1: Nah, orang kata on the way balik itu.
0: Itulah menurut Lembaga Leburai Malaysia tadi, menerusi laporannya. Okay. Petani di Leburai utama negara memang sesak. Dah bercuti 4 hari. Esok ramai kembali semula bertugas kan. Terutamanya warga Selangor yang bercuti hari ini.
1: Betul.
0: Jadi hati-hati di jalan raya.
1: Lin, ada juga rakan-rakan kita di TikTok, Lin. Kalau boleh Zura sebutkan namanya hari ini ya. Yang join TikTok kita hari ini, sekarang ini. Ada Aida Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Jack Rabbit juga, dia kata selalu dengar waktu balik kerja. Best-best di DJ-nya, dia kata. Inilah kami. Kalau di belah petang ni, kami geng kakak petang. Kalau pagi, tiga suara. Kalau nanti ada aspirasi, ada relax, ada nasional malam. Ada apa lagi? Geng burung hantu. Itu semua keudara lah kakak kami. Ada juga siapa hari ni yang ada AB Hashim juga, ada Pak Nun. Salam daripada Alostar Kedah. Hai semua untuk anda. Petang-petang macam ni. Boleh lagi masuk ramai di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah. Kita nak baca komen lagi, Lin, ya?
0: Ya, ada rakan kita ni berkongsi, ya, namanya Arifah Rosli.
1: Okay.
0: Dia kata, sebenarnya pada hari kebangsaan tu kan, dia dari Putrajaya ke Kajang hinggalah ke Shah Alam, dia bagi tahu orang ramai untuk membunyikan horn dua kali sempena hari jadinya semalam lah.
1: Okay.
0: Dan dia juga turut berkongsi video-video jet pejuang yang buat persembahan ketika sambutan hari kebangsaan. Banyak video-video dikongsikan. Ramai yang tak dapat pergi tu boleh tengok video tersebut, berkongsi pandangan mereka, komen mereka, rasa sangat terharu. Jadi terima kasihlah kepada Afifah Rosli di threadnya, ya.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Juga ada rakan kita lagi ni, Lin, yang nak berkongsi tentang hari kemerdekaan ni. Apa orang kata momen indah anda di hari kebangsaan? Jom kita dengarkan.
2: Hai geng kakak petang, saya Helma dari Bangsa. Saya nak share momen saya ketika sambut hari kebangsaan semalam. Momen paling best bagi saya waktu sambut hari kebangsaan tu, waktu sekir dengan kawan-kawan dan family. Suasana sangat happening, ramai orang datang dan memang happy lah. Bila tengok pembarisan, persembahan, jalur gemilang berkibar, rasa seronok sangat dan bangga jadi rakyat Malaysia. Walaupun saya bangun awal pagi dan ramai orang bersesak, tapi memang berbaloi sangat datang. Dapat rasa sendiri kemeriahan sambutan hari kebangsaan. Memang happy dan saya enjoy sangat dengan persembahan hari kebangsaan pada tahun ni.
1: Baik, terima kasih. Dikabarkan 100,000 Lin yang membanjiri Putrajaya, Dataran Putrajaya semalam. Inilah semangat, kita semangat kita rakyat Malaysia kan.
0: Ramai yang sanggup bersesak-sesak semalam. Walaupun panas, lit-lit kan. Tetapi itu tidak mematahkan semangat mereka. Mereka ni tidak berganjak. Bila kamera RTM tu dihalakan kepada mereka, bersorak, riuh-riuh, meriah sangat, seronok lah. Terima kasih kepada anda yang hadir di Dataran Putrajaya.
1: Betul, Lin lah. Lin bayangkan, Lin, sepanjang saya dekat sana pukul 4 pagi, kami kru Nasional FM dah berturun dan ni semua untuk TV ke. Dia call time dia pukul 4 ni. Pukul 4 pagi saya tengok ada
0: dah
1: yang
0: penuh dah.
1: Memang jalan jauh tu, Lin, sebabnya bukan jauh macam mana, sebab kita dah tutup laluan utama tu. Jadi kita parking tu agak jauh sikit lah. Jadi untuk anak, untuk anda yang nak datang dengan anak tu, ada yang kita macam ramai, Lin,
0: terpaksa dengan budak-budak kecil dan sebagainya, sanggup
1: pagi,
0: sebab apa, suasana sedemikian hanya kita raihkan sekali setahun. Jadi kepada anda semua, ini momen yang terbaik lah untuk anak-anak kita merasai pengalaman depan mata mereka sendiri.
1: Betul.
0: Boleh menyaksikan acara perarakan berbarisan kan, dengan pelbagai kontijen. Ada 69 kontijen yang terlibat semalam.
1: Betul.
0: Melibatkan lebih daripada 10,000 para peserta, termasuklah 1,500 pelajar-pelajar sekolah yang terlibat dalam human grafik. Mereka dah berlatih berbulan-bulan lamanya. Terima kasih kepada semua tenaga pengajar yang mengajar mereka tanpa henti, tanpa rasa penat dan sebagainya. Dan semalam momen yang paling indah, ramai yang mengabadikan human grafik tersebut. Sangat cantik, Zura.
1: Sebenarnya bukan manusia saja, Lin. Ada juga anjing, daripada canine juga ada.
0: Ya Allah. Kuda pun ada. Dipakaikan boots kecil. Ada tu salah satu.

0: satu bootnya tercabut, terpelantar.
1: Pakai spek mata pun ada, Lin.
0: Oi, jangan main-main terpikat kita.
1: Betul, ada kuda juga, Lin. Orang kata untuk kuda-kuda pun banyak juga semalam. Macam-macam kalau di dataran Putrajaya lah, Lin. Tempat anda saya rasa tak kurang hebatnya juga.
0: Betul.
1: Saya rasa.
0: Ada
1: saya
0: juga yang mengadakan acara perarakan di Kuantan, ya. Jadi ramai juga berkongsi gambar-gambar, momen-momen indah di tempat masing-masing lah. Jadi tahniah kepada semua rakyat Malaysia. Kita berjuang bersungguh-sungguh, bersatu hati untuk kita raikan hari istimewa kita bersama-sama.
1: Betul lah. Untuk anda semua selesai hari ini, Lin, ya. Untuk luahan kakak abang hari ini, terima kasih banyak-banyak. Teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Bis On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Kembali ceria bertemakan kami, Geng Kakak Petang, dan tibalah masanya Bis On Air.
2: Betul. Juga terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok. Juga terima kasih banyak masih lagi bersama dengan kami. Boleh masuk lagi ramai di TikTok Nasional FM. Antara ada Azam Fahmi, ada Peter Kilan juga ada. Ada Edward tadi. Ramai juga petang-petang macam ni.
1: Ramai.
2: Boleh sama-sama borak-borak dengan Zura nanti di TikTok. Dan sekarang kita nak ke Bis On Air, Lin. Dan hari ini kita nak bersama dengan siapa tau? Encik Feroz Ahmad bin Abdullah yang mengusahakan perniagaan Arab Chapati Bukit Baru Melaka. Isudah Chapati.
1: Itulah. Assalamualaikum Cik Feroz.
3: Waalaikumsalam.
1: Itulah dia, kami berdua ni penggemar chapati ya.
3: Jadi kalau datang Melaka boleh singgah.
1: Insya-Allah. Boleh kongsikan bagaimana bermulanya perniagaan ini?
3: Sebenarnya chapati, Arab chapati ni merupakan perniagaan keluarga saya lah. Daripada mak dan ayah saya. Saya pula daripada kecil memang dah membesar dengan perniagaan ni. Saya tengok sendiri macam mana mak dan ayah saya berniaga, jaga makanan dan paling penting jaga pelanggan.
2: Oh, baiklah. Kalau ni berada di Melaka lah kan kedainya ni?
3: Ya betul, Melaka, di Bukit Baru Melaka.
2: Okey. Mungkin kita nak tahu jugalah, pendengar kita nak tahu juga cabaran terbesar yang dihadapi lah kalau nak mula-mula berniaga ni. Sebabnya kita tahu dah, kalau chapati ni dah sinonim dengan orang kata mama kan? Macam mana Cik Feroz ni orang kata menghadapi cabaran ni?
3: Sebenarnya saya ni ada darah-darah Hindustan sikit. Jadi saya buat sekarang pun dengan isteri saya, isteri anak-anak. Anak-anak saya tolong lah, dia tolong kedai. Isteri saya ni memang original Melayu lah. Macam saya ni ada darah lah, tapi dah tak pernah pergi pun.
1: Darah keturunan tu tetap ada lah kan.
2: Darah keturunan Kucur Suatahir lah ni.
1: Jadi kita nak tahu jugalah kan, sebab menguruskan perniagaan yang diturunkan dari keluarga ni sesuatu yang bukan mudah juga. Sebab bila yang menguruskan sebelum ni ibu ayah, kaum keluarga kan. Jadi bila Cik Feroz masuk dalam dunia perniagaan ini, bagaimana agaknya usaha yang dilakukan oleh Cik Feroz untuk mengekalkan kualiti supaya rasanya tetap sama, kuah yang disajikan tetap sama? Dan kami nak tahu juga, selain daripada chapati, mungkin ada masakan lain yang dihidangkan kepada pelanggan?
3: Ya, ada, ada. Selain daripada chapati, kita ada buat masakan goreng-gorengan panas. Nasi goreng, nasi goreng semua ada lah. Nasi goreng kapung. Lepas tu cabaran dia memang mula-mula tu agak susah sikit lah. Pasal nak mengekalkan
2: kualiti dia.
3: Kualiti. Tapi lama-lama isteri saya belajar masak semua hampir seminggu dengan mak saya. Lama-lama dapat lah, dapat rasa yang sama.
1: Wow, hebat tu, belajar sungguh-sungguh tu. Nak dapatkan ilmu bukan mudah ya.
2: Kalau boleh kongsikan lah untuk yang chapati ni, dah berapa tahun sebenarnya daripada keluarga bawa ke Cik Feroz ni?
3: Dah 29 tahun. Daripada tahun 97 kami meniaga di tapak yang sama. Daripada tahun 97 kami meniaga di tapak yang sama hinggalah ke hari ni lah.
1: Mesti pelanggan tetapnya tu ramai sangat ni. Termasuklah pelanggan-pelanggan baru ya.
3: Alhamdulillah, ramai. Syukur Alhamdulillah.
2: Baik, perancangan di masa akan datang, Cik Feroz, macam mana nak kembangkan lagi? Mungkin nak buka cawangan di Kuala Lumpur pula. Kami pun nak rasa juga ni.
3: Belum kesampaian lagi ni.
2: InsyaAllah lah ya.
3: InsyaAllah kalau ada rezeki. Anak-anak pun dah membesar. InsyaAllah lah satu hari nanti cuba buka di sana.
2: InsyaAllah. Siapa ni kau boleh kongsikan media sosialnya, nombor telefon kau nak order banyak-banyak. Contoh ada kenduri ni.
1: Ya, kita buat tempahan ni kat pejabat ke?
3: Kadang-kadang kita ramai juga yang buat tempahan. Kadang masa hari raya. Kadang-kadang anak buat kerja kahwin pun ada juga yang tempah. Jadi kalau untuk tempahan tu selalu menggunakan nombor telefon ni lah. Kalau untuk terus ke lokasi perniagaan tu, boleh je Waze ataupun Google location Arab Chapati Bukit Baru.
2: Arab. Oh, Arab Chapati Bukit Baru Melaka. Saya Aras tadi. Mungkin saya
3: teringat. Terus ke situ lah.
2: Baik, dah teringat-ingat chapati dan Ilin.
1: Itulah dia, terasa-terasa dekat lidah kami dan ni.
2: Nombor telefonnya kena nak kongsi kan?
3: Apa dia?
2: Nombor telefonnya?
3: Nombor telefon 019 63 48 483.
1: Baiklah, semoga dipermudahkan segala urusan. Betul. Dan bertapak lama dalam bidang ini. Semoga terus sukses ya, Cik Feruz dan keluarga. Kirim salam dengan orang rumah tau. Sebab istrinya pun antara tonggak jugalah yang belajar bersungguh-sungguh dengan mak mentuanya tu kan.
2: Cik Feruz pun kurangnya. Saya tengok kat poster ni memang ada darah Hindustan tu.
1: Itulah dia. Suka, baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Last kali saya ucapkan terima kasih kepada National FM kerana beri ruang kepada kami untuk kongsi cerita tentang Arab Chapati Bukit Baru.
2: Baik, moga terus sukses nanti.
1: Kalau kita ke Melaka, Zura, nanti kita cari Arab Chapati.
2: Saya orang
1: Muar
2: tau. Dia orang Melaka.
3: Muar dan Melaka dah dekat.
1: Dah dekat. Arab Chapati Bukit Baru Melaka. Okay.
2: Mari.
1: Baik, jumpa lagi.
3: Okay, terima kasih puan.
1: Itulah dia. Waalaikumsalam.
2: Daripada Encik Feruz tadi yang mengusahakan Arab Chapati Bukit Baru Melaka. Orang Melaka kena cubalah ni.
1: Mestilah cuba.
2: Saya rasa separuh orang Melaka dah cuba dah ni.
1: Yelah, dah bertapak bertahun-tahun dah ni.
2: 29 tahun dah ni.
1: Lama dah, Zura. Hampir 30 tahun dah ya. Baik, banyak lagi yang ingin kami kongsikan dengan anda selepas ini bersama dengan kami.
2: Geng Kakak Petang.

hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: petang yang begitu indah sekali, terutamanya untuk anda yang masih lagi bercuti pada hari ini.
1: Oh, sedangnya. Orang kata lepas-lepas tengok TV, tengok orang kata cerita ni, movie ni.
0: Banyak orang cakap menarik. Macam saya kalau petang-petang ni tak ke mana-mana, saya suka buat lempeng kelapa kat rumah, cicah dengan sambal. Memanglah Zura. Saya kadang-kadang ada waktu yang macam malas nak keluar.
1: Malas juga.
0: Dia buat lempeng kelapa, buat bihun sup ke, kan. Dia ulang-ulang makan. Bila kita bercuti, kita bercuti betul-betul Zura.
1: Bercuti ke badan semua ya, Lee.
0: Ya, nak macam kami bidang wartawan ni, media ni, nak dapat cuti tu kena rancang betul-betul. Sebab ialah kan kita berkhidmat untuk negara, nak memberikan laporan dan sebagainya. Macam semalam, petugas-petugas di RTM termasuklah warga kerja Nasional FM berada di Dataran Putrajaya sehari sebelum pada hari Ahad dah pergi dah.
1: Hari Sabtu kita dah bermula dari untuk raptai.
0: Dah bermula raptai penuh, kemudian balik sekejap, kemudian hari Ahad berkumpul ramai-ramai, bergerak dari RTM ke Dataran Putrajaya, bermalam di hotel di sana.
1: Jadi untuk anda semua, kami sanggup. Kami sanggup bangun 4 pagi, kami sanggup tak apa.
2: Berkorban. Apa saja.
1: Hitam muka saya sanggup demi anda semua.
0: Hitam-hitam pun cantik, Zura.
1: Jangan gitu, Lin.
0: Saya puji ni. Cakap apa orang puji?
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Walaupun apa saja kami sanggup lakukan untuk anda semua. Janji anda jangan tukar siaran. Janji masuk kat TikTok lah.
0: Janji.
1: Okey. Kita sampaikan dua isu semasa untuk petang ni, Lin. Hak kelayakan asas bulanan Budi Madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkuat kuasa hari ini, diakui membantu mengurangkan beban pembelanjaan bahan api berguna. Dan menurut Zuhairi Johari juga, peningkatan itu memberi kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja, Lin.
0: Baik, seterusnya, Kementerian Pendidikan KPM sedia ia memastikan peruntukan tambahan sebanyak RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 disalurkan berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Pendekatan ini penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi pihak sekolah, menurut menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dan selain itu juga, Jabatan Pendidikan di seluruh negara juga telah diminta untuk turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Itu dia tadi sedikit info, sedikit berita yang diambil dari portal Berita RTM.
1: Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak.

Kembali cari bersama-sama dengan kami National FM. Selamat petang. Kami ucapkan untuk anda ya. Seketika sama-sama kita ikuti rancangan Raudhah sekarang ni dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka. Ini adalah bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mahzan, diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Sama-sama kita dengarkan.

0: sunnah tu adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau sogo ni mungkin dah tahun 2000-an larut. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kurang lah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai sogo. Kalau kita pergi ke sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan lah. Dia tak ada dah bila nak pergi ke sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai seluar jean, t-shirt lah. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang-orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar tren. Dia hanya pakai sekadar tren. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah trend ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini lah. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan, bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul, bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha." وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Siapa yang buat dalam Islam ni, dalam Islam ini, satu perkara yang baik, yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat, disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia, dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru. benda baru lah, lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit, ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun, benda baru. Apa kata Nabi tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajra. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat diambang kemerdekaan, diambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' apa, mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga tu buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, qala adibu auladukum ala salas. Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa ala qiraatil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi, peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
1: Allahumma

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Inilah geng kakak petang, tiba-tiba anda di National FM.
4: Ya, sentiasa di hati. Zura dan Lim masih lagi bersama dengan anda hari ini. Yang sedang mandu, hati-hati mandu lah, Lim, di mana saja anda berada. Kalau di Kuala Lumpur, saya tak tahu hujan ke tidak.
3: Ya, sebab keadaan cuaca mendung. Tapi tengah hari tadi, hujan turun agak lebat. Ramai yang bersyukur.
4: Di Putra Jaya katanya, tapi di KL hujan.
3: Dekat Puchong pun ya juga tadi.
4: KL hujan ke tadi?
3: Tadi saya tak perasan tak, sebab masa kejadian hujan tu, saya berada di
4: mana awak tu?
3: Puchong ketika itu.
4: Oh, Puchong lah.
3: Tapi tak tahu pula lah dekat Kuala Lumpur macam mana. Cuma kita bersyukur bila hujan turun. Dan hujan tu saya berada di
4: mana awak tu?
3: Puchong ketika
4: Puchong
3: itu. Tapi tak tahu pula lah dekat Kuala Lumpur macam mana. Cuma kita bersyukur bila hujan turun. Sebabnya kuranglah sikit terasa bahang panas yang berlaku sekarang.

0: kenal ya, seperti Sarima,
1: nama bunga juga Lin, Melur kan,
0: nama-nama hebatlah macam Yun Hashima, kemudian nama-nama hebatlah Saadiyah, Nomadiyah.
1: Oh kan, betul kan?
0: Ya, sebab teruja dengan pelakon kesukaan mereka lah.
1: Sekarang nama yang macam-macam canggih ni.
0: Ya, itu pun ikut peredaran juga Zura kan, ikut trend juga orang kata. Yelah,
1: masa anak-anak saya dulu waktu tu nama Rizky tengah popular tau.
0: Ya,
1: Rizky. Jadi anak-anak semua Rizky. Anak-anak semua Rizky.
0: Saya teringat nama anak Rosa, Rizky Ramadan. Panjang jugalah nama anaknya tu.
1: Saya rasa saya dulu terikut-ikut dengan anak Fasha Sanda. Tak, saya Rizky.
0: Nak juga awaknya. Nak claim juga awak ya.
1: Time tu nama Rizky tu. Bukan Fasha Sanda. Seorang lagi
0: Fasha
1: tu.
0: Fasha Sanda mana dia nak nama Rizky?
1: Yang lain tu. Yang pelakon kita tu.
0: Pelakon mana?
1: Pelakon tu. Rizky. Anak dia MRSM tu.
0: Oh ni.
1: Allah.
0: Siapa? Rita Rudaini.
1: Rita Rudaini. Saya ambil nama anak-anak dia tu. Anak dia umur sama dengan anak saya, Ryan tu.
0: Tapi mempunyai maksud yang cantik, yang baik jugalah. Cuma ada juga ibu bapa zaman sekarang ni. Meletakkan nama anaknya sangat panjang. Siti Adawiyah Nurmala Sam Fatima Nur Kalisha. Cikgu nak menyebut nama anak. Nak payah. Jadi kalau boleh kan kita bagi sesuatu nama yang ada makna dalam Islam. Mudah disebut, mudah diingat. Kalau panjang-panjang kesian anak tu nak tulis dekat buku tu.
1: Emisha. Kalau ada EEE semua kat Emisha, Emiria, Arab Satu semua. Masuk semua kat situ. Oh, kesian anak tu nak menulisnya tu.
0: Nak ikut trend sangat. Trend tapi sangat, nanti menyukarkan anak-anak tu juga. Dan para guru-guru di sekolah.
1: Din, kalau esok lah. Kalau anak dah orang kata terlepas lah ni. Kalau cucu lah esok. Kalau seorang nama, kalau perempuan, apa nama awak nak ni?
0: Kalau saya, nama mudah, Sally.
1: Itu penyampai
0: senang
1: kita
0: disebut. Sally, lelaki Sam.
1: Senang lah. Kalau saya kan, kalau saya ada anak perempuan kan, saya nak nama dia Melur tau sebenarnya.
0: Melur.
1: Melur, Kasturi.
0: Ya Allah.
1: Kasturi, berikan limau Kasturi.
0: Dia, itu apa-apa harkat tu. Kasturi, tiga.
1: Tiga, senang lah.
0: Melur, dua.
1: Dua, Melur. Senang lah. Kasturi, Melur bin terus macam tu. Tak payah dah panjang sangat. Susah.
0: Ada orang letak anak Nia saja. Nia.
1: Nia, betul.
0: Nia binti. Kamaruzaman Ahmad Afandi.
1: Bapaknya pula panjang.
0: Muslimin.
1: Dan Muslimat. Itu maksudnya solat padu. Maghrib macam kau punya dari ini. Ada juga macam tu.
0: Ada, banyak sangat kan. Tapi tak apalah, yang penting
1: masing-masing lah ya.
0: Anda gembiralah dengan kehidupan anda. Bertenang, bersabar, menempuhi ujian. Dan kami akan kembali selepas berita ringkas. Selepas ini
1: teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Assalamualaikum, selamat malam ya. Kembali bertemankan kami, geng Kakak Betang.
1: Di jam terakhir bersama Zura dan juga Lin. Dah sampai rumah ke tu?
0: Mungkin sikit lagi nak sampai. Dah nampak bangunan rumah, dah nampak kawasan taman. Okay. Tapi dah sampai lagi.
1: Tapi Lin, orang kata budak-budak tengah cuti sekolah ni, Lin, kita macam rehat sikit lah Lin. Tak macam tergesa-gesa sangat. Dah masak ke rumah, kata makan ni, jaga adik-adik.
0: Sampai saya Zura, dia tengok dekat TikTok tau. Teruja tengok anak lelaki. Saya rasa mungkin dia darjah 5 atau darjah 6. Dia suka sangatlah ke dapur tolong mak dimasak. Kadang-kadang pagi-pagi tu mak dia turun ke dapur. Kadang-kadang kita bangun pagi tu solat subuh, kemar bilik dulu. Bila dia turun kat tangga tu bau harum, bau wangi.
1: Darjah 5 darjah 6 juga?
0: Dia ke dapur tengok anak lelakinya masak untuk dia. Satu keluarga goreng bihun. Sebab dia selalu tengok mak dimasak. Kemudian ada yang buat sandwich, ada yang buat jemput-jemput pisang.
1: Pandainya.
0: Itulah dia. Bukan seorang tau. Beberapa kanak-kanak lelaki yang memang selalu bantu ibu kat dapur.
1: Sejuk
0: kemudian dah makan sarapan pagi, dia layan adik-adik dia. Lepas tu dia tanya, ibu nak makan apa untuk makan tengah hari? Ibu dia kata, tengoklah apa yang ada dalam peti
1: ini
0: air.
1: Ini bukan cerita Nadia eh?
0: Bukan. Ini anak lelaki.
1: Sebab Nadia cerita dia macam ni juga. Dia turun, dia sendiri turun. Anak dia mesti akan pegang.
0: Cerita ni tak ada kena-mengena dengan Nadia.
1: Dengan jerawat cinta
0: ini,
1: tu saya macam
0: dekat TikTok Zura. Ramai.
1: Bukan ni sebab saya macam terimbau Nadia.
0: Saya terlupa nak dapatkan nama anak-anak ni lah. Okay. Tapi saya rasa macam bagus. Macam mana didikan ibu ayahnya tu kan turun pada anak-anak.
1: Saya respect lah kalau sangat anak-anak yang pandai. Lagi kecil-kecil tu. Sebabnya saya cakap pasal Nadia ni. Anak-anak ni macam tulin.
0: Ya, rajin.
1: Rajin. Dia dah siapkan. Kalau kita Nadia, Nadia cerita dengan saya lah ni. Dia tu, kalau dia turun tu, Nescafe satu mak dah siap. Nanti ada dah bekal sandwich untuk maknya.
0: Maknya nak pejabat,
1: ibu punya pejabat ni ibu. Dia kata ni dah siapkan bekal untuk ibu.
0: Sedap ibu bapa ini kan anak-anak yang rajin lah. Bukan sekadar rajin dalam pelajaran, pandai. Tapi rajin menjaga solat, rajin mengaji. Betul? Rajin bantu mak ayah kat rumah. Kalau tak mampu nak memasak, mungkin bolehlah tolong tengok-tengok ke adik-adik. Sapu, ambil vacuum. Rumah kita kan banyak abuk Zura.
1: Anak
0: depan jalan tu.
1: Saya biasa maid dah buat macam tu.
0: Orang gaji. Ada orang gaji rupanya.
1: Jangan cakap macam tu, tak baik.
0: Dah disebut maid tadi tu.
1: Maid lah. Bandar sikit, KKL sikit. Kalau orang gaji tu biasa orang
0: saya dulu, terlupa yang saya ni sebenarnya berkawan dengan orang kaya. Saya terlupa macam, ya Allah beruntungnya saya.
1: Itu sebab anak-anak saya semua macam tu lah rupanya. Tak tolong saya kat dapur.
0: Geram sebab semuanya tengok, kan? Dah ada pembantu tolong
1: ada
0: buat.
1: Tapi
0: itulah kadang-kadang kita ada pembantu pun Zura. Kena juga biasakan anak-anak kat dapur. Nanti yang mudahnya kita pembantu dia tak kat lama, manalah dia nak kerja dengan kita.
1: Betul dia. Ada kali saya pernah tengok juga, kata kalau anak-anak ni masuk dapur, kita kena macam ketap gigi tu macam jangan bersuara. Sebabnya jangan marah. Sebabnya kalau kita marah sekali, dia takkan buat nanti.
0: Yalah, dia takut nak ke dapur.
1: Tak nak mak, nanti masuk rumah marah.
0: Dia ingat macam dapur ni penjara. Tidak. Penjara untuk dia lah kan. Kena basuh pinggan.
1: Kalau anak saya pula, dia ingatkan dapur tu macam restoran.
0: Itulah
1: order,
0: dia.
1: Order.
0: Zura dah terbiasa manjakan anak dengan pembantunya.
1: Alah, bucil.
0: Saya risau nanti kan satu hari. Pembantu Zura datang jumpa Zura. Buk. Sudah tamat tempoh buk. 3 tahun buk. Mau pulang.
1: Siapa lagi saya baru jadikan make SSC husband lah kot. Yang paling sesuai untuk mengambil tugasan tu.
0: Jadi kena didik anak-anak ya Zura. Kita semualah.
1: Betul.
0: Kan supaya mudahlah tugas kita sebagai ibu. Dahlah kita berkejaya balik rumah bersih. Sejuk mata memandang. Sejuk mata memandang bu.
1: Saya sampai lagu kot.
0: Itulah bersama dengan kami. Tapi sebelum tu.
1: Okay,
0: masuk waktu solat fardu maghrib. Pada pukul 7. 21 minit malam.
1: Teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubah, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti dan makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
5: Nasional FM,
6: sentiasa di hati.

سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 9 hingga 11.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: Dan kalau Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara yang mereka minta disegerakan, sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat kesenangan, nescaya binasalah mereka dan selesailah ajal mereka. Oleh itu, kami tidak menyegerakan azab yang dimintanya. Kami biarkan orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami itu meraba-raba dalam kesesatannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Ya, rancangan Geng Kakak Petang hampir nak tutup dah ni, sebabnya kita nak bagi laluan untuk rancangan seterusnya. Sebentar saja lagi Nasional Malam dan juga Pilihan Bersama.
6: Betul, segmen malam ni lah nanti linear. Dan malam ni anda akan bersama dengan Mama EJ nanti.
5: Tapi sebelum tu Surah, kita nak ingatkan pemandu-pemandu yang mana dalam perjalanan dari kampung halaman, destinasi percutian balik ke kediaman anda, masih lagi berada di lebuh raya utama negara, bersabarlah ya. Sebab tadi kita saksikan ada sebuah lori minyak ya, terlibat dengan kemalangan membabitkan sebuah keluarga yang kehilangan nyawa, kan, ayah, ibu dan juga anaknya yang masih kecil, dan juga membabitkan beberapa buah kenderaan yang lain. Sangat menyayat hati. Kejadian berlaku tak silap saya malam tadi kan.
6: Betul, malam tadi di jalan saya nak menghala ke dari Kuantan nak balik ke KL.
5: Betul,
6: kalau tak silap saya tadi. Itulah, jadi untuk anda lagi kalau kita bawa kenderaan yang berat ni, Lin, besar, lori, bas kan,
5: trailer,
6: jangan laju. Sebab anda nak break tu makan masa juga, ngambil orang kata masa untuk break tu,
5: sebab break angin kan. Lagi satu, perjalanan di sebelah malam, kadang-kadang kita tak perasan di depan tu dah berhenti dah.
6: Betul,
5: kita ni duk tekan-tekan minyak lagi kan, jadi penglihatan kita juga agak terhad lah di sebelah malam kan. Jadi peringatan untuk anda, untuk kami juga yang memandu, berhati-hatilah ya.
6: Untuk anda semua, mungkin insyaAllah lah, mungkin kita doakan moga selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju tu. Nak pergi bercuti ke mana saja pun, kita rancang perjalanan anda. Kalau anda tak boleh mandu malam, jangan mandu malam,
5: dan dapatkan rehat yang secukupnya lah kan. Sebab kita tahu kadang-kadang kita ni sesetengah daripada kita, termasuklah saya juga, punyalah semangat nak bercuti tu. Lepas kerja terus
6: nak pergi
5: kan, balik kampung ke nak bercuti, sedangkan kita tak dapat rehat yang secukupnya.
6: Betul, sebab kita awal pagi dah keluar dah, Lin. Orang kata nak gerak malam senang, sejuk katanya.
5: Betul.
6: Tapi banyak juga kalau anda yang tak biasa mandu malam. Kalau saya memang bukan lah orang yang mandu malam ni. Saya mudah ngantuk, mudah kadang kita nampak macam, kita tengok macam jalan kosong ya. Kita tahu depan tu macam mana, gelap kan.
5: Sebab Zura selalu memandu sendirian kan, dengan anak-anak. Anak-anak ni biasalah dah malam tu dia tidur. Kita tinggal sorang-sorang memandu ya.
6: Betul.
5: Apapun berhati-hati, dan jangan lupa jadikan Nasional FM sebagai teman anda.
6: Saya Azura.
5: Saya Lin Zainal.
6: Kita jumpa esok bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, salam jiwa merdeka. Apa khabar semua? Abang berharap semuanya sihat dan kita bertemu lagi dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Abang tak suka ayat ni. Kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Setiap rakyat Malaysia berperanan sebagai duta negara dan kita semua mempunyai tanggungjawab untuk membawa nama baik Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi hari ini kita nak berbincang bagaimana nak mengharumkan nama negara di persada dunia sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, cara pertama untuk mengharumkan nama negara adalah dengan kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Kita sentiasa bersikap ramah, kita tunjukkan kesopanan dan kita menghormati orang lain tidak kira di mana kita berada. Okay? Sama ada kita di negara kita, pelancong tengok kita ataupun kita di negara luar. Yang mana orang di sana melihat kita sebagai seorang pelancong. Bayangkan kalau kita melancong ke luar negara dan sentiasa senyum dan tolong orang lain. Mesti orang ingat Malaysia sebuah negara yang penuh dengan orang yang baik hati. Betul? Jadi, the Malaysian hospitality akan terkenal di luar negara. Kan? Dan kalau kita tengok kajian yang dibuat oleh UPM pada tahun 2019, pelancong yang menunjukkan sikap positif dan beretika di luar negara dapat meningkatkan imej negara asal sebanyak 40%. Penting sebenarnya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menonjolkan kebolehan dan bakat kita. Tak kira lah sama ada dalam bidang sukan, dalam bidang seni, dalam akademik atau teknologi, tunjukkan kebolehan terbaik kita dan banggakan Malaysia dengan pencapaian kita. Bayangkan kalau kita menang pingat emas di peringkat antarabangsa contoh, ataupun kita menghasilkan karya seni yang dipamerkan di muzium terkenal, mesti orang akan kagum dengan bakat rakyat Malaysia. Macam jadi hero Malaysia di mata dunia. Dan kajian di University Oxford pada tahun 2020, pencapaian individu di peringkat antarabangsa dapat meningkatkan imej negara asal mereka sebanyak 35%. Masya Allah. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mempromosikan budaya dan warisan Malaysia. Kita tanpa rasa malu, malah kita patut rasa bangga. Kita memperkenalkan makanan, pakaian kita, pakaian tradisional kita dan seni budaya kita kepada orang luar supaya mereka lebih mengenali dan menghargai keunikan Malaysia. Abang buat ulang, keunikan Malaysia. Kita sebuah negara yang unik. Cuma kalau kita sendiri malu nak tampilkan keunikan kita, alangkah ruginya. Bayangkan kita ajak kawan-kawan kita dari luar negara cara buat rendang, ataupun cara pakai baju kebaya ke, cara pakai sampin, songkok apa semua. Mesti mereka rasa teruja dan mereka akan lebih mengenali Malaysia. Seperti jadi duta budaya kita di luar negara. Gitu. Jadi untuk mengharumkan nama negara di persada dunia, pastikan yang pertama, kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Yang kedua, tonjolkan kebolehan dan bakat kita. Dan yang ketiga, kita promosikan budaya dan warisan Malaysia. Ingat, kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nas.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Dan diharapkan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada pendengar kita menuju ke Kelantan tu, okey ke tu? Ada ngantuk ke? InsyaAllah kalau awak terus kekal bersama dengan Nasional Malam, anda akan terus segar, bugar dengan pilihan bersama 20.00 yang mana lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Mereka yang mewarnai malam anda, tapi di jam yang kedua nanti dalam pilihan bersama 20.00. Jadi di jam yang pertama ini terus kekal bersama dengan AJ. InsyaAllah berbagai perkongsian dan yang sahih daripada berita RTM dan semestinya hiburan khas untuk anda. Topik kita hari ini, ya, setiap malam semestinya ada topik lah. Topik hari ini, bulan baru, mood baru. Sila kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Atau ada yang masuk bulan baru sama je, tak kisahlah, komen macam mana pun, yang paling penting temani AJ sehingga 12:30 malam nanti. Terus kekal, terus dengan frekuensi ini. Ini dia Pusing dari Kelangit, menemani anda di Nasional Malam.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Wahai kekasih, semua terus kekal bertemankan AJ di Nasional Malam pada waktu ini. Diharapkan semuanya terhibur. 9.27 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Ya, anda bukan saja boleh mendengarkan Nasional Malam, boleh bukan saja boleh mendengarkan suara AJ, malah anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada bos aku, bos Sukari. Assalamualaikum Tatik, gimana khabar, sihat ke? Ah, sihat alhamdulillah. Daripada mana tu? Dari daerah Maling Pink. Seterusnya siapa lagi menemani AJ di live TikTok? Kita ada Ibra Angles, kita ada Akasha yang sedang bekerja sama dengan AJ pukul 7 pagi besok, barulah beliau balik. Kak Nur Besut juga turut menemani saya semalam. Akak ada kat Putrajaya semalam. Oh ya ke Kak Nur, tak berjumpa kita. Lindro Roslinda juga turut menemani saya. Dayang Hawa. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Azri Zahairi, ini salah seorang yang menemani saya bertemu di atas Grandstand Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada siapa lagi di live TikTok? Adi Sarif. Kita ada Siti Rozaya juga turut menemani saya. Lina Roslinda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jadi jika anda ingin berinteraksi ataupun nak bercerita, berkongsi resepi ke bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam, bolehlah ikuti live TikTok Nasional FM sekarang juga. Dan setiap malam kita ada topik kan. Nah, topiknya hari ini apa tu? Bulan nak baru, mood baru. Sedar tak sedar kan? Pejam celik, pejam celik. Dah bulan 9 dah kita. Tinggal beberapa bulan saja lagi untuk kita ke tahun baru. Jadi antara sahabat-sahabat yang berkongsi komen mengenai topik hari ini, kita ada sahabat kita Azri Zahairi. Saya ingin melangkah ke bulan baru dengan semangat yang positif dan lupakan segala perkara yang duka. Itu antara komen sahabat kita lah kan. Jadi mungkin malam ni, bermula malam ni, kita dah masuk bulan baru. Mungkin ada yang pendengar setia Nasional Malam nak buat sesuatu perubahan macam sahabat kita tadi Azri, ataupun nak cuba simpan duit kan, bermula bulan 9 ni. Ada juga yang saya nak lebih rajin lagi, saya nak kumpulkan duit OT saya, jadi saya kena bekerja lebih. Adalah tu, nak masuk meminang ke, nak beli rumah ke, nak beli kereta macam sahabat kita tadi kan, Akasha kan. Ada juga sahabat-sahabat kita yang alah, bulan baru macam sama je. Tak apa, sabar. Tak semestinya perlu perubahan semuanya sekaligus. Kadang-kadang cukup dengan ubah satu perkara kecil yang biasa kita buat hari-hari itu kan, lebih baik. Contoh, biasa buka kasut, kita buka je macam itu, tak susun. Masuk bulan 9 ni, lepas buka kasut kita susun cantik-cantik. Apa boleh juga, kita mula sesuatu yang kecil, namun kita akan nampak kesannya, faedahnya bila selalu, bila konsisten. Jadi rumah tu nampak bersih lah. Itu salah satulah daripada idea untuk anda. Jadi terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ di Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Kenapa tu? Haziq, Haziq nak lagu. Untuk pengetahuan Haziq, lagu-lagu yang Haziq dengar malam ni, AJ dah pilih dah. Rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita dah buat pilihan bersama Ruplan Kosong melalui muka buku. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, caranya mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, paling penting ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0, dan melalui poster tersebutlah anda bolehlah memberi komen, membuat pilihan bersama 2.0. Setiap pendengar bolehlah membuat undian 2 buah lagu. Pastikan tajuk lagunya dan juga artis ada juga. Kalau tajuk lagu je, macam mana saya nak cari awak, awak pun kan. Tapi DJ yang bertugas akan memilihlah salah satu pilihan daripada anda. Jadi terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ. Ini dia 150 juta daripada Aina Tasnim, permintaan daripada sahabat kita daripada Kota Tinggi sana, Johor, Faiz Nakyudin. Terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

Bukan untukku, nyanyian HyperX, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Diharapkan Muhammad Azhar, awak dengar tak lagu awak dipilih untuk malam ni, menemani malam awak. Dan kan semua juga terhibur. Ada juga sahabat-sahabat yang baru menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada 08 Pencipta Kedamaian, Ibra juga turut menemani saya, terima kasih banyak-banyak. Faiz, Zainah Hashim juga sebut pasal sahabat-sahabat kita ni kan. Terima kasih juga kepada Mak Ngah Anggun Cak Jeng Jeng Jeng. Itu komen beliau lah. Saya baca ikut nada daripada komen tersebut. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ. Hisham Al-Hadad juga turut menemani saya. Dia bagi komen, saya ada gambar angkat tangan. Saya saya dah sebut nama awak, awak okey ke tu? Baik, terima kasih juga kepada sahabat di muka buku. Kita ada Muhammad Azhar Harun. Assalamualaikum AJ, selamat berkonti di Nasional Malam. Bulan baru kita doakan yang terbaik dan semua apa yang dirancang tercapai. Amin, alhamdulillah. Untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati, terus layan dan santai dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang sahih. Terbaik, itu dia komen pada sahabat kita kan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk semuanya bersebenar dengan bulan baru ni lah ya. Beruntung Om Haun juga turut menemani saya. Ucapan selamat malam buat Tantari dan Mas Mira, Zila Novella, Izora, Octavia, Marsa Saleh, Tiapsa, Sanin, Izzy, Ita Rozaya, Norzita, Alice Raymond, Mayani, Emma, Abdul Malik, Diana, Bayu Hasna, Hasdaya, Iman, Rukayah, Merikan, Julia, Ayang Marikan, Aini Nisabli, Sab Ramli, Lirili, Sangkulayan, Muhammad Syahir, Hasbi Rosli, Din, Fayyad, Ibrahim Akib. Ramai sahabat dia ni. Diharapkan AJ sebut betul lah nama-namanya ya. Minta maaf ya kalau tersalah ya. Dan semua pendengar setia Nasional FM di mana saja anda berada, terima kasih ya beruntung kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada sahabat kita Brokoli juga, Syamira di live TikTok dan juga EE. Untuk pilihan bersama pulang kosong, kita dah tutup dah permintaan lagu kan. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan untuk malam ini. Seterusnya, terima kasih kepada Lin Rose Linda. Selamat malam untuk semua, sending hugs. Dia hantar gambar bear, gambar bear, patung bear ni tengah ingin memeluk seseorang. Macam tu, comel je. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Selamat malam pada sahabat semua. Semoga anda terus setia bersama dengan Nasional FM. Baik, terima kasih Khatijah Muhammad Amin. Kita ada siapa lagi ni? YB Rajaton Dr. Philip, selamat malam untuk AJ. Baju serba merah adalah apa tu? Diharapkan semuanya semoga sihat walafiat, ceria selalu, layan Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Lagu permintaan daripada sahabat kita ni datangnya daripada Aniza Samin. Beliau inginkan lagu daripada Hakim Rusli, Mimpi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan pada Lina Roslinda dengan ucapan selamat malam dan semoga semuanya terhibur. Berangkat lagu daripada Siti Nodiana dan juga Apit, iaitu Merayu Angan. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Nasional FM. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen mengenai topik hari ini. Ha, bulan baru, mood baru. Antaranya sahabat kita Sendirian Berhad, ha, nak pergi umrah katanya. Ha, amin, semoga dipermudahkan apa impian awak tu. Seterusnya siapa lagi? Ili katanya untuk bulan September ni aktiviti dia, dia nak menambah lagi masuk ke hutan ataupun panjat gunung. Semoga yang paling penting jaga kesihatan, okey Ili, apapun aktiviti yang anda lakukan. Seterusnya komen pada sahabat kita ni mengenai topik hari ini, Edward Amirul. Mood bulan ni mood semangat untuk kerja kuat, kalau boleh saya nak tambah kedai, nak cari duit lebih, maklumlah nak halalkan anak orang. Aish, oh tak lama lagi kita rasalah nasi minyak. Kompang di Palu, pengantin baru. Tadi kita dah dengarkan You Still In, You're Still The One, nyanyian Shania Twain, yang mana lagu itu permintaan daripada Princess Su, dengan ucapan buat hiburan semua pendengar dan juga DJ. Saya terhibur, awak terhibur ke tidak? Diharapkan anda terhibur dan terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Kita berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Memang malam ni di Nasional Malam, bukan malam ni saja, setiap malam di Nasional Malam kita akan berhibur. Pada masa yang sama kita berkongsi info semestinya yang sahih pada berita

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Pasukan Diraja Johor membuka langkah kanan dalam kejohanan Johor Super Crown Polo di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru selepas menewaskan Temasek 11-7 pada petang tadi. Tunku Mahkota Ismail menghasilkan 5 jaringan dalam 2 cakar, menghinda mencipta jaringan itu walaupun mengalami kecederaan pada tangan kanan ketika latihan. Pablo Polito Pieres menyumbang 4 jaringan, Juan Bautista Panzilo menjaringkan 2 gol. Seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang merancang untuk memperkenalkan program pemerkasaan kanak-kanak bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Fokus pada pembangunan kemahiran insaniah dan kemahiran ekonomi dalam kalangan kanak-kanak, khususnya mereka yang masih bersekolah. Pengenalpastian produk yang boleh dipelajari dan dikomersialkan membolehkan kanak-kanak menjana pendapatan serta merancang masa depan. Program dijangka bermula tahun ini di Parlimen Satu Bong Sarawak tertaluk kelulusan selaras dengan jadual persekolahan dan perbincangan bersama Jabatan Pendidikan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam semestinya. Pilihan bersama 20.00 menemani anda pada waktu ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Marsha Saleh, kita ada Emir Danish, Iskairina, Marina, Zabida Yahya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, Ili, Brokoli dan ramai lagi. Edward, terima kasih juga ya. Jadi terus kekal, terus lekat bersama dengan frekuensi ini. Temani AJ sehingga 12.30 malam nanti semestinya Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Terlerai kasih dari Wan, permintaan pada sahabat kita Ila Hidayah dengan ucapan buat hiburan semua dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih atas pemberian sahabat kita. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Diharapkan semoga dipermudahkan juga segala urusannya hari ini, ya. Ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini. Topik kita, bulan baru, mood baru. Setiap malam di Nasional Malam, semestinya pilihan bersama 2.0 akan menemani anda, dan pada masa yang sama kita ada topik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Jadi anda boleh kongsikanlah komen anda, cerita anda bersama dengan kami di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati, dengan memberi komen. Boleh komen di muka buku, ataupun anda boleh juga boleh di komen live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, berbalik kepada topik ni lah kan, bila masuk bulan baru ni, kerja tetap kerja, bos tetap bos, jam tetap jam juga, bil kena bayar bil juga kan. Tapi apa yang boleh berubah ialah cara kita melihat semua tu lah. Kalau sebelum ni kita pergi kerja, bangun pagi fikir aduh kena pergi kerja lagi, mungkin bulan September ni cubalah anda ubah sikit fikiran tu. Patut anda bersyukur, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih lah masih ada lagi peluang untuk kerja, ada rezeki, masih lagi sihat. Kita kena ubah pemikiran kita tu, kalau boleh lah. Yalah, nasihat ni bukan untuk anda je, pada masa yang sama peringatan lah untuk AJ sendiri kan. Bukan bermaksud bulan ni kita nak menerima saja apa yang ada, tapi kalau boleh kita ubah fikiran kita, menjadikan sesuatu itu lebih positif, walaupun kita sedang menghadapi sesuatu perkara yang negatif. Jadi ingat mengingatlah antara satu sama lain kan, dalam hidup kita ni semestinya setiap bulan, bukan saja bulan September, setiap bulan pasti ada cabaran, dugaannya kan. Jadi kalau boleh, hadapilah ianya dengan tenang sahaja, terus bergerak ke hadapan. Baik, kita terus berhibur lagi sambil menasihati diri sendiri dan juga pendengar setia Nasional FM ni, sambil AJ nak pujuk lah. Sebab lagu ni tajuk dia Rela Ku Pujuk. Awak rela tak dipujuk oleh AJ? Kalau tak rela dipujuk oleh AJ, tak apa, dipujuk oleh Muhammad lah. Sebab lagu ni permintaan daripada Muhammad, berikan lagu daripada Spider, Rela Ku Pujuk, dengan ucapan untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, terus berhibur dalam apa tu? Pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam. Sebentar, ada komen daripada sahabat kita Edward Amirul. Berlapang dada kalau perlu potong faktor stres yang tak perlu, bolehlah potong. Baiklah, itu antara komen daripada sahabat kita lah. Jadi kalau awak nak komen, nak beri komen, nak dengar ataupun nak baca komen daripada sahabat kita, tonton live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Rela Ku Pujuk khas untuk anda. Kita boleh nyanyi bersama-sama di live TikTok Nasional FM, okay?

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 10.28 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal. Selamat sejahtera untuk semua. Selamat malam untuk anda semua. AJ Ali Jalani di sini menemani anda di Nasional Malam untuk edisi hari ini 1 September 2026. Bulan baru, mood baru ke sama je moodnya? Macam mana tu? Baik, yang paling penting terus kekal bersama dengan Nasional FM. Walaupun bulan baru, yang penting Nasional FM sentiasa menemani anda di setiap bulan, di setiap tahun yang akan datang. Baik, sedikit info untuk anda mengenai cuaca. Amaran ribut petir. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Sabah di pedalaman iaitu Pensiangan, Bradford, Kuala Penyu, Sipitang dan Tenom, Sandakan di Tonggot, Telupit, Paitan, Labuk dan Sugut. Seterusnya di wilayah Persekutuan Labuan juga antara amaran ribut petir dikeluarkan sehingga 12.30 malam nanti. Jadi diharapkan kawasan-kawasan yang AJ telah kongsikan bersama dengan anda ni sentiasa peka dengan keadaan, dengan cuaca di sekeliling anda. Terima kasih kepada hiburan TV RTM juga turut menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda bukan sahaja boleh mendengarkan kami, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM. Dan pada masa yang sama, anda boleh berkongsi cerita, info. Ada sahabat-sahabat kita tadi, dia kongsi info trafik bersama dengan kami. Ataupun ada masalah ke yang nak diluahkan, mungkin kami tak dapat menyelesaikan, tapi sekurang-kurangnya bila anda meluahkan masalah anda, perasaan anda tu, dia dapat mengurangkan bebanan di dalam diri anda tu kan. Jangan malu tau, jangan segan. Yang paling penting kita nak yang murni-murni saja di ruangan komen di live TikTok Nasional FM. Seterusnya, kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Sarif 3060. Masih di tol bentong, tak bergerak lagi. Allah, awak okey ke tu? Tapi awak masih kekalkan dengan frekuensi Nasional FM ni kan? Awak terhibur ke tidak dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita? Terhibur, alhamdulillah. Terima kasih. Ahram juga turut menemani saya dari Kinabatangan, Sabah. Terima kasih banyak-banyak. Yang seterusnya kita ada siapa lagi? Zul underscore Murad juga turut menemani saya. Abang Jeb, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey ke tu? Sihat ke semuanya? Diharapkan semuanya sihat walafiat ya. Siapa lagi tu? Muhammad Taufik AB Rahman juga turut menemani saya. Suhaila, terima kasih banyak-banyak. Khairuddin, Muhammad Taufik, ya, dari Rembau hadir menemani AJ. Baik, tak kisahlah di mana saja anda berada. Remy, waalaikumsalam warahmatullahi. Menko, saya juga, saya dah sebut nama awak ni. Okey ke tu? Terus kekal tau, terus temani AJ, okey, di Nasional Malam. Pilihan bersama 20.00 terus menemani anda. Kita berhibur lagi daripada pilihan sahabat-sahabat kita ni. Kita dah bermula dah lagu-lagu yang agak melodinya perlahan sedikit lah, sebab kita nak raikan semua emosi pada malam ini. Tak kisahlah awak gembira ke, awak marah ke, awak suka ke, awak berdebar ke, di Nasional Malam lah, dalam pilihan bersama 20.00 kita raikan semua emosi yang ada pada satu malam. Okey, baik, kita teruskan dengan pilihan daripada sahabat kita Marfuah Parlan dan juga Aiman daripada Taman Nak Riam Miau, mengingatkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Nani Ani, beliau inginkan lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Back to Life, permintaan daripada Zakaria Sulaiman daripada Sarawak. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional FM.
1: Baik, sedikit info trafik ingin AJ kongsikan kepada anda, iaitu sebentar ya, status trafik di semua lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi antaranya di E1 lebuh raya utara selatan, arah selatan Cangkat Jering ke Kuala Kangsa, Slim River ke Behrang, juga trafik perlahan kerana kemalangan di kilometer 384.3 selatan, lorong tengah dan kanan terhalang. Seterusnya, trafik perlahan di lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia di E2 lebuh raya utara selatan arah utara Senawang ke Port Dickson, di E8 lebuh raya KL Karak arah barat, Karak ke Bentong, lentang ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi ke Genting Sepah kerana berlaku kemalangan kilometer 31.8, lorong tengah kiri dan kecemasan terhalang. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, banyak bersabar, berhati-hati ketika memandu, sila rancang perjalanan anda dan sentiasa fokus pada pemanduan. Kalau ngantuk tu berehatlah sebentar ya, sambil mendengarkan Nasional FM, dan pastikan juga anda mengekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Serta jangan lupa, ini salah satu nasihat yang kerap saya ingatkan, okay? Setiap kali anda ingin menukar lorong, menukar haluan, pastikan anda memberi isyarat terlebih dahulu, okay? Seterusnya, apa lagi yang perlu saya ingatkan untuk anda? Semak baki kad debit, kad Tan Cienggo, e-wallet anda mencukupi. Bukan apa risau, nanti awak yang kena horn daripada belakang macam mana, dah terus berdebar, dah terus takut kan. Terus tutup radio, dah tak dapat teman AJ, tak dapatlah dengar Pilihan Bersama 2.0. Dan terus kekal bersama dengan saya, terus berhibur lagi dengan lagu permintaan daripada sahabat kita ni, Nani Ani. Belum ingat lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Sebenarnya ada ucapan tau, ucapan beliau begini bunyinya: biarlah lagu berbicara, membawa kita kembali pada cerita dan kenangan yang pernah singgah di hati. Selamat bersantai sambil menikmati malam bersama Nasional FM. Salam kasih untuk AJ dan seluruh pendengar setia Nasional Malam. Kirim salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Terima kasih. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Itu komen tau, AJ baca tu komen daripada beliau dan ucapan daripada beliau khas untuk anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan AJ dan terus terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Ya, hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 menemani anda. Itulah kelainannya segmen di Nasional Malam. Lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada anda sendiri. Jadi andalah yang mencorakkan, yang mewarnai malam anda dengan memberi komen di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0. Admin dah muat naik poster tu bermula 9 pagi dan pilihan anda akan dipilih oleh DJ yang bertugas bermula 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi ini antara lagu-lagulah yang sahabat-sahabat kita pilih untuk malam anda. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di muka buku. Antaranya kita ada siapa tu? Mayani Emma Malik, Nasional FM sentiasa terbaik. Anda juga terbaik Mayani kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman awak. Seterusnya kita ada James Pengiran juga turut menemani saya. Siapa lagi kita ada? Muhammad Ramli bin Jaafar dari Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak menemani AJ pada waktu ini. Kita ada Nur Ariza. Seterusnya kita ada Noxy Moxes. Selamat malam untuk semua. Seterusnya kita ada siapa lagi tu menemani saya sebentar, Masya Rasul, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat untuk semua. Baik, selepas ini kita akan ikuti sama-sama utama 11 malam. Namun sebelum tu kita berhiburlah dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya daripada Datuk Sheila Majid, Pengemis Muda. Terus kekal bersama dengan saya semestinya di mana tu? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemilihan awan dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama MAP Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
1: Okey, di Sarawak tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MAP untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahening dan Beris serta Empangan Timatasuh di Perlis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar diseru mencuburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, beliau perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam lanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Mahatrade Days 2026 di Serdang. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Mahatrade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mawad Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi sahaja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendahului 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarizam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Bernard Leuven Muhammad Ridwani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Be'er Sheva di Stadium Dendriv milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridwani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Leuven walaupun secara tertutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembedahan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, seperti anda lah sentiasa di hati AJ. Sebab apa? Sebab menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada. Tanpa anda, siapalah saya? Tanpa sokongan anda, tak bermakna diri saya ini di sini. Macam itulah perumpamaannya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di ruangan live TikTok Nasional FM. Kita ada Hezek Aluminium dan Glass, kita ada Daruri Hassan, kita ada Kimi Ahmad Hakimi juga turut menemani saya, Hara Marsha Saleh, siapa lagi tu, Sauzi Lim dan ramai lagi, Ifa underscore Mustafa. Dan terima kasih jugalah teman-teman yang berkongsi ucapan, komen di Facebook. Antaranya kita ada Janet Zai, I'm busy. Amboi, awak pun busy-busy masih lagi mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Aris Abdul Jalil juga turut menemani saya, Osman, Nani Ani. Salam istimewa untuk semua Tumien Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih hadir ya. Nur Muhammad dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, maafkan segala salah silap, semoga semuanya berbahagia dan indah-indah saja pada malam ini. Amin. Terima kasih Nur Muhammad. Seterusnya kita ada Ainu Jaafar AJ juga. Oh, comel sedikit dia. You are the best. Yes, you too. You are the best also, Ainu Jaafar. Seterusnya Princess Sue, selamat malam untuk semua, semoga ceria dan sihat selalu. Rukaya Merikan juga turut menemani saya, Hasnari Zamzam, Jordan Jimmy Tanggai. Kita ada siapa lagi tu yang menemani AJ? Nani Ani, selamat malam untuk semua, maaf lambat hadir, baru berkesempatan, bulan baru, mood baru, semoga September membawa rezeki, ketenangan dan kebahagiaan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, berbalik pada topik kita hari inilah kan, mengenai bulan baru, mood baru. Dan ini merupakan jam yang terakhir juga untuk AJ menemani anda kan. Jadi selamat datang untuk bulan September. Semoga bulan ini membawa lebih banyak perkara yang menggembirakan lah untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Kadang-kadang rezeki ni bukan datang dengan duit je tau. Rezeki ni dia dalam pelbagai bentuk. Mungkin rezeki dalam bentuk kesihatan, ketinggian, kekeluargaan, sahabat, ketenangan dan juga peluang-peluang baru. Itu salah satu rezeki juga. Mana tahu bulan September ni banyak rezeki awak kan. Kalau bulan Ogos, mungkin yang telah meninggalkan kita, banyak kisah-kisah yang kurang menyenangkan, yang menyedihkan. Biarkanlah ianya tu semua berlalu dan memberikan kita satu pengalaman untuk kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kalau ada perkara yang belum tercapai, jadi bermula bulan inilah. Jangan terus mengalah, okey? Masih ada lagi masa. Bulan baru, mood baru, tak perlulah anda jadi manusia baru sepenuhnya. Cukuplah sekadar perilaku anda, versi anda yang lebih baik lagi kan. Kita ni sambil mengingatlah antara satu sama lain. Bukan je AJ nak nasihatkan awak, pada masa yang sama untuk peringatan untuk diri AJ, okay? Jadi sambil-sambil kita memikir bulan September ni nak buat apa, sambil kita berhibur lah dalam Pilihan Bersama 2.0. Kenapa tu Encik senyap? Jaga diri, jaga kesihatan. Itu antara komen daripada sahabat kita adalah di live TikTok. Seterusnya siapa lagi tu? Cat Fake, selamat malam untuk semua. Saroning Tinggi juga turut menemani saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, Sangka Emas. Pilihan daripada Sadin. Sadin terus kekal bersama dengan saya, okey?

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Kita bersama di Nasional Malam, yang mana lagu-lagu anda dengar adalah lagu permintaan daripada anda. Jadi malam ni sebenarnya di Nasional Malam adalah satu segmen pilihan bersama Pulang Kosong. Segmen yang mana kita bersatu bersama dengan pendengar dan juga penyampai. Sama-sama kita rasai emosi setiap orang yang membuat pilihan lagu. Jadi secara tak langsung sebenarnya, bila kita dengar lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni kan, kita boleh merasai perasaan mereka. Jadi sama-samalah kita merasai beremosi bersama dalam pilihan bersama 2.0. Dan disebabkan itulah Iji selalu ingatkan, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Kerana kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni kan, dia nak meluahkan perasaan tapi tak tahu dengan siapa. Jadi caranya dengan membuat pilihan bersama 2.0, dengan cara itulah dia meluahkan perasaan. Jadi kalau boleh, kalau boleh lah, kita nak komen-komen yang murni-murni je di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Bukan ada, bukan apa, kadang-kadang mungkin sahabat kita ni yang membuat pilihan tu, dia pun menonton live TikTok. Jadi bila dia baca komen sahabat-sahabat kita ni kan, kalau komen-komen tu yang membantu, mungkin salah satunya membuatkan dia macam lebih percaya kepada diri dia kan. Kalau komen-komennya yang agak negatif, kesian kawan kita. Kadang-kadang dia tak nak nampak ahli keluarga dia tu, dia lemah. Setengah orang tu dia nak meluahkan perasaan dengan cara yang berbeza, dengan cara dalam pilihan bersama 2.0. Baik, jangan lupa untuk sama-sama ikutilah. Saya ada info sedikitlah untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam, untuk ikuti Alpha 2.0 temu bual pada esok 2 September 2026 pada pukul 10.30 pagi dengan tajuk Extrovert dan Introvert Memahami Spektrum Personaliti, bersama dengan Cik Norezati binti Muhammad Hanafiah, bersama dengan Pegawai Psikologi Ketua Seksyen Bimbingan dan Pembangunan Profesional Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Komuniti Hospital Sultan Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia, iaitu UPM. Jadi jika ada pertanyaan, topik-topik ataupun sesuatu yang nak dikongsikan melalui topik tersebut dalam Alpha 2.0, anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada pukul berapa tu? 10.30 pagi, hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. 11.45 pada waktu ini, 45 malam jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini, okay? Kerana sebentar lagi Naza ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam geng burung hantu sehingga 6 pagi. Jadi terus kekal, jangan tukar frekuensi ini. Terus kunci kekal dengan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Zairi Zack Zairi. Beliau inginkan lagu daripada Wings, Taman Rashidah utama. Amboi, lagu ni ini salah satu lagu kegemaran ni bila karaoke ni. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada sahabat kita, antara sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok hari ni kan, comel dia. Nama pun, sampai nama penyanyi pun saya tersebut nama dia lah, Marsha Saleh. Dengan ucapan buat hiburan semua keluarga dan juga sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam, berangkat lagu daripada Ally Cats, Seribu Bintang. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Jangan ya sesekali untuk anda main perasaan seseorang, lebih-lebih lagi mengenai cinta kan. Kalau awak tak nak hati awak disakiti, jadi jangan sesekali menyakiti hati orang lain. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok atas sokongan anda. Semoga murah rezeki, sihat selalu kan. Allah Allah Allah, terima kasih banyak-banyak ya. Baik, terima kasih juga kepada Erin Aziz juga. Dia suruh tinggalkan pesanan ni kepada Abang Jamil. Semangat bekerja malam ini. Terima kasih Abang Jamil kerana mencari rezeki yang halal untuk ahli keluarga. Ya, baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ menemani anda. 11.91 minit malam dah ni kan. Kita dah sampai ke penghujung untuk Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sentiasa menyokong AJ dan sentiasa menyokong Nasional FM ini. Semoga segala penat lelah anda daripada pagi tadi sampai ke malam terhilanglah dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Esok kalau boleh kita bangun dalam mood yang lebih baik lagi, ialah bulan baru, mood baru. Jadi diharapkan nak bulan baru ni perlahan-lahan kita maju ke hadapan, membuat sesuatu yang lebih positif untuk diri kita dan juga orang sekeliling kita. Contoh, bila jumpa orang tu assalamualaikum ataupun senyum kan, itu salah satu juga perkara yang baik. Pada masa yang sama, sedekah tanpa modal je tau, dapat pahala, alhamdulillah. Jadi kita mulakan dengan perkara yang lebih kecil lah, insyaAllah akan berlaku perkara yang lebih besar yang akan kita lakukan. Bulan September kita bermula sekarang, tak ada yang terlewatnya. Awak boleh cuba sekarang, besok pagi bangun niat, hari ini saya nak buat sesuatu yang lebih positif untuk diri saya dan orang keliling saya. Jadi sampai di sini saja tugas AJ. Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Moga murah rezeki semua tau. Okay, AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Persembahan Ella dengan Rama-Rama memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak ke di mana anda berada ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, Nasional GBH, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai. Ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang, itu yang paling penting. Juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua semua okey lagi, semua tak mengantuk lagi. Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi Burj Khatil. Ini dia, saya tujukan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Menjadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

California Hang Pimana. Api kerja lah, nak pergi mana lagi kan, pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng buruhan tu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Mak kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerbu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Sama Laju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Oh, jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi, geng-geng buruh tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, teh O panas ke, Nescafe tarik ke? Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Mentera Semerah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Tameng Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Jimatlah Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuah Fadli, Saril, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mamat Ramli, Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mamat Fahmi Abu Bakar hadir. Pamabon. Oi, hadir terus bagi hon. Mantap. Pilot-pilot darat kalau nampak saya, pastinya bagi hon. Abang JJ Kemas. Siapa lagi yang merupakan diri? Astani Batola, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH set nombor 1 rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya, tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera, Nur Isa, kita ada Muhammad Mat, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temulo Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saat juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abaz, Marfa Parlan dari Mua Ben. Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khatijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya, Atih Wira, dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Takpelah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbani anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruhan tu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susulan jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk eh, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So, dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberdayaan awan di 3 negeri tersebut. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asia Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasok. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Mada Manja juga turut hadir. Kubu-kubu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Ishak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Zack dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rock pun turut hadir, Siti Fatima, Fiza Riza, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Penang, Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul. Untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir. Macam-macam nama Jering Rebus Benadir, Jering Rebus. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar, makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan National FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat, makan. Macam-macam makanan ada dekat R&R kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dedet mendet.

paduan suara Shankar Mahadevan Al-Kayanik dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karogi. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Nun Alif Zain Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan SARA dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah SARA dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September, SARA bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga, kata orang tu, memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima-penerima SARA bulanan, bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap, mendengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mek, Sabang Lori, Pampapan, Arman, Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zakatin, oh, ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Linda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Wajidah Vanessa, Caramel Latte, Rohatul Ani, Lina Marina, ui, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhan Nadia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi? Pak In Burger, Seven Ibaling, Jerita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizal, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini.
Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

ciptaan LY, lirik oleh Bai Duri, Mega dengan Bayangan Gurawan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentara guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu, Budi Madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakuilah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tau. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh, kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300

sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Lagi, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi Cik Ros, Ina 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi? Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rimba, ada AG, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina Ina, Ruki Jah Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada Wan dari Besut, terima kasih Wan dari Besut, Azri dari Kangar Police juga turut hadir, Nu jauh di sebelah utara, Isha Membiana, Salma Mat Yusri, Dira Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi Alzaina Hamid, Su Sufia, Ina Ina, Encik Azmi, dia kata salam DJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsi-kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live kita TikTok. Angah juga terus bersama. Okay, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS. Germesik suara Siti Nurdiana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Game Buruh Hantu.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersamaan Stretch dengan Rindu Pada Yang Tak Sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan sambil-sambil sik along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang, menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah, Hari Kebangsaan tahun ini, cuti Hari Kebangsaan tahun ini luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Jadi bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya, sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya untuk kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula, kata orang tu, melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi taruhan pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my/bm/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada Kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Nur Kamariah dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Nur Rizwan Semail, Abdul Kadir, Omenya Saya, Rinova, Bunga Apri, Noliana, Suhaimi, Yung Iza, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi? Ci Momi, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhailan Nizam, Azli Zabaha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengka juga terhadap pampan-pampan memberikan honnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bertabahlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih yang mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Kiss dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, berat juga eh, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2:55 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia.

2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okey, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Ulis, RG Rashidah, Zamani Volvo, dan 6979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, G-Lock juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ini kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah, kata orang tu, fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai, yang dah sampai ke destinasi. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abel Manis ada tahu. Abel Farhan juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Teh time. Okey, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azie, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka buminya Allah. Bangun, terus cari National FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki. Jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki. Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat mandu lori, mandu bas kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh. Tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk kan. Kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk. Saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak Noor 285 katanya, ya, tengah masak ni, okey. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mama Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik, Jun JR, Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrum, ada Q, Norasikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Noor, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wandor Haniza, tak boleh tidur. Okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Baju Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati, tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Game Buruhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Ihsan Tan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dogbone dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Ya, kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 4:01 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Berhantu ni. Sebab ramai yang supporting, semuanya supportif. Mantap semua. Di kala jerebu ni, tolonglah

kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga bukan saja di Sarawak, di Sabah juga jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah, basuh tangan semua. Bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sida, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi, Bem-Bem, Cik Na Ishak, Pok Ya Cencode, Arah 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putra Rimba Malam. Kita ada Anga Ajak, Cempaka, Ashikin, Eddie, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, Pampamon, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujuk Katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtag ni kenangan lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah. Waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Gebur Hantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi, kurang lebih sejam setengah lagi untuk kita bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga, kita ada raudah nanti kan, 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam. Ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam ya. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya setiap kali Maha, InsyaAllah akan pergi ke sana cari barang-barang kan, barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan, aktiviti menarik, persembahan musikal Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri? Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah. Lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Wan Zul. Iwan E dengan nama mungkin jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi bucu katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bucu katil pertemuan kita hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Inilah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.52 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi. Seremban 9.5.59 minit pagi. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angka Sepuri, Kuala Lumpur, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul tu, betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan. Lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin. Lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik je untuk anda.

0: sunnah tu adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau Sogo ni mungkin dah tahun 2000-an kot. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke Sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke Sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kurang lah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke Sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai Sogo. Kalau kita pergi ke Sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan. Dia tak ada dah bila nak pergi ke Sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai seluar jean, t-shirt. Ada. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke Sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar tren. Dia hanya pakai sekadar tren. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke Sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah trend ikutan zaman, bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini lah. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan, bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rubi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul, bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha." وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Siapa yang buat dalam Islam ni, dalam Islam ini, satu perkara yang baik, yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat, disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru. Benda baru pula lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit. Ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun. Benda baru. Apa kata Nabi tadi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat diambang kemerdekaan, diambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga tu buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, qala adibu auladukum ala salas. Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa ala qiraatil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi. Peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Wali Raham Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah ya. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum kan. Kita juga bakal dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf, bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, jangan lupa anda terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar. Saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambillah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau Double A. Jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu sudah ditandatangani. Sudah dimeterai perjanjian itu. Terima kasih untuk anda, geng-geng buruh hantu yang terus bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, selain daripada Hari Kebangsaan, iaitu Hari Malaysia. Untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang. Ya, boleh ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Ya, selamat pagi. Kembali lagi Tiga Suara di sini. Uh-huh. 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Betul. Untuk edisi hari Rabu, hari kedua untuk bulan September. Alhamdulillah dah 20 Rabiul Awal. 6 pagi tadi tepat azan. Okey, untuk anda berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, Selangor. Ya.
2: Dan seperti biasalah untuk anda semua. Kita dah pun live di Facebook macam biasa. Awal pagi lagi dah masuk. Zentisha, Aniza Samin, Ramli Jakpo, lepas tu Kak Mufendi, Mama Ila, Elbiana. Pagi-pagi dah bantu.
1: Alhamdulillah. Sabar dek, sabar.
2: Tenang dek.
1: Pastikan ritmanya tu hujungnya
2: Sama
1: ya. Tak sama pun ikutlah selang-seli ya. Okey, baik. Tiga Suara macam biasa 6 pagi hingga 10 pagi. Sonic dia dan juga Nazri, ada banyak info kita nak kongsi hari ni. Bahan-bahan Sonic lah eh. Okey, kejap lagi kita akan terus temani anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga info terkini. Kita layan terus Nasional Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga Suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Baik Tidak Marah dengan lagunya Slay. Baru saja menghiburkan anda dalam 24 minit pagi. Selamat pagi yang sedang memandu, hati-hati.
1: Betul ya.
0: Pagi ni, dia sebenarnya setiap pagi tau saya nampak. Tapi pagi ni saya nampak dalam 2-3 buah motosikal.
1: Okey.
0: Lampu belakang tak ada.
1: Ay, ke mana?
0: Bahaya.
1: Lampu dia ke mana?
0: Rosak ke, apa ke? Ni bukan lampu brek tau.
1: Betul.
0: Tapi memang lampu untuk kenderaan lain nampak lah dari arah belakang. Jadi betul, kalau boleh tukarlah . Ya, kalau sebab lampu motor ni mungkin dalam mentol dia RM5, RM10 macam itulah.
1: Jadi anda semua kena sentiasa perhatikan kenderaan anda, tak kisahlah motor ke, kereta ke, bas ke, lori ke. Pasti semua dalam keadaan baik tau. Sebab kadang-kadang apabila sesuatu itu tak baik, tak jadi yang bagus, mungkin akan mengakibatkan sesuatu kena pada orang lain kan?
0: Betul. Jadi kalau kita berhati-hati, orang lain berhati-hati, insyaAllah segalanya selamat. Jangan lupa baca doa naik kenderaan,
1: InsyaAllah
0: air kursi tau. Okey, doa ambil baik. Semoga hari anda akan dipermudahlah sepanjang hari untuk segala urusan. Pantau juga keadaan jerebu di tempat anda. Setuju. Sebab agensi pengurusan bencana negara NADMA akan melaksanakan operasi pembenihan awan. Ini melibatkan 3 negeri, Sarawak, Kedah dan juga Perlis. Sebab IPU mereka, indeks pencemaran udara, semakin teruk.
1: Betul tu. Dan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Tuan Mahathir Hamidi memaklumkan operasi tersebut akan bermula pada 3 hingga 5 September ini. Menerusi kerjasama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM.
0: Okey, kalau di Sarawak ni tahap jerebu di setengah kawasan, bayangkan sudah sampai ke paras bahaya, iaitu bacaan IPU-nya mencecah sehingga 500 tau.
1: Betul.
0: Jadi insyaAllah akan diadakan ataupun dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asyakirin, Sika dan juga Matang. Ini di Sarawak.
1: Betul.
0: Kalau di Kedah melibatkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan juga Beris. Kalau di Perlis, Sepangan Timah Tasuh. Okay?
1: Jadi mereka akan melakukan pembenihan awam. Dan Met Malaysia juga akan diminta untuk memberikan nasihat lah di kawasan terbaik bagaimana nak melakukan pembenihan awan tersebut lah. Sebab itulah dia memerlukan bantuan daripada pihak TUDM.
0: Okay, jadi kalau jerebu di tempat anda semakin teruk dan sebagainya, pakailah pelitup muka.
1: Betul.
0: Kurang aktiviti luar. Kalau anak-anak pun dah rasa tak sihat, tak payah datang sekolah.
1: Tambah pula ini cuti sekolah kan.
0: Betul.
1: Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan.
0: Baik. Okay, banyak kami doa kosong juga. Kejap lagi ada info sihat menyusul.
1: Jom
0: kita layan dulu. Ini dia lagu-lagu pilihan Sonic ni, Isabella.
1: Jom.
0: Inilah dia,
1: Nasional.
0: Okay.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Okey, baiklah. Yes. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi inilah dia tiga suara terus saja bersama-sama dengan anda. Jadi anda boleh juga ia bersama-sama dengan kami. Ya, semestinya live di Facebook Nasional FM pada waktu ini.
1: Okey, semua dalam keadaan yang sihat, yang baik, ya. Tadi kita ada kongsi tentang jerebu. Jadi kita nak kenal tanda kesan jerebu.
0: Ya, betul.
1: Yang mana pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata kita, hidung, tekak, kulit dan juga sistem pernafasan.
0: Okey, yang pertamanya yang paling jelas ketara ni, mata kita ni akan pedih atau berair tau. Dan juga hidung berair dan kerap bersin. Jadi itu tanda awalnya.
2: Okey. Dan seterusnya, tekak kita akan merasa gatal dan kita akan menjadi sukar untuk bernafas ataupun akan mengalami sesak nafas.
1: Baik, seterusnya sakit kepala ataupun pening, batuk dan kulit mulalah terasa gatal. Ni yang saya rasa lepas balik daripada dataran lah. Suara pun dah belum berubah.
2: Stand by.
0: Jadi hati-hatilah ya kepada semua, lagi-lagilah ya keadaan kawasan anda yang bacaan IPU-nya
2: tinggi,
0: dalam keadaan yang bahaya dan juga yang membimbangkan, tidak sihat. Jadi pastikan anda jaga betul-betul keluarga anda. Kalau semalam kita kongsikan untuk anak-anak tau. Jadi hari ini kita kongsikan untuk semua agar sentiasa sihat ni.
1: Betul. Banyak kami minum air basah. Okey, kalau banyak aktiviti luar, kurang-kurangkan. Duduklah di dalam bangunan lebih baik, insyaAllah.
0: Jadi sentiasa peka dengan perkembangan terkini. Ada makluman makluman yang mungkin diwawarkan oleh penduduk sekeliling kita. Jadi anda kena ikutlah apa yang dimaklumkan lah.
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, kepada semuanya, kita nak teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni.
1: Okey, standby semua. Tapi cara nak menyertai, nak menang, hanya di Facebook Live sahaja, tiada di tempat lain.
0: Ya, betul. Okey, baik.
2: Standby.
0: Jadi saya nak bagi bunga pada pagi ni sebab komitmen yang luar biasa untuk anda. Inilah dia bunganya.
1: Flower.
0: Faham kan?
2: Baik.
0: Okey, baik. Inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya masih lagi ya bersama dengan kami tiga suara. Ya Allah, kita dah ramai yang mendengar kita tau.
1: Alhamdulillah.
0: Bila kita keluar je ramai yang tanya ini dia ke, ini Nazri ke. Kadang-kadang tetamu yang datang pun macam teruja juga dengan kita kan.
1: Dan semalam yang kita telefon pukul 8:50 semalam.
0: Betul.
1: Maha pun sama juga pendengar setia kita.
0: Puan Samsiah namanya.
1: Puan Samsiah Samsi.
2: Itu dah berbulu dah dengar.
0: Allahuakbar. Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni. Boleh terus saja ke Facebook Nasional FM.
1: Okey, stand by sebab kita nak siarkan isyaratnya sekarang dalam kiraan
3: 5 4 3 2 1.
4: Pernah ada istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, terima kasih Mama AJ. Okay. Suara Mama AJ kan.
1: Baik.
0: Okey, baik. Siapa yang pertama pada pagi ni dia?
1: Yang pertama ni anniversary follower kita.
0: Oh.
1: Okay. Namanya Mokju.
0: Mokju.
1: Orang Felda. Dia selalu kan kita hari-hari. Dia nak lock Fazilah Norafika. Lock kata dia.
0: Okey, baik.
2: Baik.
0: Jadi kita juga ada pendengar kita ni Nur Haini nak lock Fazilah Norafikah juga, Aniza Samin, Khairul Azwan Arba, Rahim Eko, Khairul Azwan Arba, Sabrina Ibrahim, Izamil Nasir.
2: Okey, Fatah Albain, Aminur Razam, Jamila Othman, Nurul Zahira Razi, Safiyah Jaafar, Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, Marina Wati nak lock Siti Nur Diati Zaidi. Asya Hari Jalun, dia belum nak lock. Dia kata, assalamualaikum, tiga suara kesayangan saya. Semoga dipermudah urusan tau. InsyaAllah. Amin. Lepas tu Kak Aziz nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Nurul Zahira Razi juga dipilih oleh Zeti Zita tau. Haruni Gani Fikah. Kemudian kita ada Nurul Azimi Rafiti. Juga Nurul Zahira Razi.
1: Okey.
2: Okey, Elbiana Nurul Zahira Razi. Lepas tu Kak Aziz Nurul Zahira Razi. Masya Saleh Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, Hasil Hari Jalun dia dah masuk nak lock. Dia nak Amin Nur Azam.
0: Baik.
1: Avida dari Brunei. Selamat pagi tiga suara.
0: Selamat pagi.
1: Hari ni saya nak teka Siti Nur Diati Zaidi. Sampai ke Brunei Diati ya.
0: Allah. Okey, Unizah Rahman. Kita ada Siti Nur Diati Zaidi. Fik Fahri nak lock Nurul Zahira Razi. Okay. Gadin Channel. Dia kata nak lock Khairul Azwan Arba katanya.
2: Elbiana nak lock Nurul Zahira Razi. Kak Mun Fazilah Norafikah lock katanya.
1: Aida nak lock Izami Nasir. Azite here nak lock Zahira Razi. Lepas tu Dayang Hewa.
0: Dayang what?
1: Dayang Hewa.
0: Hewa. Awak kan. So betul-betul
1: Dayang Hewa nak lock Dirul Zahira Razai.
0: Okay. Ashrafin Syafiq Khan nak lock Nurul Zahira Razi. Marcel Soleh nak lock. Dia kata lock je. Tak tahu siapa dia lock. Saya pun tak tahu. Brown Roy nak lock Hamami Yusuf.
2: Lepas tu Agustina Agon nak lock Afendi Abdul Karim.
1: Okay,
2: lepas kita ada Zari nak lock Hamami Yusuf.
1: Okay, A. Sharifain nak lock Nurul Zahira Razai. Fatimah. Dia nak lock Amin Nur Azam.
0: Awak kan? Yeah. Pemantun negeri Sarawak kita, Ebliana Rosliana Lia. Dia nak lock Nurul Zahira Razi. Macam saya. Jadi saya nak lock Nurul Zahira Razi.
2: Okay. Saya. Saya ambil Amin Nur Azam.
1: Okay, saya ambil Siti Nur Diati Zaidi
0: Okay, baik. Saya macam biasa, saya rasa memang dah lama dah Nurul cuti. Nurul Zahira Razi. Hari ni Nurul Zahira Razi.
1: Okay. Boleh.
0: Okay.
2: Boleh.
0: Awak semua tunggu tau jawapannya tepat jam 7 pagi.
1: Jom kita kira sama-sama.
0: Okay, kita nak lock
1: Okay, 1,
3: 2, 3, lock.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita akan terus saja bawakan sebuah lagu yang menyebabkan anda nak menari.
1: Menari denganku.
0: Bukan.
1: Dance with me.
0: Bukan.
1: Let's dance together.
0: LRT.
1: Lapor terus.
0: Awak kan. Lembayung tari.
1: Dah.
0: Dah bila?
2: Tadi. Dah main dah tadi.
0: Oh, yelah. Benda boleh diubah kan. Jadi apabila salah tu maksudnya ada aura lah.
1: Ari Zakri.
0: Ari Zakri lah. Senang cerita. Okay, jom kita bawakan aura untuk anda sebelum pukul 7 pagi.
1: Baik, jom.
0: Baik. Nak lock dah?
1: Dah lock kan?
2: Dah.
1: Lain sekali lah.
0: Belum.
3: Satu, dua, tiga, lock.
0: Okey, jom. Tengok. Ini lagu yang luar biasa untuk semuanya.
1: Baik.
0: Inilah dia.
1: Nasional. Pagi.

0: Okey Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi salah.
1: Tadi Amin ke Izabel?
2: Amin.
1: Salahlah sebab yang baca Izabel Nasir.
0: Betul.
1: Okey, jadi tak berapa ramai sangat hari ini yang memilih Izabel Nasir. Kita dapatlah beberapa nama.
0: Okay.
1: Daripada admin kita, hanya seorang sahaja kita perlukan untuk pemenang.
0: Terima kasih admin yang sentiasa bertugas. So, admin kita ni memang luar biasa tau. Oh, pagi.
1: Cekap.
0: Ya, dia cekap. Dia memang hebat.
1: Laju.
0: Okay. Laju dia. Jadi, tahniah pada admin kita lah.
1: Harap admin dapat bawa kopiah untuk tiga suara.
0: Kan?
1: Untunglah.
2: Kan? Apa admin tu
0: Okey, baik. Jadi, macam biasa, kita ada pemenangnya. Macam biasa, Nazri. Awak kena... kita umum dulu nama. Kemudian nombor telefon lah.
1: Baik.
0: Okey, baik.
1: Pemenangnya untuk hari ni, kalau ikut profil ni, dia top fan kita lah. Gambar dia smiley warna kuning.
0: Ya, betul.
1: Pemenang je.
2: Iyalah. Ana Morni.
0: Ana Morni, luar biasa. Tahniah kepada awak tau.
1: Okey.
0: Baik, nombornya Nazri macam biasa.
2: Nombor dia 013-822-6962.
0: Sekalilah lagi.
2: 013-822-6962.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, Ana Morni, kami tunggu. Admin kita pun tunggu juga. Kita banyak admin dah. Untuk yang ini ada admin lain.
1: Ada.
0: Untuk pemenang, untuk Facebook, TikTok.
1: Semua ada admin.
0: Luar biasa. Penuh kami dalam konti ni.
1: Okay, Amin. Amin dah tukar luar dah.
2: Banyak admin kita ni.
0: Ada 56 orang dalam ni. Allahu Akbar. Okay, baik. Bahan kita tak kosong. Pagi-pagi kita bangun tidur. Pastinya kita nak bagikan bahan terbaik untuk semuanya.
1: Sel otak kita terus berhubung. Untuk kita kongsikan kepada anda. Ini tentang akta. Pagi-pagi cerita tentang akta.
0: Bijak.
1: Pengurusan kes insolvensi yang melibatkan penghutang, aset dan juga pembiutang. Atau proceeding. Ini lebih daripada satu bidang kuasa. Kini diperkukuh menerusi Akta Insolvensi Rentas Sempadan 2026 lah, yang berkuat kuasa mulai 28 Ogos yang lalu.
2: Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan akta itu menyediakan mekanisme khusus bagi mengendalikan prosiding insolvensi rentas sempadan.
0: Jadi ia dibangun berdasarkan undang-undang model insolvensi rentas sempadan yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa mengenai Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Perdagangan Antarabangsa dengan penyesuaian kepada Undang-Undang Amalan Kehakiman, Keadaan Ekonomi serta Kepentingan Awam Malaysia.
1: Okey, akta ni tujuannya nak melindungi kepentingan pemiutang, memaksimumkan nilai aset penghutang dan juga nak memudahkan penyelamatan perniagaan. Ini bagi melindungi pelaburan, dalam masa yang sama nak memelihara pekerjaan.
2: Okey, baik.
1: Hebat.
0: Sebut hutang ni terus macam horror sikit. Jadi siapa-siapa yang ada hutang tu
2: banyak.
0: Bayar.
2: Saya itulah. Hutang ni saya dah geram ni.
1: Kenapa?
2: Banyak sangat berhutang ni tak bayar lagi ni.
1: Awak yang hutang kau ke hutang awak?
2: Oh, hutang saya lah.
0: Sebut nama Nazri. Ini peluangnya.
1: Ini kelebihan kita. Sebut.
2: Bayar tak bayar?
0: Sebut je, please.
2: Jangan.
1: Kadang-kadang kita kena terus terang.
0: Please, sebut nama, please.
2: Nanti. Jangan.
0: Baiklah, okay, baik.
2: Sebab dia akan, bukan dalam bahagian jabat, apa?
1: RTM lah.
2: Bukan National FM.
1: Orang luar lah.
2: Tapi dalam RTM juga. Bahaya.
1: Kalau saya tak kawan lah dengan awak.
0: Dah. Ya, sebutlah, tolonglah satu.
1: Suruh laju-laju.
2: Jangan. Hindia wanita.
1: Dah kahwin ke belum?
2: Dia belum kahwin.
1: Sebab belum kahwin.
2: Dan usianya pun dalam
1: siapa 40 tahun. Siapa yang belum kahwin kat dia?
0: Terus warga RTM yang mendengar pada pagi ni, terus awak kan nanti kan?
1: Laju-laju.
0: Dah. Okey, baik. Jadi selepas ini kita kongsikan juga kepada anda. Ini berkenaan dengan pemakanan. Alahan. Saya dah letakkan videonya. Bayangkan anda.
1: Allah!
0: Dia jadi begitu tau.
1: Serius?
2: Elok je muka dia asal dia.
0: Ya. Begitu.
1: Wow.
3: Cantik asalnya.
0: Ya, dah.
2: Muka dia runcing elok.
0: Ya.
3: Allahuakbar.
2: Dah kenapa begitu pula?
0: Itulah alahannya.
3: Sampai sekarang?
0: Sampai sekarang.
3: Masya-Allah.
0: Ya.
3: Macam designer.
0: Dah.
3: Macam designer masa nak gambar.
0: Wah, kan? Okey, jom kita dengarkan terus lagu ni, Gajah di Balik Batu.
2: Allahuakbar.
0: Awak kan.
3: Alisa itu nak bingkak
0: makan. Ya. Jadi inilah dia.
2: Nasional.

0: tahu.
1: Okey, baiklah. Ha, kamu perlu tahulah eh. Jadi macam biasa kepada semua yang terus saja bersama dengan kami, siapa-siapa yang dah terus saja menonton di Facebook Nasional FM, anda tertanya-tanya kenapakah wanita ini menjadi begini. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM sekarang.
2: Okey, bila saya sendiri selaku orang yang ada alahan, ada alergi, saya kena ambil maklum lah tentang benda ni eh. Tak boleh pandang ringan tau.
1: Okay, betul. Sebab itulah apabila kawan kita kata saya tak boleh makan, contoh makan nasi, jangan paksa dia makan nasi.
2: Betul. Macam saya, seafood tak boleh.
1: Awak tak boleh langsung.
2: Seafood langsung tak boleh. Belacan tak boleh. Tak boleh. Kalau boleh, saya boleh meninggal lah.
1: Sebab itulah kita kena ikan faham dan kita kena tahu.
2: Ikan pari tak boleh.
1: Ikan pari tak boleh. Jadi kami dah tahu dah. Maksudnya kami tak akan pergi ke kedai ada ikan pari.
2: Tak ada. Boleh, tapi ada lauk lain kah?
1: Yalah. Tapi tak nak lah juga.
2: Tak ada lah tu masih ikan pari dekat kedai dia.
1: Yelah, kita nak respect awak segawan. Kita tak nak awak jadi macam ni.
3: Terbuka
1: masuk terbuka je mulut.
2: Dah ada dua Lee Zaidol.
1: Kita dah.
2: Dah ada dua Lee Zaidol kat Nazar FM.
1: Awak kan. Okey, baik. Anda kena tengok di Facebook seorang wanita yang bernama Amy May Shet.
3: Wow, nama.
1: Dari Britain, sedang bercuti bersama rakan-rakannya di Budapest, Hungary pada tahun 2014. Jadi ketika duduk di sebuah restoran, dia bukan sekadar memaklumkan kepada kaki tangan sekali tentang alahan yang dihadapinya, malah mengingatkan mereka sebanyak 3 kali tau.
3: Okay.
1: Dia ingat banyak kali kepada waiter, waitress dekat restoran tersebut.
3: Okey, dan sejak kecil lagi Amy ini mengendapi alahan yang sangat teruk pada kacang tanah dan kekacang.
1: Saya tak boleh kacang.
3: Oleh sebab itu dia sentiasa berhati-hati dengan setiap makanan yang dimakannya, walaupun di mana saja dia berada.
1: Okay.
3: No to kacang.
2: Say no to peanut lah.
3: Yes.
2: Okay, lepas tu dia bukan saja maklumkan 3 kali tau. Dia siap bagi kad perubatan lagi.
1: Dia bagi tunjukkan bukti.
2: Tunjuk bukti. Selepas kaki tangan restoran, waitress ni tadi meyakinkan bahawa hidangan ayam dan juga nasi yang dipesan oleh Amy tadi tidak mengandungi sebarang kacang. Amy pun dengan yakin je lah makan dengan tenang. Tetapi
1: Allah,
2: selepas suapan pertama ini, segala-galanya berubah. Amy ni mengalami reaksi alahan yang sangat-sangat serius. Dalam dunia perubatan dikenali sebagai anafilaksis, iaitu bentuk alahan yang sangat-sangat dan paling berbahaya. Anda tengok apa jadi dekat dia sekarang. Boleh tengok dekat Facebook Live.
1: Dia cantik.
2: Awal ni bukan main cantik, Masya Allah.
1: Jadi bayangkan anda, akibatnya jantungnya berhenti berdegup selama 6 minit. 6 minit berhenti setelah dia makan makanan yang mengandungi kacang tersebut. Walaupun doktor berjaya menyelamatkan nyawanya, kekurangan oksigen ke otaknya sepanjang tempoh itu menyebabkan kerosakan otak kekal. Dia lumpuh sebahagian badan serta kehilangan keupayaan untuk bercakap dan melihat secara normal.
2: Allah.
3: Aduh.
1: Allahu akbar.
3: Jadi sejak pada itulah Amy memerlukan penjagaan perubatan sepanjang masa, dan keluarganya telah membentukkan satu badan amal yang bertujuan meningkatkan kesedaran tentang bahayanya alahan makanan serta menggalakkan restoran dan syarikat penerbangan supaya mengambil setiap amaran daripada pengidap alahan dengan penuh serius.
2: Betul. Sebab itulah kalau kita nak selamatkan orang lemas, kita nak pastikan dia tu dalam keadaan sedar supaya oksigen tu yang penting.
3: Oksigen tu.
2: Oksigen tak sampai ke otak dalam berapa saat pun boleh menyebabkan otak kita terganggu kan.
1: Ya, betul. Baik. Bayangkan orang yang cantik, kesian tengoknya. Jadi kisah Amy ni menjadi peringatan bahawa alahan makanan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh atau dianggap sekadar ketidakselesaan biasa.
2: Betul.
3: Jadi itulah
1: Allahuakbar.
2: Tak, sekarang saya nak tahu apa jadi dengan waitress tu yang tak membantu sangat ni. Yang orang dah kata allergic ni tapi degil ni.
1: Dia degil tau.
2: Bagi juga
1: akhirnya.
2: Maknanya dia habis sambil lewa lah.
3: Betul.
2: Dia tak tahu betapa serius ni orang yang allergic ni.
3: Boleh kena saman
2: tu. Saya marah tau. Sebab saya faham perasaan tu.
1: Sebab itulah apabila orang tu kata saya ni ada apa ke dalam makanan ni, kena bagi tahu betul-betul. Ada seafood ke, ada belacan ke. Bayangkan kalau apabila orang tu makan, dia boleh jadi begini sampai seumur hidupnya.
3: Macam dia, dia tak boleh makan seafood itu, kita tahu.
2: Saya tak minum ais, saya tak boleh minum ais. Ais sejuk, air kowe pun saya tak boleh minum.
1: Sebab tu kami tak pergi semua tempat yang ada makanan yang ni.
3: Sebab tu air kowe coffee kita tutup terus.
1: Kami terus cabut dan terus potong
2: plug dia terus.
1: Potong kontrak terus. Kerana dia nawai. Sebab kami rasa kami tak nak dia begini. Masuk-masuk konti mulut begini. Kita tak nak dia.
2: Biarlah ada seorang je.
3: Nanti dekat Prince Court dia kerja.
1: Yalah hotel kan. Ambil-ambil video kan, sangat cantik. Kau dia hospital biasa mesti tak kan. Okey baik. Jadi anda boleh terus saja tengok sekarang ni di Facebook National FM.
2: Okey.
1: Adakah ini suratan atau kebetulan?
3: Lagu dia.
1: Kan hebat kan? Dia macam bercerita tau lagu saya. Dengan bahan ni. Dia bersatu tau.
2: Dan sebab ialah dekat konti asal.
1: Ya. Itulah saya gembira. Esok awak mesti tak ada video tadi.
2: Tak tahu lagi besok ke bila. Tunggulah.
1: Tunggu.
2: Okey baik, jom inilah dia.
1: Nasional.
3: Lagi.

0: Okey, baiklah. Jadi itulah dia kisahnya yang kita bawakan bersama-sama dengan anda. Kalau saya, saya memang tak boleh makan kacang. Kalau saya makan kacang, kulit saya akan ada jerawat, jerawat pasir, kulit saya kering, saya akan mengecut, hidung saya akan...
1: Banyaknya.
0: Ya, betul. Hidung saya akan kemek sikit.
2: Akan jadi bentuk kacang lah.
0: Saya tak boleh makan kacang tau.
2: Nazir, awak ada alergi tak?
1: Tak, saya dengar macam kena tak boleh alham susu.
2: Macam kena ruam susu
0: Awak kan, saya kan baby. Awak ada alahan ke Nazir?
2: Nazir ada alahan.
1: Saya, alhamdulillah lah.
2: Awak dapat macam pantang nampak je ni.
1: Saya alhamdulillah, cuma saya tak makan ikan. Apa, ikan sungai saya tak makan lah.
2: Itu sebab
1: macam
2: apa?
1: Macam patin, keli.
2: Tapi bukan sebab allergic lah.
1: Bukan lah, dia geli. Itu je.
2: Tak boleh masuk tekat tak lah. Awak ada bau dia kan.
0: Awak dia,
2: saya air sejuk, ais semua tak boleh. Seafood tak boleh, belacan tak boleh. Benda-benda yang gatal-gatal semua tak boleh. Kalau tak saya boleh meninggal dunia lah. Ini terus terang tau.
0: Betul.
2: Sebab saya akan kena diserang semput dan juga sesak nafas.
1: Insurans tak cover tau.
2: Sebab yang itu kau nak duduk face call ke? Kau nak mana ke?
0: Bayar sendiri. Dah ada kekangan kewangan kan.
2: Kalau sempat, sempatlah. Kalau tak sempat, sadaqa Allahul Azim.
0: Okey, Fiza Hedja ni, dia sos tiram boleh ke?
2: Tak boleh. Tak boleh.
0: Oh, sebab dia nanti dia nak masakkan abuyak goreng.
2: Tak boleh.
0: Oh, dia tak boleh tau.
2: Sebab itu seafood juga.
1: Okey. Oh, Herman ada bagi nasihat dekat saya. Sebab itulah sebab begitulah, Herman.
2: Apa nasihat dia kat awak? Memang elok awak ni dinasihatkan ni.
1: Dia kata kalau orang tu dah hutang lama, katanya nasihatkan ikhlaskan je lah. Bah, 3K bah.
2: Fikir banyak kali ni.
0: Dia bukan RM3 tau.
2: Kalau 3 rat pun okey lagi. Kalau 3K tu bang.
1: Itu tengoklah macam mana.
2: Berapa kali OT tu.
0: Yelah, itu pun dah ditendang balik kan. Yelah. Okey, baik. Kita ada trafik pada pagi ini. Macam biasa, orang hebat kita. Kita akan terus saja bersama dengan Syafiq. Jadi Syafiq bersiap sedia untuk terus saja bersama dengan anda.
2: Okey,
0: laporan
2: trafik.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Nesta Pagi. Terima kasih Sonik, Dia dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Badani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini Rabu 2 September 2026 dimulakan dengan aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Dijangkakan kelewatan dari Taiping Utara ke Bukit Merah, ekoran terdapat kemalangan di kilometer 201.9 arah utara. Lorong kanan masih lagi terhalang ketika ini. Trafik turut perlahan di sekitar Pulau Pinang dari Permatang Pauh ke Perai. Beralih pula ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik dilihat perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Trafik juga semakin meningkat dari Putra Mahkota ke Southfield City. Kini tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang. Dimulakan dengan Lebuh Raya NKVE E1, trafik dilaporkan perlahan dari Setia Alam menuju ke Shah Alam. Manakala di Lebuh Raya Kesas E5, trafik menunjukkan peningkatan dari Kota Kemuning ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan turut perlahan dari Plaza Tu Sunway menuju ke Kewajipan. Tinjauan di Lebuh Raya Elite E6 mendapati trafik perlahan dari persimpangan Putrajaya menuju ke Putrajaya dan USD ke Sifil. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE 10, trafik dilaporkan mulai perlahan dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa dan Kucai Lama ke Plaza Tul Pantai Dalam. Beralih pula ke Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan ke Jabatan Kabel dan trafik juga dilihat semakin bertambah dari Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Di Lebuh Raya Aklih E12, trafik meningkat dari Ampang menuju ke Plaza Tul Datuk Keramat. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik mulai perlahan dari Sungai Ramal menuju ke Uniten. Di Lebuh Raya Max E20, dijangkakan kelewatan dari Bukit Jalil menuju ke Kucai Lama. Beralih pula ke Lebuh Raya Sprint E23, trafik mulai sesak dari Plaza Tun Damansara menuju ke Kayu Ara. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak E8, trafik sesak dari Lentang menuju ke Genting Sempah. Ekoran kemalangan di kilometer 31.5 dan 8 arah barat. Kerja-kerja pembersihan sedang dilakukan di lokasi, walau bagaimanapun lorong kiri masih lagi terhalang ketika ini. Pengguna dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan insiden dan sentiasa peka dengan jarak kenderaan anda. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuh Raya, sila layari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Rumusnya dan TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuh Raya, rancang perjalanan anda sepena musim cuti persekolahan serta muat turun aplikasi Tuju untuk mendapatkan sebarang perkembangan trafik di semua Lebuh Raya Bertol. Bagi penunggang motosikal, elakkan mengekori kenderaan dengan rapat, sentiasa peka dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan serta dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan permanduan. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamordin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Rumusnya. Kembali bersama Sonic, Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
4: Unify. Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Okey, baik. Jadi, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM pada waktu ini. Kita nak kongsikan berkenaan dengan segmen tular kita. Ini saya ambil daripada Cinta Gaza Malaysia, iaitu sebuah pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Apa yang berlaku di Gaza. Bayangkan anda, ini yang telah pun menyentuh kita rakyat Malaysia dan video ni telah pun tular. Dan terima kasih banyak-banyak kepada mereka ni lah.
5: Betul. Okey, kalau tengok video yang disiarkan di Facebook Live ni, ada 69 layang-layang diterbangkan kanak-kanak ni sebagai simbol kasih sayang mereka dari Palestin, dari pantai Gaza, sepadan dengan Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita yang ke-69, yang mana setiap layang-layang membawa pesanan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang terus menyokong perjuangan Palestin, khususnya penduduk Gaza sendiri.
6: Okey. Dan aktivis itu juga mendoakan Malaysia terus menjadi sebuah negara merdeka, bermaruah dan mencintai keamanan. Dan mereka berterima kasihlah kepada kita, sokongan yang terus kepada rakyat Gaza. Dapat anda saksikan video tersebut di Facebook kami secara live pada waktu ini.
4: Ya, betul. Jadi anda boleh terus saja tengok, anda boleh terus saja komen. 69 layang-layang telah pun diterbangkan, dan inisiatif itu menyentuh hati pengguna media sosial di Malaysia yang memenuhi ruangan komen dengan ucapan terima kasih serta doa buat rakyat Palestin. Dan juga rata-rata rakyat Malaysia menghargai dan juga mendoakan agar anak-anak Palestin ini terus dilindungi.
6: Allah.
4: Allahu Akbar.
5: Pertubuhan bukan kerajaan NGO Cinta Gaza Malaysia, salah seorang daripada aktivisnya, seorang wanita, dia berkongsi, katanya terima kasih atas sokongan rakyat Malaysia, kerana sokongan rakyat Malaysia lah yang beri kami kekuatan di Gaza ini. Dan mereka terus mendoakan Malaysia terus jadi sebuah negara merdeka, bermaruah dan mencintai keamanan.
6: Allah.
5: Bayangkan mereka yang kita perjuangkan dari jauh terus tidak pernah berhenti menitipkan doa untuk kita, walaupun hanya untuk Hari Kebangsaan, tetapi cukup besar di mata mereka kerana mereka mengharapkan kemerdekaan untuk tanah air mereka sendiri.
4: Betul. Dan juga ya, video ini dirakam tau. Bayangkan anda, setelah mereka terbangkan layang-layang ini, rejim Zionis Israel ni terus mengeluarkan ancaman terhadap aktiviti menerbangkan layang-layang di Gaza. Bayangkan anda dalam perkembangan berkaitan, Al Jazeera pada 27 Ogos melaporkan Menteri Pertahanan Israel memperbaharui ancaman untuk mengusir penduduk Palestin dari kawasan yang menjadi lokasi layang-layang atau belon yang diterbangkan ketika ini.
5: Ya.
6: Itulah tu Jadi mereka menghargai kemerdekaan negara kita. Kerana mereka mahukan kemerdekaan tersebut, sehingga kena menebangkan layang-layang pun jadi cerita.
5: Kalau anda tengok, saya suka dengan saudara kita di Gaza ni. Sebab apa? Bayangkan ketika mereka dibom, dibedil dan sebagainya, bangunan runtuh, tetapi mereka bangkit dan membina bangunan lain tanpa ada keluhan dan sebagainya. Sama juga macam nak menerbangkan layang-layang demi untuk menunjukkan sokongan mereka kepada kemerdekaan tanah air kita. Mereka gunting setiap plastik yang ada, hanya menggunakan plastik dan Lidi, mereka berjaya membina 69 layang-layang sebagai simbolik 69 tahun kemerdekaan kita, dengan warna-warna jalur gemilang. Plastik warna biru, plastik warna kuning, plastik warna merah, plastik warna Allah putih. Akbar, malah kalau plastik warna putih, mereka ada buat lukisan jalur gemilang lagi. Tolonglah rakyat Malaysia, kita sendiri sebagai rakyat Malaysia turut menghargai dan terjemahkan rasa cinta kita kepada negara kita sendiri.
4: Okay, bayangkan apabila anda tengok video ni, sekelilingnya musnah, bangunannya musnah, tetapi anak-anak ini tetap senyum tau. Tetap bersyukur dengan kehidupan kita. Kita ni, dalam negara kita ni, semuanya ada tau. Apabila anda yang sedang memandu ketika ni, anda tengok dikeliling anda dengan bangunan yang tinggi, dengan pembangunan yang luar biasa. Yeah. Jadi kita kena bersyukur dengan apa yang ada di depan mata kita, berbeza dengan video yang kita paparkan sekarang ni. Semuanya tiada. Akibat. Hanya semangat yang mereka bawakan. Yeah. Dan alhamdulillah, itulah rekodnya 69 layang-layang telah pun berjaya diterbangkan lah.
6: Yang menariknya juga bendera negara kita jalur gemilang terus berkibar di bumi Palestin. Dan kita hargai kerana apa tahu, mereka ada lautan di depan sana. Mereka nak mengeluar di lautan itu pun tak boleh. Anda bayangkan
4: Bayangkan anda, tentera Israel dia anggap yang layang-layang ni adalah drone.
6: Betul.
4: Dan mereka telah pun diarahkan keluar daripada kawasan ini setelah mereka menerbangkan 69 layang-layang ke udara lain.
5: Kita pun tak tahu selama mana saudara-saudara kita berada di Gaza yang sedang menerbangkan layang-layang ini mampu untuk terus bergembira dan bebas seperti ini. Mungkin kita dapat tengok sekejap, esok kita dapat berita bahawa tempat itu telah pun dibedil.
4: Betul.
5: Jadi kita hargai apa yang kita ada hari ini untuk kita terus pertahankan tanah air kita daripada terus dijajah. Bukan saja dijajah oleh ketenteraan, tetapi dijajah dari segi fizikal, mental,
4: minda kita,
5: tingkah laku kita, semualah.
4: Okey, baik. Jadi boleh terus saja komen. Kejap lagi nanti kita akan terus saja bacakan untuk anda.
5: Baik.
4: Jadi ini lagu khas untuk anak-anak Palestin, Suara Damai, yang dinyanyikan oleh Maui ini.
5: Baik.
6: Jom kita.
4: Inilah dia, Nasional.
5: Hai. Hai.

0: Okey, baiklah. Jadi kita terus saja doakan agar anak-anak Palestin kita yang berada di Gaza ni agar diberikan kesihatan yang terbaik. Jadi terima kasih untuk usaha yang sangat luar biasa.
1: Betul.
0: 69 layang-layang yang telah pun dikibarkan di sana, diterbangkan di sana. Jadi ini inisiatif yang sangat luar biasa dilakukan oleh anak-anak ini. Kalau nak tengok wajah mereka, anak-anak luar biasa ni, boleh terus saja ke Facebook Nasional FM.
1: Kita sendiri pun tak terfikir untuk terbangkan layang-layang.
0: Kita sendiri pun tak terfikir untuk buat sesuatu yang luar biasa sebegini, kan?
1: Ya, macam Umi Amru dia kata, bangsa Israel, bangsa pengecut tu, dengan layang-layang pun takut. Betul. Sebab sebenarnya mereka tahu tentang kebenaran Islam ni. Mereka kaji kita. Cuma itulah, mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Mereka tahu bangsa Gaza ni bangsa yang cukup hebat,
0: yang kuat
1: dalam
0: sebenarnya
1: Islam.
0: Lah.
1: Sebab tu mereka takut.
0: Ya, betul. Okey, baik. Shiro Nakata, dia kata, insyaAllah selagi kami rakyat Malaysia mampu, selagi itu kami akan bantu kamu, wahai saudara kami di Palestin dan juga seluruh dunia yang memerlukan. Kami berbangga sebagai rakyat Malaysia, tetap nombor satu di persada dunia tentang isu kemanusiaan. Terima kasih kepada Shiro Nakata kita.
2: Okey, Masya Saleh kata, betul, dapat tengok video anak-anak negara Palestin bertukar lumus membuat bendera semata-mata untuk menaikkan hadi kebangsaan negara kita Malaysia. Terima kasih anak-anak Palestin.
1: Ya, Farah Hani dia kata, terima kasih Gaza, terima kasih Palestin. Fiza SJ dia kata, kalau di Brunei layang-layang dipanggil kikik.
0: Okey, Masya Saleh, biarpun dari bahan terpakai, anak-anak ni berusaha menjadikannya bendera Malaysia yang sangat-sangat cantik. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM pada waktu ini.
1: Baik.
0: Allahuakbar.
1: Okey, rakyat Malaysia sedang mendengar, boleh ke Facebook Live untuk titipkan ucapan penghargaan anda atas usaha yang kita tak pernah suruh, kita tak pernah minta pun mereka memberikan sokongan untuk Hari Kebangsaan kita. Tetapi saya yakin dan percaya Malaysia cukup dekat di hati Palestin, cukup dekat di hati rakyat Gaza, dan kemerdekaan yang mereka mahukan tu, mungkin itulah cara mereka melihat kemerdekaan tanah air kita. Jadi mereka pun dapat rasa kemerdekaan itu.
0: Allahuakbar. Sebab pula kita pada pagi ini, jadi kepada semua, jangan lupa kita kekalkan, ia kibarkan jalur gemilang kita.
1: InsyaAllah.
0: Jadi sama-sama kita jaga negara kita, jagalah keamanan dan juga kemerdekaan negara kita lah.
2: Jadi kita rakyat Malaysia pada setiap 15 November, sama-sama kita sambut Hari Kemerdekaan pula untuk negara Palestin.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik.
2: Okey.
0: Jadi macam biasa, berita akan terus saja menyusul tepat jam 8 pagi ini. Jadi apa kata kita semarakkan rasa cinta kita kepada negara kita dengan lagu ini, Bahtera Merdeka.
1: Baik.
0: Jadi apapun, Allah, dengan lagu ni pun rasa sangat sebab juga di jiwa kita. Ini nyanyian semula Kai Bahar.
2: Oh, Kai Bahar.
0: Bahtera Merdeka.
1: Baik.
0: Inilah dia Nasional
2: Pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami,
0: Nasional,